0: Arwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi atau kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria Pagi Terengganu FM, Masra Ceria 8.12 minit pagi.
2: Ya? 8.12 dah waktu ni. Selamat pagi di mana jua anda berada. Semoga perjalanan anda baik-baik aja pagi ni.
1: InsyaAllah ya. Jangan tekan-tekan.
2: Jangan menekan-nekan
1: minyak tu.
2: Kalau nak tekan-tekan minyak pun tengok juga kat hadapan sesuai kat nak tekan minyak kan. Ada kali perlu laju sikit.
1: Itulah.
2: Supaya orang kat belakang tu kasi kenapa lambat sangat perjalanan. Pagi ni jarang kita suka kepada mereka yang berjalan slow je.
1: Tak nak lah. Kita nak apa awak cakap baru-baru ni. Nak cepat. Okey, nak cepat. Kita nak cepat-cepat pergi ke Kuala Berang nanti. Ya, sebab kami ada cerita kepada anda berkenaan dengan Mood Terengganu On. Kita nak ke satu tempat ni di sebuah bukit.
2: Seronoknya kita nak cakap pasal bukit Jelutong selepas ini.

0: di sepanjang pendakian Bukit Jelutong. Saya tak pernah pergi lagi kat sini eh.
1: Kena pergi lah tu.
0: Kena pergi, tapi ada orang cakap boleh buat aktiviti riadah dan kecergasan juga, macam mendaki dan juga trail running.
1: Wow. Jadi kita boleh luangkan masa bersama keluarga, rakan-rakan, nikmati udara segar. Lepas tu pula kalau yang minat hiking tu boleh teruskan hiking. Kalau yang tak minat hiking boleh bergambar, rakam tempat-tempat indah tu kan. Tengok sunset, semua tu lah. Boleh tengok pemandangan Mokau dari aras puncak bukit ni lah.
0: Ya, betul. Lepas tu kan, satu lagi, kalau sebut pasal pendakian, jangan lupa tahu, bawa minuman ataupun air putih yang cukup dan juga beberapa peralatan yang sesuai bila nak masuk ke kawasan macam ni.
1: Kenalah. Kalau dah bawa botol air mineral tu, jangan buang ngata. Kita sama-sama jaga alam sekitar kita supaya indah seumur. Bukan kita je nak pergi kat Bukit Jelutong ni, ramai lagi orang nak pergi. Kalau bukan dari orang Terengganu, luar Terengganu, tengok masa apa Terengganu bersihnya, Terengganu, sebab kita semua nak jaga.
0: Jadi sebutnya, sebut pasal Bukit Jelutong, keindahan alam dia tu, siapa-siapa nak jadikan tempat ni tempat yang paling ideal untuk lepaskan tekanan, boleh lagi kat Bukit Jelutong Kuala Berang tu.
1: Kau nak hiking kan, ataupun laluan untuk pendakian, jadi seronok tau. Sebab dia ada dah track tu. Kat situ pula sambil kita mendaki, kita tengok pemandangan semula jadi yang comel, suasana tenang, jauh dari kesibukan bandar, sibuk nak pergi meeting-meeting sana, meeting sini. Hari ni kita free kalau kita naik ke Bukit Jelutong.
0: Jangan buat pecah kepala. Buat lega-lega kepala otak sikit.
1: Kita boleh senang beriadah semualah boleh sini. Kita kan nak senang tau. Kalau tempat awak sibuk dah, kan nak senang tepi jalan. Kalau tu senang atas bukit, lain sikit rasa. Macam kita senang atas bukit Pak Apin ni lah. Rasakan kita kan antara orang awal pagi, kok mari pagi.
0: Tapi kita dekat udara, Bukit Pak Apin.
1: Udara lain kan pagi-pagi tadi.
0: Dia ni lain.
1: Dia rasa kan nak kabur eh.
0: Rasa macam segar lah.
1: Segar. Kita tarik nafas. Hembus.
0: Jadi hembusan nafas anda boleh bermula di Bukit Jelutong, Kuala Berang.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: nak makan apa ni? Dua beradik ni.
1: Okay. Kita dah makan macam-macam dah. Kita dah makan. Pulut tu pun dah makan.
0: Ada satu lagi.
1: Apa dia?
0: Yang belum kita rasa kat sini.
1: Apa eh?
0: Celup.
1: Yang goreng-goreng tu.
0: Celup tepung ke? ICT. Ikan celup tepung. Ambo dah buat ikan celup tepung ni. Biasa orang makan kalau tengah ni, makan alik petang hari kita makan. Dia kena pergi alik ni alik batu akik. Situ banyak je bega patah situ.
1: Pasti tak adalah sini.
0: Cendok buah. Kita makan pagi tak ada makan celup tepung. Lugar perut.
2: Oh ya. Yeah.
0: Tak biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Mari dah.
3: Oh, air panas weh.
0: Air aku ayo. Ini benda sain kita ni.
3: Lari melagi.
0: Nak makan ikan celup tepung mi tok kedai aku mana aku buah.
2: Tak ada. Dah mak jaga.
3: Dia memang esok omong kedai.
0: Dia ni kena sedap.
1: Sedap baik.
0: Datang nak balik dah esok datang.
2: Esok lah. Dah guna cerita ni?
0: Dah saya kena ni ICT kan celup tepung. Mereka bawa lah.
2: Belum. Kita gila lah. Belum tak jembal ke batu akik.
0: Jauh ke sini jauh?
2: Dalam. Tak je. Sambil-sambil menikmati pemandangan orang kata.
0: Tak sampai.
2: Tak sampai.
0: Boleh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Jara. Ya, itu kedai nama aku.
1: Itu macam.
0: Ini aku ni.
2: Jumpa
0: dah masjid.
2: Saya nak order air, boleh?
0: Boleh.
2: Teh tarik one. Sorry. Teh tarik satu.
0: Satu teh tarik.
2: Minum.
0: Satu.
2: One tu satu ke tu? Satu.
3: Abang ada juga sini.
2: Ada. Ni memang pok lepak kita.
3: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Saya nak cakap lah. Terengganu kan. Makan dia memang sedap lah. Saya pun sudah pergi shopping banyak tempat.
2: Air
3: menarik. Aktiviti-aktiviti lain yang menarik kita boleh buat sebagai
2: boleh terima makanan Terengganu tu.
3: Boleh kita kan orang Malaysia.
0: Bawa dia pergi Candak Sutong lah.
2: Kena musik dah.
0: Candak Sutong. Boleh ke Candak Sutong nak ebok mampu lah dah.
3: Saya tak faham lah itu apa.
2: Candak Sotong.
3: Candak Sotong.
2: Tangkap
3: Sotong.
2: Kalau bahasa bukunya tangkap Sotong lah.
3: Bagus tu. Saya pun suka mancing.
0: Saya bubuk.
2: Kena banyakkan weh ni. Anak-anak dia ada buat.
0: Dan ni tak mahu ni. Aisyah nama Maria. Tak mahu nak candak Sotong ke mabuk laut. Tak apalah.
1: Gelap.
3: Ni aku biar diorang makan je Sotong.
0: Ni aku bawa gitu lagi. Sebab ini nak ambil gambar kan. Bawa pergi pula ke. Pergi patah ke. Patah tak?
1: Apa patah?
0: Pantai.
1: Pantai. Okey. Terkejut saya.
2: Tapi sebenarnya nak pergi mana sebenarnya kat Terengganu yang nak pergi lagi?
1: Tak macam ni. Macam saya ni, kita ni dah selalu jugalah pergi Terengganu. Cuma sekitar bandar. Kalau boleh nak lain sikit yang orang KL tak tahu. Mungkin ada tempat-tempat yang boleh highlightkan dekat Terengganu ni.
3: Saya ni ujung minggu ni nak mandi sungai kalau boleh.
0: Sungai mana?
3: Mandi sekayu dengan ke bukit kalau
0: boleh. Bahaya dia. Tapi air dia sedap.
2: Musim-musim ni bagai
1: kalau air sungai tu macam air terjun ke bukan?
3: Dia ada air terjun. Ada air sungai dia cantik.
0: Bawa pergi kalang warisan kalang tu.
3: Boleh camping ke? Tepi sungai ke? Tepi pantai?
0: Boleh.
2: Kalau kita di tepi patah, kita ada Whisper Island.
3: Glamping.
2: Betul glamping punya. Boleh bagus. Sebab dia ada sediakan juga tent. Apa kemah?
0: Kemah.
2: Ikut saiz dia.
0: Ginilah. Set lelaki di situ, ni set puang ni, ambo nak bawa dua orang ni Maria dengan Aisyah nak pergi ni. Ni benda dataran batu putih.
2: Hot tu lelaki boleh gitu.
0: Saya nak cari Nissan ke Nissan.
1: Apa batu Nissan?
0: Apa Nissan?
2: Gula
0: Gula belakang.
1: Wok pula. Siapa tadi Mike Jarrah? Pantai.
0: Dia rasanya daripada perkataan pendek. Jadi orang tengah
2: tu.
1: Pantai pendek.
0: pendek.
2: Ah, mungkin lah.
0: Jangan sebut patah pendek. Patah pandu.
2: Patah pandu.
0: Oh, salah.
2: Tapi situ, dekat situ tu, oh dekat situ, gila bunyinya.
0: Dekat sana lah.
2: Dekat sana lah. Situ dia, dia patah dia tu cetek satu. Cetek. Tahu, tahu.
4: Pasir putih.
2: Pasir putih.
0: Cantik tu ni.
2: Ada orang jual-jual. Ada juga selut tepung pun ada.
0: Sini, sini semua ada. Betulan memang.
1: Cantik sangat tu.
0: Itulah nak tahu nak pergi dua mana tu.
2: Ada bukit hiking pun ada.
1: Boleh. Adik, okey tak kaki?
0: Okey, Mek Cara. Jom. Kita dia tutup kedai. Ke bukit, bukit keluar bawa set ni
2: ke mana? Tahu jalan tapi boleh lah.
1: Bukit keluar tu apa pula? Bukit.
2: Nama bukit untuk tempat hiking.
4: Kita hiking jaga terani atas patu cantik
1: ambil gambar.
2: Famous dia kebanyakan orang-orang Kuala Terengganu ni nak sampai ke Besut dekat 2 jam semata-mata untuk tu.
1: Untuk tapi rasa Cik Gani tak pergi ikut nak hiking boleh ke Cik Gani?
2: Hiking, hiking susah sikit.
0: Cik Gani ni kempen.
1: Ya, abang saya abang Murad tu pun dia tak boleh. Hiking ni dia nampak gagah tapi
2: patut dia.
0: Tapi Terengganu ni kabur je. Maknanya kabur je, bagi tahu je.
2: Nak
0: pergi mana? Hak patah ke, pula ke? Lepas tu nak kawasan nak yang mencabur-cabur sikit pun kita ada.
2: Kalau di belah-belah tempat yang ada flora fauna sikit lah. Kita ada kawasan yang ada rekreasi dengan ATV, dengan boat. Ada banyak tempat tu.
4: Kawasan macam kamu tempat nature-nature sikit berbelah hulu Terengganu.
2: Nature-nature ni sebelah hulu Terengganu.
4: Kat Tasik Kenyir.
0: Betul, Tasik Kenyir. Itu kita ada ni setiu benda wetland.
2: Wah, wetland. Indah sini.
0: Tanam dia panggil tanam pecah ke tanam dia panggil.
1: Awak kena cakap suami awak lah.
2: Cik Gani kena cari orang rumah kasih orang Terengganu ni sedang ni.
0: Balik dah kita kat Gani tu apa mulut-mulut.
4: Tak ada apa kena duduk sebulan-bulan kau sini.
2: Mari-mari bukan cukup.
0: Senangah dulu nak pergi mana kita bawa sesuai.
2: Budak-budak
0: ni
2: kalau
0: hari
2: banyak.
0: Jom kita pergi lalu. Demo bawa Cik Gani pergi Candak Sutong. Cik sewa bok. Amba bawa Aisyah dengan Maria nak pergi ke Dataran Batu Putih.
1: Lalu bawa kita.
2: Kak Jara, saya punya tertarik belum sampai.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
5: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi.
1: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Pada 42 minit pagi, selamat pagi dan selamat melakukan tugasan anda.
2: Ya, yeah.
1: Semoga lancar hari ini, okey?
2: Sambil-sambil tu, bagi anda yang kerjanya duduk memanjang, ya, posisi duduk sesekali dalam sekitar 30 minit ataupun 60 minit tu mesti ada lakukan pergerakan, ya.
1: Anda masuk office pukul 8 pagi dan 42 minit anda duduk bersahaja, bukan bersahaja duduk sambil melaksanakan tugasan depan komputer tu.
2: Yeah.
1: Okey, anda mulakan regangan ringan sikit. 1, 2, 3, lompat.
2: Yes, yes.
1: Okey, tuan-tuan dan perempuan, lari setempat.
2: Aduh.
1: Jaga lutut, jaga lutut. Takut sakit lutut ke apa kan?
2: Rentak tu kita yang tentukan, yeah, nak perlahan atau tidak, bergantung pada berat badan masing-masing, ya.
1: Pasal ayat tentukan ni juga kita nak cakap pasal tentukan ni. Kita juga menentukan kewangan kita, tau.
2: Betul.
1: Ada orang, dia tak boleh tengok kalau tiba-tiba dia duduk scroll handphone kan. Muncullah kasut edisi terhad.
2: Ya. Yeah.
1: Orang tak dipakai ni, aku je pakai.
2: RM1,200. Ya.
1: Limited edition. RM1,200.
2: Edisi terhad.
1: Ya. Yeah. Pakai kasut tu rasa melayang-layang. Tak rasa berbicak di bumi nyata. Contoh.
2: Terus masa jadi Iron Man.
1: Kan? Ha. Walaupun dompet masa tu tak apa nak tebal.
2: Ya. Yeah.
1: Kering. Diet pula dompet tu kan. Tiba-tiba muncul pula butang ajaib. Bayar RM10 je hari ni.
2: Terus dapat?
1: Dapat barang harga RM3,000. Yang lain bayar ansuran je.
2: Oh. Okay.
1: Siapa tak terpukau you?
2: Pendek kata, kalau anda nak, oh ni Pok Lee kata, orang KL kata bayar ansuran. Betul lah.
1: Betul lah ni. Itulah. Beli dulu, bayar kemudian.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau dekat yang warna kuning, warna oranye tu kan. Dia kata buy now, pay later. Okay.
2: BNPL.
1: Ya, betul.
2: Saya ada baca surat khabar yang awak hantar tu kan.
1: Ya. Yeah.
2: Berkenaan dengan BNPL ni. Kalau dekat Malaysia ni, orang-orang yang berumur bawah 30 tahun, Gen Z ni paling banyak membeli ni.
1: Ya. Yeah, kalau dulu beli, sekarang bayar kemudian ni, mak-mak dulu-dulu je. Dia akan beli peti sejuk, benda penting. TV baru, sofa baru nak raya. Mungkin dia beli kaedah ni.
2: Itulah.
1: Untuk... tapi berpada-pada. Kalau dah habis, dia pernah dengar tak orang-orang dulu dia kata gini, dah habis dah bayar, boleh ambil lain pula.
2: Pula dah.
1: Tapi sekarang tidak lagi begitu. Gen Z ni, dia mengatakan ini satu rahmat untuk dia nak beli handphone. Bayangkan, masih belajar tapi handphonenya mengalahkan orang bekerja.
2: Itulah. Semuanya kerana BNPL tu. Buy now, pay later.
1: D. Fatten kata, bayar nanti pakai lekas.
2: Oh, D. Fatten kata, bayar nanti pakai lekas. Itulah kejadiannya. Sama ada anda menyokong atau tidak menyokong ni.
1: Macam mana? Adakah anda kata itu satu rahmat ataupun satu kebaikan untuk kita? Sebab ada kalanya nak pakai, nak guna barang tu, satu keperluan yang segera.
2: Ya.
1: Jadi nak beli tak duit, tapi kita gunakan kaedah tu. Macam mana pandangan anda?
2: Ni berkot cabar, macam dia kata, macam main kutu je senang.
1: Main kutu? Kan main kutu diri sendiri lagi senang.
2: Ya.
1: Saya cakap, saya ada salah seorang yang tak boleh butang. Saya kali pening. Tak payah lagi. Saya tak boleh. Baik kita main kutu seorang-seorang je lah.
2: Ya, kutu seorang-seorang. Itu kutu lain tu.
1: Ya. Kutu bambu lain ni.
2: Kutu raya pun lain.
0: Cicat Pagi.
2: Okey, sekejap lagi Encik Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi akan melaporkan ramalan cuaca hari ini di negeri Terengganu. Jadi terus dengarkan kami.
1: Cicat Pagi.
2: Terengganu FM.

0: kita sambung cicat pagi kita hari ni. Tadi kita ada nampak komen daripada rakan-rakan kita. Adalah seorang dua yang apa ni, type dekat TikTok live.
1: Siapakah dia?
0: Tadi ada nampak tadi tu. Mana dah hilang?
1: Sila baca.
0: Pokli kata masalah time bayar. Tu lelaki semua yang kenanya.
1: Aduh,
0: ni gara-gara buy now pay later lah ni.
1: Betul. Sebenarnya bukanlah kita kata nak suruh boycott ke apa. Tak semestinya. Sebab teknologi macam beli dulu bayar kemudian ni adalah alat kewangan yang sangat berguna kalau kita gunakan dengan otak. Bukan dengan emosi. Nak beli tak apa, bayar kemudian. Tapi kita tak fikir macam mana kita nak bayar tu kan. Yang kita tahu kita dapat je barang tu pada hari ini.
0: Boleh jadi kena ada limitasi ataupun had-had tertentu lah.
1: Betul.
0: Difaton.
1: Difaton?
0: Nama dia.
1: Oh, nama dia Difaton.
0: Tak sokong lah untuk
1: Fatona.
0: Dia kata tak sokong lah untuk
1: barang-barang.
0: Barang bukan keperluan mendesak kalau apa ni. Dan ada pilihan lain, dia kata. Tak sokong lah, dia kata. Itu pendapat dia.
1: Jadi persoalannya, apa yang mereka beli sebenarnya menyebabkan kita rasa nak beli, bayar dulu hutang kemudian. Beli dapat dulu barang, bayar kemudian.
0: Yelah. Awal-awal dah buat pesanan nak itu nak ini kan, order kan.
1: Yang peliknya, bayar dulu tu, pernah dengar tak yang awak tengok pay later tu kan? Nak beli nasi lemak je pun. Masya Allah pun dia bayar macam tu. Kalau dah terbiasa bayar macam tu, kita rasa macam satu normal tau. Tapi hujung bulan jadi tak normal. Itu bahaya.
0: Ini Kak Abang.
1: Ya, Kak Abang.
0: Dia WhatsApp kat kita. Dia kata dulu Kak Abang main kutu lah. Konsep dia lebih kurang sama. Cuma zaman je berbeza.
1: Cuma kutu ni adalah menyimpan, tak dapat barang lagi. Tapi ada juga di kutu barangan kan.
0: Dia ni Kak Abang ni, dia kata dia main kutu barang. Macam nak dapatkan kain selimut, kain batik.
1: Main kutu.
0: Lepas tu dia ada buku 555. Dia tulis dalam tu.
1: Zaman dulu kalau kita beli belah tu kan, kalau kita nak kata gini, nak kata ibaratnya hutang, kita kata tulislah buku 55.
0: Buku kecil
1: tu. Kita beli juga. Beli waktu sekolah kan. Tulis hari ni berapa sen bawa.
0: Gitulah eh. Okay, ada lagi, ada satu. Dia kata ni Amirul. Dia kata
1: Amirul
0: ini dah macam hutang. Hutang modern.
1: Hutang modern, betul. Zaman modern kan. Ini Azri pula, dia jual susu. Terima kasih Azri. InsyaAllah kalau rasa nak beli susu, kita akan cari Azri lah. Ini pula saya sokong 100%, kata Pokli.
0: Pokli sokong.

0: Ya ni.
1: Ya.
0: Polly pula. Polly dah baca dah.
1: Marzuki Mamat.
0: Marzuki Mamat cakap apa?
1: Main kutu sampai giliran kita ni tak dapat lagi seterusnya, sampailah time tak boleh lagi, penatlah dia kata. Ini salah satulah macam hutang-hutang ni lah. Ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Kalau dulu hutang-hutang ni dikait dengan barang-barang besar, sekarang benda-benda kecil kan. Lepas tu pula kalau dulu orang berhutang ni biasanya kita tengok suri rumah ke, sebab nak beli belah kan, dengan cara yang mudah dia pun menyimpan duit suami. Sekarang ni kadang-kadang riang pun dah pandai berhutang dengan menggunakan transaksi-transaksi yang disediakan dalam pelbagai platform. Bukan jumlah kecil.
1: Yang paling malangnya kalau pembelian tu tidak diketahui oleh penjaga atau mak ayah dia lah.
0: Ya, Masya Allah, itu realitinya.
1: Ya. Okey.
0: Chit-chat pagi. WhatsApp nama dia Mawar Rimba.
1: Katanya
0: kita tak suka niaga gitu, menggalakkan hutang, menyusahkan akhir bulan.
1: Memanglah.
0: Kalau pandai mengatur kewangan tak ada masalah, sebab ada orang beritahu macam ni. Para Azra, kalau tak beli tak dapat pula barang, terpaksa berhutang. Salah ke saya? Tak salah.
1: Persoalan tergantung kat situ.
0: Sebab tu kita kata ada yang bagus, ada yang tak bagus.
1: Selepas ni kita sambung lagi Utama 9 akan menyusul selepas ini.
0: Macam biasa, seru sebab itu kami menemani anda sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Ciri pagi
0: Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh. Bagi orang mencuri hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita, dia diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita dia diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita dok lewat lok biasa dia orang ni. Kena berobat cakap pun.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Persoalan yang anda kita telah pun mengumandangkan kepada anda. Persoalan yang tak terjawab terus tapi perlukan anda jawabnya, okey?
1: Okey. Beli dulu, bayar kemudian. Apa kata anda?
2: Macam mana? Adakah ini perangkap halus untuk kita?
1: Ya, ataupun sebenarnya rahmatnya lah.
2: Mujulah dia macam ni, boleh juga beli peti baru. Contoh, kan?
1: Okey. Ni nombor dia 6312, Mawar Rimba.
2: Mawar Rimba cakap apa?
1: Dari kemaman ni dia bagi tahu macam ni tau. Kita tak suka nega gitu, menggalakkan hutang lah pula, menyusahkan di akhir-akhir bulan.
2: Khabar buat peringatan untuk semua. Jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga, dia datang. Sayang mari ambil uang. Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
1: Saya mari ambil sayang lah.
2: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kapek tu dia jadi terbang melayang.
2: Orang lain dari hati turut, dari mata turun ke hati. Dari kapek menjadi satu. Macam tu.
1: Dari kapek menjadi saksi.
2: Jadi saksi pertemuan. Mula-mula beli kapek. Aduhlah.
1: Ini Abang Bob pun ada juga
2: Abang
1: komen.
2: Abang Bob cakap apa tu?
1: Abang Bob dia bagi tahu macam ni. Beli dulu bayar kemudian ni, ada pro and con dia.
2: Okey.
1: Bagusnya boleh membantu kita untuk dapatkan barang yang diperlukan segera dalam keadaan kita kekurangan duit masa tu.
2: Okey.
1: Yang tak bagusnya. Yang tak bagusnya ia boleh membuatkan kita ni dibebani hutang tanpa kita sedar.
2: Yang tu kalau mereka gunakan BNPL ni berikan sebagai jalan pintas untuk kelihatan kaya sebelum waktunya.
1: Saya rasa awak kena sambung lagi ni Abang Bob.
2: Apa? Ada lagi.
1: Ada.
2: Okay, sambung, silakan baca.
1: Dibebani hutang tanpa kita sedar. Dok. Farah sambung. Jadi
2: kat mana saya cari? Saya kena sambung.
1: 2751.
2: Okey, kita baca balik ya. Kat mana saya sambung ni?
1: 2751.
2: Seperti Farah kata tadi, gunakanlah kemudahan ni dengan otak, bukan dengan nafsu. Ini pendapat Abang Bob lah.
1: Terima kasih Abang Bob.
2: Okey, terbaik Abang Bob. Lama tak dengar cerita ni.
1: Maksudnya dia bagi tahu kena ada pro dia, ada con dia. Baik buruk lah.
2: Awak pernah dengar tak kanak-kanak riang ataupun apa ni, Gen Z sekarang bila cakap ni FOMO.
1: FOMO. Fear of missing out.
2: Yes, exactly.
1: Orang tengah kata gini. Takut dang kat orang.
2: Takut ketinggalan. Jadi kena beli ni takut ketinggal. Orang dah pakai dah handphone yang 20 Pro.
1: Misalnya kan.
2: Contoh. Kita kena beli ni. Supaya nampak kita ni mengikut peredaran zaman.
1: Betul.
2: Adik-adikku sayang, jangan menjadi FOMO macam tu yang menyebabkan kita merana kemudian hari.
1: Beli satu sudahlah.
2: Kan.
1: Betul, janganlah bulan ni beli, bulan depan beli. Nanti Abang Makno marah.
2: Abang Makno?
1: Janji.
2: Okey, saya ingat Abang Makno tu.
1: Ikon belia tu.
2: Kan, jangan lupakan Abang Makno. Kata-kata Abang Makno ni sangat bermakna.
1: Betul. Dia jadi macam penghulu dia dijaga adik-adik Gen Z tau. Tanda sayang. Habis tu biduan ni tak sayang ke?
2: Sayang juga. Ni kita juga kita panggil, kita tak akan mudah terperangkap dengan perangkap yang tidak kelihatan. Kalau perangkap dalam hutan tu untuk apa ni, binatang-binatang buas tu nampak. Ini perangkap tak nampak ni, mengejutkan. Hujung bulan je baru nampak perangkap.
1: Membutakan poket kita.
2: Astagfirullahalazim.
1: Jangan kata makno saja sayang adik-adik Gen Z. Kami pun sayang adik-adik Gen Z.
2: Love you all. Bak kata Kak Liza. Chit-chat
1: pagi. Lepas ni.
2: Lepas ni kita nak ke mana?
1: Kita cuba dapatkanlah Bro Amin pula.
2: Apa kata Bro Amin tentang yang kita hujahkan hari ni?
1: Okey, Ceria Pagi.
2: Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Hai, seronok pula sembang ni kan? Ha.
1: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya Pakar.
4: Tanya Pakar, kita bersama dengan Bro Amin. Cakap pasal BNPL ni adalah satu bentuk kemudahan kredit jangka pendek kan?
5: Jadi apa kata Bro Amin, kita dengarkan eh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. DJ Azra, DJ Farah, pada pendengar dengan FM. Okey, perbincangan hari ini menarik. Order dulu, bayar kemudian. Menyenangkan ataupun susah kemudian.
5: Ya. Yeah.
3: Baik, aku tajuk dia. Okey, dia serupa kita guna kad debit dan juga kad kredit. Kad debit ni, kita hanya akan berbelanja bila ada pitih dalam akaun. Berbanding kalau kad kredit, kita akan berbelanja bila ada pitih dalam akaun dan kita akan terus berbelanja walaupun tak ada pitih dalam akaun. Sebab apa? Kita dimenangkan hutang, hutang, hutang dan hutang. Akhir sekali, kita terperangkap di dalam jerat hutang. Dan bahaya hutang ni is real guys. Dia bukan saja-saja. Kalau dia bukan real, mana mungkin Nabi Muhammad SAW ajar kita doa untuk minta jauh daripada belenggu hutang. Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Panjang doa tu. Hujungnya wa na'udzubika min ghalabati dain, dan kita minta jauh daripada belenggu hutang. Dan mana mungkin Nabi sampai satu tahap Nabi enggan solat jenazah satu mayat yang mati dalam keadaan tak bayar hutang. Malah dalam hadis lain Nabi sebut bahawa roh orang tak bayar hutang ni tergantung bila lepas mati. Nak khabar bahawa isu hutang ni bukan hal kecil. Oleh itu, kepada para pendengar, order dulu bayar kemudian ni dia menyenangkan orang yang ada disiplin pengurusan keuangan. Maksudnya okey, dia hanya guna, dia hanya order dulu bayar kemudian untuk benda-benda yang bersifat emergency. Dan dia sedar kemampuan diri. Tapi kalau kita hok jenis tak ada disiplin, jenis ikut dang, ikut hawa nafsu, mampu kerah. Dia bukan setakat susah kemudian, menjahanamkan kita silap bulan boleh diisytihar muflis. Bila saya kata diisytihar muflis ni bukan benda biasa. Tak boleh keluar negara, tak boleh buat loan, macam-macam restriction di dalam negara sendiri kerana kita diumumkan kita diisytihar sebagai muflis. Sebab gapo? Banyak sangat hutang-hutang yang tidak dibayar. Jadi tepuk dada, tanya iman, tanya kemampuan, kita hok mana. Biarlah kita belanja ikut kemampuan, jangan kita belanja sampai kita berbelanja di luar kemampuan diri kita yang akhirnya bukan setakat menyusahkan kita, bahkan menyusahkan orang lain. Okey? Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih DJ Farah, DJ Azra. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bye-bye. Warahmatullahi. Bye-bye.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Hai, seronok pula sembang ni kan?
1: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Mari kita bercerita pasal ada seseorang dekat negara China ni.
2: Nama dia Shen.
1: Nama dia Shen. Dia beli rumah flat di tingkat 34.
2: Ya ah. Tapi dapat-dapat 32 tingkat. Apa cerita ni?
1: Rupa-rupanya flat tu ada 32 tingkat je. Tapi dia beli tingkat ke 34. Di manakah tingkat itu?
2: Okey, jadinya Shen ni sebenarnya dia dah jadi mangsa penipuan projek perumahan sebenarnya.
1: Ni seorang pembeli rumah di negara tersebut lah. Bukan saja gagal memiliki rumah kediaman, tapi terpaksa tangguh kerugian wang simpanan selepas menjadi mangsa penipuan projek perumahan.
2: Yeah.
1: Ini lapor dari negara Xi'an dari negara China. Manakala mangsa ni dengan nama keluarga Chen ni beli pangsa puri pada tahun 2013.
2: Ya, yeah, 2013. Ha. Jadi masalahnya syarikat hartanah tu dia tak dapat kelulusan rasmi. Tak ada pelindungan undang-undang pun untuk dia buat jualan tu secara sah mengikut undang-undang hartanah China.
1: Nah, macam tu pula. Tak ada kelulusan rasmi, tak punya perlindungan undang-undang lah.
2: Ya, yeah, jadinya Shen ni dia dah bayar tau duit pendahuluan. Orang sini panggil apa? Cekang tau.
1: Deposit.
2: Deposit RM76,200 nilai dia.
1: Ini dah bagi deposit. Lepas tu mungkin juga sebab harga lebih murah, jadi orang minat nak belilah. Rupanya tingkat atas belum siap lagi. Dia belah tingkat atas dah.
2: Janji tinggal janji.
1: Ya, macam mula macam ni, kesian dia ni. Jadi selepas lebih sedekat membeli pasal puri tu, Shen masih kekal tanpa rumah dan juga tanpa dapat pampasan penuh daripada syarikat terbabit.
2: Awak cakap kan kita sayang Gen Z kan? Ada Gen Z nanti berancang nak beli rumah. Awak nak nasihat apa kat Gen Z?
1: Belilah rumah. Sebabnya rumah ni walaupun kecil, kita kena beli sebab dia rumah kita. Kalau kita asyik menyewa je, kita tak boleh bayar rumah.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK. Bersama anda seawal 6 pagi. Hello dunia, hello, hello hidupku, hello. Segalanya indah bila aku bersamamu. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
4: Lihat dia pulang dari kerja.
1: Sehingga ke malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun Inspirasi bersama-sama kami di Terengganu FM edisi Rabu hari ini 10 Jun 2026 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat pagi di mana saja anda berada waktu dan tiga ini. Sebelum pagi hingga pukul berapa? Pukul 2 petang yang akan terus temani anda di Terengganu FM dan di mana saja anda berada. Pastinya siaran ini dapat didengarkan 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan terima kasih kepada rakan tugas Farah dan juga siapa? Farah dan juga Azra yang temani anda bermula 6 pagi hinggalah pukul 10. Tenang-tenang sahaja, baik-baik sahaja pagi ini. Kita santai sahaja, okey? Apapun terus bersama kami, Terengganu FM.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk, ya?
0: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah wasa, jadi.
0: Selain pada batuk-batuk, semua ada.
3: Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.

Mungkin hari ni ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan ke, ataupun ulang tahun apa, ulang tahun hari kelahiran. Selamat ulang tahun kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini, tak kira lah berapa usianya. Semoga kita lebih matang dalam mengendalikan perasaan kita, mengendalikan kehidupan kita. Dan apapun, terima kasih kepada diri kita sendiri yang memang struggle sangat-sangat untuk nak hadap kehidupan ni. Bukan mudah, tapi Allah permudahkan, alhamdulillah. Dan setiap daripada apa yang kita jalani ini ada jalan ceritanya tersendiri, kan, takdir masing-masing. Dan takdir itu boleh diubah dengan doa dan juga usaha. Jangan kita berpeluk tubuh, dia kena ada usaha, ada doa. Kalau kita nakkan sesuatu, dia kena usaha. Dia tak boleh kata saya nak tapi saya duduk diam. Tak boleh macam tu, eh. Macam pagi ni rasa macam nak makan nasi kerabu lah, tapi duduk diam. Nak order mula menerusi aplikasi pun dia ambil langsing sikit. Ada lagi tu, nak masak jauh sekali kan, dia kena ada usaha untuk kita dapatkan sesuatu. Dan insyaAllah akan ada hasil yang setimpal dengan usaha kita.

0: 10.24 minit pagi Anggun Inspirasimu untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 dan kurang lebih 5 minit dari sekarang kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti bersama-sama dengan JPJ di radio. Hari ini akan membawakan tajuk sistem JPJ E-Bid Transformasi Digital dalam Perkhidmatan Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan. Untuk anda terus bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria.
1: DJ

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Inclusive.

0: bersama-sama kami Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM. Selamat pagi untuk semua dan terima kasih kerana setia bersama-sama kami mendengarkan kami bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Okey, untuk waktu ini Ain akan temani anda sampai pukul 2 petang dan seperti biasa hari Rabu kita akan bersama-sama dengan JPJ di radio. Hari ini akan bercakap berkenaan dengan sistem JPJ e-bid transformasi digital dalam perkhidmatan bidaan nombor pendaftaran kenderaan dan bersama-sama kami di Konti Terengganu FM pada pagi ini iaitu yang berbahagia Tuan Muhammad Nofakro Syakirin Hamdan, Ketua Bahagian Bahagian Perlisenan Kenderaan JPJ Negeri Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan.
1: Waalaikumsalam, terima kasih dijain untuk menjemput hari ini.
0: Dan pastinya kalau dia berganti minggu lah kan, tak PDRM polis, tak polis bomber, dan minggu ini giliran JPJ. Dan kalau dilihat pada pagi ini, satu yang istimewa yang nak dibawakan iaitu sistem JPJ e-bid transformasi digital dan perkhidmatan bidaan nombor pendaftaran kenderaan. Kalau kita faham secara ringkasnya, kita nak beli nombor lah.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita nampak dekat JPJ tu banyak senarai nombor kan. Sekarang ni semua mungkin di hujung jari.
1: Betul.
0: Okey, sebelum kita melangkah jauh lagi berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh Tuan, mungkin Tuan boleh terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan sistem JPJ dan mengapa sistem ini diperkenalkan sekarang Tuan.
1: Okey, terima kasih DJ Ain. Okey, DJ Ain, sebagai yang tadi kita punya tajuk iaitu sistem JPJ e-bid. Okey, sistem JPJ e-bid ni dia adalah satu platform yang mana untuk bidaan nombor pendaftaran secara dalam talian yang dibangunkan sendiri oleh Jabatan Pengangkutan Jalan selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Okey, dia kita ringkaskan lagi yang mana JPJ e-bid ni, kalau sebelum ni kalau kita nak beli nombor lah DJ, kita kena pergi ke JPJ yang berdekatan, kita kena isi form, lepas tu dia akan tunggu lama juga.
0: Betul.
1: Okey, so sekarang bila ada JPJ e-bid ni, dia hanyalah dia kena ada apps JPJ e-bid tu sendiri.
0: Okay.
1: Lepas tu dia nanti bila lepas dia dah masuk dalam tu, dia boleh tengok lah, dia access dan dia akan tengok nombor apa yang keluar, sedang dibuka.
0: Sebagai contoh, ditawarkan.
1: Okay. Sebagai contoh ada nombor Terengganu ke, nombor KL ke, nombor Johor ataupun apa-apa nombor yang ada masa yang dia buka tu lah. Jadi sistem ini membuatkan orang ramai boleh bida dekat mana-mana. Even dia kalau dia dekat dalam kereta tengah rehat, dia boleh tengok nombor, dia boleh bid. Dekat rumah tengah makan pun dia boleh bid kat mana-mana saja boleh,
0: menerusi aplikasi JPJ e-bid.
1: Yeah, betul.
0: Bukan My JPJ.
1: Bukan.
0: Takut ada yang tertukar nanti.
1: Yeah,
0: sebab dengan JPJ, ingatkan satu aplikasi tu boleh kita rungkai banyak benda. Tapi JPJ e-bid,
1: dia masuk dekat dalam apps My JPJ tu. Lepas tu dia ada dekat ada orang panggil, lepas dia scroll kat bawah tu ada tempat JPJ e-bid. So tekan pautan tu dia memang akan auto
0: terus
1: pergi
0: terus link ke sana.
1: Ya, betul.
0: Okey. Oh, dalam MyJPJ jugalah maksudnya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Okey. Dan kena scroll ke bawah sikit, akan nampaklah satu pautan JPJ e-bid.
1: Betul.
0: Ejaan dia tuan?
1: JPJ E-BID.
0: Okey. Ini platform yang disediakan oleh pihak JPJ untuk memudahkan, sebab tuan cakap tengah makan boleh bida, boleh tengok nombor, tengah orang kata basuh kereta, tengah scroll-scroll kan, boleh lah. Yang itu peminat, dia ada peminat sendiri saya rasa ni.
1: Betul. Dia memang ramai sekarang ni. Kalau dulu orang kalau beli kereta sebagai contoh, dia redo je apa nombor yang dia nak.
0: Random.
1: Random. Tapi sekarang ni ada orang nak tarikh lahir, ada orang nak tahun lahir,
0: betul,
1: ataupun apa-apa
0: tarikh-tarikh istimewa.
1: Macam tu lah.
0: Okey, dan mungkin kalau kita lihat perbezaan yang begitu ketara sekali, apabila kita tengok pada perubahan waktu, sekarang ni kan semua di hujung jari. Mungkin dia ada kelemahan dan juga kelebihan yang tersendiri sistem e-bid ni bagi betul. Tuan, silakan.
1: Okey, antara kelebihan utama sistem e-bid ni DJ, iaitu kemudahan akses yang diberikan kepada orang ramai. Lepas tu penggunaan penggunaannya adalah pengguna hanya memerlukan akaun MyJPJ yang aktif dan capaian internet untuk menyertai bidaan. Dia tak perlulah lagi nak datang, sebagai contoh katalah daripada Dungon nak kena datang
0: Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu jauh dah, itu dah makan masa, dah
0: modal minyak lagi. Masa lagi.
1: Lepas tu selain tu sistem ni juga dia menawarkan proses yang lebih telus. So dia memang contoh kalau dia bid sebagai contoh nombor 96. 96 tu kalau dia masuk dia akan nampak kat situ, okay, siapa yang dah bid. Berapa ribu, berapa ribu. Dia ada live dekat situ.
0: Okey. Jadi kalau yang dulu secara manualnya kita hanya nampak nombor sahaja, tak nampak siapa pembidang.
1: Iya, betul.
0: Okey.
1: Sebab sekarang dia akan nampaklah. Kita akan nampak contoh puan masuk katalah 1000. So tengok siapa yang dah atas si puan.
0: Lagi tinggi, lagi tinggi. Nilainya lah, nilai duit.
1: Iya, betul.
0: Okey, itu ketelusan apabila kita dapat melihat sendiri. Selain itu lagi tuan?
1: Selain itu, keputusan bidaan dapat diketahui lebih cepat dan teratur kan. Iaitu pengenua boleh menyemak status yang mereka dah bid. Dia sebab bid ni dia ada masa pun. Dia contoh kita buka 1 hari bulan, dia akan tutup 5 hari bulan. 5 hari bulan tu dia akan tutup pukul 10 malam. 10 satu minit tu kita dah tahu dah siapa menang.
0: Kalau dulu? Kalau secara manual lah.
1: Kalau manual kita akan lambat sikit lah, sebab dia nak kira satu-satu. Kita kena buka kotak dia, tengok
0: banyak
1: siapa.
0: Banyak kerja pula akak abang je biji kita ya.
1: Iya, betul. Banyak lah.
0: Ini sistem yang kira.
1: Iya, betul. Sistem. Betul.
0: Okey, maksudnya kalau ditutup pada pukul 10 malam, 10.5 minit tu kita dah tahu siapa pemenang pembidaan tu lah.
1: Kalau contoh kalau kita menang, dia akan tulis itu kita menang. Kalau contoh kalau kita kalah, dia akan kata tidak berjaya lah.
0: Okey. Itu yang kata prosesnya lagi laju lah.
1: Iya, betul.
0: Tak perlu orang kata tidur tak lena sebab nak tunggu esoknya.
1: Iya, betul.
0: Ini semua tengah malam pun boleh check benda tu. Okey, baik. Selain itu mungkin ada lagi yang kelebihan-kelebihan kata sistem di hujung jari ni.
1: Okey, disebabkan kita pergi more kepada pendigitalan. Jadi e-bit ni dia dapat buatkan kita kurang menggunakan paper lah kan. Kalau dulu kita paper tebal kan, banyak borang, lepas tu IC. Tapi yang sekarang ni tak ada.
0: Saya rasa tenaga manusia pun kurang digunakan.
1: Ya, betul. Sebab kalau dulu kalau kita nak buka kotak untuk apa orang panggil ni,
0: kotak yang masuk-masuk-masuk
1: tu. Ya, masuk-masuk tu
0: macam lucky draw tu ke?
1: Ya. So itu pun dah makan masa kan.
0: Betul.
1: Jadi yang sekarang ni tak ada. Kita sistem jana semua, semua benda semua settle macam
0: kat rumah dia. Pun tuan boleh tengok dah.
1: Boleh.
0: Dia punya keputusan. Yeah. Anak buah pun tak payah nak fikir kerja malam lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Okey, itu yang antaranya dia cepat dan juga dia lebih konsisten. Kita boleh tengok kan siapa yang paling atas, paling atas. Dan paling mudah saya rasa hujung jari.
1: Betul.
0: Tak perlu ke mana-mana. Dia kat satu tempat tu je kita boleh buat macam-macam.
1: Betul.
0: Okey. Itu kelebihan utama sistem JPJ e-bid kepada orang kata yang ada peminatnya yang tersendiri. Dia betul. Kadang-kadang dia tak nak beli kereta pun. Dia lebih pada nak beli nombor tu.
1: Betul.
0: Betul lah tuan?
1: Betul. Okay. Sebab nombor ni sekarang kalau dulu orang pandang sebelah mata lah pun. Tapi kalau sekarang ni kalau kita tengok orang tengok nombor tu kadang-kadang lagi mahal daripada harga kereta tu sendiri.
0: Contohlah kita pakai kereta jenama Malaysia harga RM40,000 tapi plate kereta tu
1: boleh ratusan ribu
0: pun. Tapi mungkin lah untuk peminat-peminat ni dia ada value dia yang tersendiri. Kan nostalgia ataupun value lah.
1: Betul.
0: Okay, baik. Itu antara yang dapat dikongsikan. Selepas ini ada lagi yang nak tuan kongsikan. Mungkin ada yang tertanya-tanya untuk mereka yang nak menyertai bidaan melalui sistem JPJ e-bid ni macam mana. Selepas ini tuan akan kongsikan bersama-sama kami bersama dengan JPJ di radio.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Ya ni, kejut lah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembah mesa dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Betul, semua di hujung jari eh. Nak dengar radio pun sekarang hujung jari juga. Download saja aplikasi RTM Click. Dan sekarang ni kan musim yang demam Piala Dunia. Boleh juga terus untuk kita menonton secara langsung di RTM Click. Dan untuk pagi ini bersama-sama dengan JPJ di radio, kita bercakap dengan Bidaan Nombor menerusi aplikasi yang disediakan dalam MyJPJ sendiri, iaitu JPJ eBit. Ini kita melangkau sikit. Ada kawan saya tanya ni tuan, kalau kita dah bida-bida nombor dalam aplikasi tu, kalau tak menang, duit tu dapat balik ke ataupun dia hangus macam tu sahaja?
3: Oh tak. Kalau contoh nombor yang dibida tidak berjaya, so duit tu kita akan pulangkan semula lah puan.
2: Pulangkan.
3: Ya betul. Kalau kami, kalau contohnya dia adalah melalui kad debit, dalam masa 14 hari boleh dapat semula. Kalau kad kredit akan ambil masa lebih kurang dalam 1 bulan juga.
2: 30 hari bekerja lah.
3: Ya, 30 hari bekerja.
2: Okey, jangan risau. Duit tu tak akan kata JPJ ambil, tapi dia akan dipulangkan dalam tempoh tertentu mengikut kita tolak itu melalui kad yang digunakan.
3: Ya, betul.
2: Okey. Itu berkenaan dengan yang bida tak dapat, dan untuk mereka yang nak melalui proses pembidaan melalui sistem JPJ eBit ni macam mana tuan?
3: Okey, kalau nak buat join untuk bidaan eBit ni, pengguna tu sendiri dia terlebih dahulu perlu mendaftar dan mengaktifkan akaun MyJPJ.
2: Okey.
3: So sekarang ni kalau tak ada akaun MyJPJ memang tak boleh lah kita nak masuk JPJ eBit tu. Setelah tu lepas dia dah log masuk macam saya cakap tadi, dia boleh pergi dekat tengok, lihat siri nombor yang sedang dibuka untuk bidaan. Maklumat seperti tarikh mula bila, tarikh tamat bila, dan serta syarat bidaan akan dipaparkan dengan jelas bagi memudahkan pengguna untuk baca satu persatu sebelum dia masuk bidaan.
2: Okey.
3: Okey, seterusnya bila pengguna boleh memilih nombor yang dia nak dan membukakan bidaan yang dia nak masuk, sebagai contoh 310, 350 sebagai contoh.
2: Nilai paling kecil, kalau nilai paling murah berapa?
3: 300 kita akan
2: start. 300 lah. Okey.
3: Okey. Okey. Lepas tu lepas nilai tu dah disahkan, pembayaran akan dibuat melalui kaedah pembayaran elektronik. Yang macam tadi lah, kita pakai kad debit ataupun kad kredit.
2: Lepas kata bukan cash lah, semua bukan cashless sekarang.
3: Semua cashless.
2: Okey.
3: Okay. Lepas tu lepas tempoh bidaan tamat, sistem akan buat pengiraan automatik berdasarkan tawaran yang paling tinggi. Lepas tu keseluruhan proses ni direka supaya lebih cepat, lebih tepat dan selamat untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
2: Okey, dan kalau kita masuk ke portal MyJPJ ni sendiri, mungkin dia dah ada cara-caranya kan?
3: Ya, betul.
2: Walaupun tuan dah terangkan, mungkin orang kat luar sana tak boleh nak membayangkan macam mana. Dia kena daftar dulu MyJPJ, kena ada akaun MyJPJ untuk aktifkan dulu. Saya rasa rata-rata daripada kita dah ada dah. So, semua sekarang ni kan perlu menerusi aplikasi MyJPJ. Betul. Dan dia akan adalah cara-cara untuk mereka nak masuk ke dalam sistem bidaan JPJ eBit ni.
3: Betul.
2: Okey, dan kalau di awal perbualan kita tadi, tuan-tuan kata JPJ eBit ni lebih telus.
3: Betul.
2: Mungkin pencerahan yang lebih jelas lagi dari tuan sendiri berkenaan dengan ketelusan dalam JPJ eBit ni sendiri.
3: Okey, macam ni Lijain. Ketelusan ni merupakan antara prinsip utama dalam kita melaksanakan awal-awal dulu JPJ eBit ni, sebab setiap tawaran yang dikemukakan dan direkodkan secara elektronik ni, dia dapat mengurangkan kesilapan manusia dan meningkatkan integriti dalam proses bidaan. Maksudnya dia tak check pun latar belakang kita siapa. kita kerja
2: sistem
3: apa.
2: Sistem ni tak ada?
3: Tak ada.
2: Maksudnya nombor masuk, sekadar masuk nombor IC dan terus boleh bidar.
3: Ya, yeah, dia, okay, dia tak ada nak kata ini orang ni istimewa tu, istimewa tak ada. Hmm. Dia tak ada tengok. Jadi,
2: pangkat apa masuk, ke apa tak adalah.
3: Kita masuk saja.
2: Okay.
3: Siapa ada duit, bidar tinggi, dia menang. Mm-hmm. Ha, macam tu. Mm-hmm. Lepas tu, melalui sistem teknologi digital juga, transaksi yang direkodkan boleh diaudit dan disemak sekiranya diperlukan.
2: Maksudnya?
3: Maksudnya, setiap transaksi yang berlaku tu memang akan ada disimpan dalam kita punya rekod JPJ, IT, di HQ. Dan juga kalau dekat bank, kita akan nampak transaksi tu ada duit keluar.
2: Okay.
3: Dan last sekali, pendekatan ini sebenarnya menunjukkan komitmen JPJ untuk penyampaian yang lebih berintegriti, telus dan dipercayai oleh masyarakat.
2: Sebab sistem yang buat kan, bukan manusia. Kalau manusia ni mungkinlah ada orang kata perbincangan belakang yang kata tak apalah, yang ni bidang tinggi sebab ini yang berpangkat lagi, kita bagi pada CA, CBCC lah. Ini lebih kepada sistem ni kita tak boleh nak buat apalah.
3: Betul.
2: Kecuali memang pandai godam.
3: Betul.
2: Okey, itu berkenaan dengan ketelusan dalam sistem JPJ EBIT ni sendiri. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pembida sekiranya bidaan mereka berjaya?
3: Okey, selepas bidaan ini berjaya, pembida perlu membuat semakan dulu. Dia akan dapat satu email. Email yang mengatakan dia telah berjaya untuk menang pada sekian-sekian amount dan apa nama nombor pendaftaran tersebut. Okey, nombor yang berjaya tu perlulah didaftarkan dalam masa 1 tahun.
2: Maksudnya contoh kita letak 1 hari bulan 6 berjaya di bidah dan dapat email itu pada 1 hari bulan 6 dalam tempoh 1 hari bulan 6 2026 hingga 1 hari bulan 6 2027. Nombor itu menjadi hak milik kita untuk kita daftar.
3: Betul.
2: Kalau selepas itu?
3: Kalau selepas itu dia nombor tu akan expired. Dia JPJ-EBIT ni nombornya 1 tahun. Bila dia expired, dia ada tempoh masa untuk beli semula nombor tu adalah lebih kurang dalam 31 hari. Dalam 31 hari tu dia boleh beli semula nombor tu. Sekiranya dia datang pada hari ke-35 dan sebenarnya hari ke-32 nombor itu telah
2: masuk lelongan dah.
3: Orang lain dah boleh beli dah. Jadi okay, sebenarnya kita ada stall sikit masa 1 tahun 31 hari sebenarnya. Kita
2: maksudnya bagi dalam 13 bulan lah.
3: Ya, betul.
2: 13 bulan kiraan waktu tu. Maksudnya kalau kita tak daftar pun dalam tempoh 365 hari tu pun tak apa. Nombor tu jadi milik kita dululah walaupun tak didaftarkan di mana-mana kenderaan.
3: Betul.
2: Okey, okey, baik.
3: Sekiranya nombor tu tidak didaftarkan, tindakan lanjut yang macam saya cakap, dia perlulah pergi kepada mana-mana cawangan ataupun ibu pejabat yang terdekat dekat negeri itu untuk nak beli semula nombor tu.
2: Okey.
3: Oleh itu, pembida dinasihatkan sentiasa menyemak status bidaan nombor yang dia telah menang dululah supaya nanti tidak ada perkara-perkara berbangkit. Sebagai contoh, nombor tu dah mati dah, dah 3-4 bulan dah mati. Lepas tu tiba-tiba dia datang semula nak beli nombor tu. Kemungkinan nombor tu telah dijual.
2: Baik-baik. Sebab dia telah melepasi tempoh yang diberikan lah. Dan ada lagi satu soalan lagi selepas ini, tapi kita nak rehat sekejap. Berkenaan dengan nasihat JPJ sendiri kepada orang ramai yang ingin menyertai bidaan nombor pendaftaran kenderaan melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak JPJ ini sendiri.

Baik, kembali bersama-sama kami 10.57 minit pagi di hujung pertemuan pagi ini berkenaan dengan JPJ EBIT ini. Ada yang dah wow senyum pagi ini tapi kena tengok dalam akaun juga. Nak wow sangat, kita kena tengok dalam akaun kita ada berapa. Takut macam tuan cakap, ada yang teruja sangat sampai tersalah tekan. Nak bidang RM8,000 jadi RM80,000. Nak jual tanah mana tu untuk nak bayar tu. Okey, untuk mereka yang

0: baru ni baru habis juga. Kalau yang kita fikir untuk Terengganu saja, untuk akan datang kita punya siri TDJ.
1: TDJ, boleh beli TDJ.
0: TDJ kita akan buka bulan 8.
1: Bulan 8. TDJ. Paling mahal setakat ini bidaan.
0: Paling mahal setakat ni bidaan kalau bagi Terengganu lah. Kita ambil bagi Terengganu kan. Baru ni TDH. 389,000. Tak silap saya.
1: Dekat 400,000. Dekat TDH?
0: Satu.
1: Satu?
0: Ya. Yeah.
1: Hampir 400,000.
0: Hampir 400,000.
1: Ya Allah, boleh beli rumah. Yalah, dekat setengah juta, hampir setengah juta. Kalau kalau peminat tu dia macam tak kisah sangat lah, tapi kita yang macam tengok pada angka, oh, boleh beli macam-macam lah 400,000 tu.
0: Betul.
1: Okey, ini yang terkini lah untuk negeri Terengganu. Okey, TDH 1 yang akan menyusul TDJ.
0: TDJ 1 bulan 8.
1: Ni tak tahulah berapa nombornya.
0: Angka
1: harganya
0: kita boleh jangkakan. Anggarkan. Kalau nombor single digit dan nombor satu kebanyakan akan atas 300,000.
1: Oh ya Allah ya Tuhan ku, 300.
0: Mostly 300,000 kat
1: atas. Mostly lah. Kalau yang biasa-biasa tu RM300 je.
0: Kalau nombor
1: random lah.
0: Random lah RM300.
1: RM300 lah. Okey, bakal menyusul TDJ untuk peminat-peminat ataupun pengejar-pengejar nombor ni. Okey, di akhir pertemuan kita ni Pan, tuan, mungkin nasihat JPJ kepada orang ramai yang ingin menyertai bidaan nombor pendaftaran kenderaan melalui JPJ e-bid ni sendiri.
0: Okey, JPJ sebenarnya menggalakkan orang ramai menggunakan platform yang disediakan dan tidak mengongsi maklumat akaun MyJPJ dengan pihak lain. Sebab akaun MyJPJ ni sangat besar sebenarnya. Dia bukan kita nak sebut pasal nombor saja. Dia boleh buat tukar hak milik.
1: Betul.
0: dan macam-macam lagi dekat dalam tu. Sebab kita memang
1: lesen kita.
0: Jadi kalau boleh jangan pernah kongsi apa-apa maklumat
1: peribadi.
0: Email,
1: nombor
0: password.
1: IC, password.
0: Itu semua memang atas kita belaka. Kalau kita sendiri mudah bagi orang, kalau apa-apa konsekuensi untuk akan datang, itu semua akan berbalik pada diri kita lah. Kedua, pengguna juga disarankan untuk membaca betul-betul syarat untuk nak join e-bid ni. Sebab kadang-kadang dia salah buat, then dia tak berjaya pun nak masuk dekat dalam JPJ e-bid tu. Okey, dan yang ketiga, selain tu, orang ramai hendaklah memastikan jumlah bidaan yang dibuat adalah berdasarkan kemampuan kewangan masing-masing.
1: Teruja sangat sampai tersalah angka.
0: Sebab kalau kata tutup pukul 10, pukul 9.59 tu ramai orang nak jadi orang panggil Valentino Rossi.
1: Last minute punya kerja.
0: Jangan kalut, jangan sampai nak tekan nombor tu terlebih kosong sebagai
1: contohnya
0: contoh.
1: 9,000
0: jadi 90,000.
1: Mana dik nak cakap duit tu dik. Okey.
0: Lepas tu yang paling penting, sentiasalah menggunakan apps MyJPJ dan portal rasmi JPJ sebagai sumber maklumat yang sahih bagi mengelakkan terpedaya dengan maklumat palsu. Apa-apa sekalipun boleh semak dengan JPJ. Jangan buat andaian, oh, kita baca dekat medsos ataupun submit ni, semua benda kita hadam tanpa kita tengok sama
1: tak
0: dia.
1: Tak ada Tok Guru lah sebenarnya.
0: Tak ada guru, Tok Guru. Jadi bila kata benda tu sebenarnya, kadang-kadang dia
1: viral je.
0: Viral ataupun dia buat pakai AI. Kalau ada golongan yang dia tahu benda ni AI, ada golongan yang dia terima bulat-bulat. So apa-apa sekalipun saya sarankan, kalau tak pasti, bertanya.
1: Betul. Kena telefon ke JPJ kawasan masing-masing dan bertanya betul ke kenyataannya dikeluarkan. Poster ke apa, animasi kan.
0: Betul.
1: Okey, dan rumusan dan juga kesimpulan yang tuan boleh berikan pada pagi ni.
0: Okey, jadi rumusan dia sebenarnya adalah sistem JPJ EB ni merupakan satu transformasi digital yang berjaya memodenkan kaedah bidaan nombor pendaftaran kenderaan di Malaysia. Sistem ini bukan sahaja memudahkan rakyat, malah meningkatkan ketulusan, kecekapan dan integriti dalam perkhidmatan JPJ itu sendiri. Sehubungan dengan itu, JPJ berharap orang ramai akan terus memanfaatkan kemudahan yang kita dah sediakan ni, serta bersama-sama menyokong usaha kerajaan dalam memperkasakan perkhidmatan digital yang lebih cekap, selamat dan mesra pengguna.
1: Betul.
0: Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan perkara ini, bolehlah merujuk kepada

0: bahagian pelesenan kenderaan itu bahagian saya sendiri. Di talian 09-622-1533 atau 09-621-2204.
1: Ya, ataupun boleh terus ke JPJ berdekatan daerah masing-masing untuk dapatkan informasi yang telus dan juga sahih.
0: Betul.
1: Sebab semua sekarang ni kita tengok semua di hujung jari. Di hujung jari tu betul tak betul, kita tak tahu.
0: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pagi ni yang berbagi, Tuan Muhammad Nur Fakhrul Shakirin, Ketua Bahagian Perlesenan Kenderaan JPJ Negeri Terengganu berkenaan dengan sistem JPJ EBIT transformasi digital dalam perkhidmatan bidaan nombor dan pendaftaran kenderaan. Moga sedikit sebanyak ia boleh membuka mata kita untuk orang kata pengejar-pengejar nombor.
0: Betul.
1: Ataupun orang kata pembina-pembina nombor daftar kenderaan, dan lebih memudahkan kerja kita sebenarnya. Sebab masa sekarang tak tunggu kita kan.
0: Betul.
1: Semua kita nak mudah dan pantas, tapi jangan kita tertipu dan ditipu. Okey, baik, terima kasih tuan, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM masyarakat saya hujung minggu pula dah. Dah habis dah jam yang pertama. Awal jam yang kedua pukul 11.12 minit tengah hari. Pagi tengah hari pula untuk waktu ini. Ain temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Dan apapun semoga baik-baik sahaja seperti biasa. Untuk jam yang kedua ini kita ada teka lagu berganda. Saya bagi dulu intro dia dan juga lagu yang dah pun saya kerat. Lepas ni kena teka, okay? Menerusi ruangan Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Ya, itu untuk pagi ini teka lagu berganda lagu apa. Kena terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Dan untuk anda yang dapat jawapan, okey, boleh terus bukan hubungi tapi hantarkan di WhatsApp kami 0103446632.

0: Berdasarkan trend ketiga ini, WHO menganggarkan kematian kerana merokok mencapai 10 juta setahun pada tahun 2030. Bilangan itu masih lagi tinggi berbanding kematian jumlah keseluruhan akibat HIV, TB, bunuh diri dan pembunuhan. Kira-kira 70% kematian berlaku di negara membangun. Info kesihatan tadi dibawakan khas untuk anda di Terengganu FM.
1: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Tolong papan, tarik papan.
2: Ya. Yeah.
4: Buat tiku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
2: Ya.
5: Puan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasi.

Terima kasih mendengarkan kami Music RTM RTM Click pada pagi ini jauh di Sabah. Terima kasih untuk Mia. Selamat pagi orang Sabah. Katanya kalau Ain Konti tak kisahlah waktu mana pun, katanya lah. Terima kasih banyak-banyaklah yang jauh yang dekat ke. Kita boleh dekat-dekatkan dengan teknologi yang ada sekarang kan. Sebabnya kalau kita perasan apa yang ada sekarang ni, teknologi di hujung jari ni, dia boleh mendekatkan dan juga menjauhkan. Kenapa? Sebabnya telefon ni dia boleh menjauhkan yang dekat. Macam mana dalam rumah pun kita kena WhatsApp, keluar makan, nak pergi situ, nak pergi sini, semua menerusi WhatsApp group ataupun WhatsApp secara personal. Tetapi dia boleh menjauhkan jarak yang dekat dan mendekatkan jarak yang jauh. Dengan cara apa? Kalau yang jauh tu, kita boleh video call, kita boleh telefon, kita boleh berkomunikasi menerusi aplikasi-aplikasi yang ada. Boleh FaceTime, macam-macam lah boleh. Tu kehendak kita je. Kadang-kadang kalau duduk kat tepi pun, tapi kalau dah tak nak tengok, dia boleh jadi jauh juga kan, tak begitu? Okey, Bobona, untuk anda selepas ini saya akan isytiharkan siapa yang terpantas untuk teka lagu berganda di Terengganu FM 11:25 pagi.

0: Teka Lagu Berganda.
1: Itu dia teka lagu berganda untuk pagi ini, edisi hari Rabu 10 Jun 2026, 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih dengarkan kami dan terima kasih juga yang respon di WhatsApp Shungan FM. Kita ada yang paling pantas, yang kedua, yang ketiga, tapi semuanya betul. Kita ada yang paling pantas, Kimi Batu Rakit tajuknya untuk pagi ini, teka lagu berganda, Ingkar Janji dan juga Demi Cinta Ini ya, daripada Hetikos Endang. Dan Farah Farhana Dungun pun jawab jawapan yang sama. Magna Bukit Diman pun jawab jawapan yang sama. 0665 Syahmi, terima kasih jawab jawapan yang sama juga. Kita ada juga Din Khairuddin, terima kasih. Dan Sabri Syari Ayah Chua, terima kasih. Betul, semua betul eh, tak ada yang salah, semua betul pada pagi ini. Selamat pagi juga untuk Ika Esmahani di Rantau Abang dan yang bersama-sama dengan kami di mana saja. Terima kasih yang tak respon pun, saya rasa dia tahu ini lagu Hetikos Endang. Betul kan, kalau Hetikos Endang ni dia popular pada era 70-an dan juga 80-an, 90-an pun sama. Tapi kalau anda nak dengarkan lagu-lagu sebegitu, boleh dengarkan menerusi Irama Nostalgia setiap hari Isnin pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Dan malam ini kita ada CPT Cerita Pantai Timur, gabungan 3 stesen dari Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Tapi ini untuk anda, Hetikos Endang, Berdiri Bulu Rumahku, Syungan FM.

0: dan radio pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Agama Orang Kita.
1: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7, mesra ceria.

11.40 minit pagi dan 12.30 hari sama-sama kita dengarkan buletin 12.30 hari. Dan ini saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkenaan yang berlaku di Besut hari ini. Pelajar parah selepas ambulans bawa mangsa kemalangan terbabit nahas kedua berlaku di Jalan Jertih Pasir Akar berhampiran Kampung Curang Meliling petang semalam, dan pelajar lelaki berusia 16 tahun mengalami kecederaan parah selepas ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia yang dinaikinya terlibat dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di Jalan Jertih Pasir Akar. Dan menurut Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim, dalam kejadian kira-kira jam 5 petang, ambulans berkenaan sedang dalam perjalanan dari Pasir Akar ke Hospital Besut bagi menghantar dua pesakit yang sebelum ini terlibat dalam kemalangan lain. Dah ambil orang yang terlibat dalam kemalangan, dan selepas itu ambulans itu kemalangan lagi, dan orang itu mengalami kemalangan kali kedua. Dan siasatan awal mendapati ambulans berkenaan dalam perjalanan dari Pasir Akar menuju ke Hospital Besut untuk menghantar dua orang pesakit sebelum itu terlibat dalam kemalangan lain. Dan bila tiba di lokasi kejadian, sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dipercayai melintas dari bahu jalan sebelah kanan sebelum berlaku pelanggaran dengan ambulans tersebut. Dan akibat pelanggaran itu, ambulans berkenaan hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan sebelah kiri sebelum melanggar sebuah kereta yang diparkir di lokasi kejadian dan terjatuh ke dalam longkang. Ini orang kata malang tak berbau . Dan seorang pesakit berusia 16 tahun yang berada di dalam ambulans mengalami kecederaan parah, manakala seorang lagi pesakit mengalami kecederaan ringan, dan kedua-dua mangsa telah dihantar ke Hospital Besut untuk mendapatkan rawatan lanjut, manakala individu lain yang terlibat tidak mengalami sebarang kecederaan. Apapun, kita harapkan yang baik-baiklah untuk yang cedera kali kedua tu, dan cederanya cedera parah. Dan untuk Iman pada waktu ini, diharapkan kita sentiasa berhati-hati. Tapi ialah, dalam kita berhati-hati pun, orang lain belum tentu kan, malang tak berbau. Tapi kena berhati-hati supaya orang kata kita jaga kita dulu.

ada yang nama Jamilah kat sini. Ramai yang tengok saya ni, bukan namanya Jamilah tapi ada Syazwani Salim, Mutiara, terima kasih. Kita ada Amandaus Nurul Fatihah, selamat tengah pagi untuk anda. Putri Nur Syukur, kita ada Kak Mishop dan juga rakan-rakan kita yang lain. Erna Kasih, selamat tengah hari. Harry Autopart, Ra, selamat pagi. Di Rahman, Jamilah ada nak baca, orang baca berita lain hari ni, bukan Jamilah. Okey, apa-apa, jangan lupa 12:30 hari kita ada bulletin 12:30 hari, dan tengah hari ini akan bersama dengan Marina Ahmad untuk bulletin 12:30 hari di Terengganu FM.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu ketenangan.

0: memotivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu, berjumpa dengan seorang sahabat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Faqal, "Kaifa tajiduk?" Qala, "Arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي وابن ماجه. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Majah daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi seorang sahabat pemuda yang berada dalam keadaan hampir mati. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, kepada pemuda tadi, "Bagaimanakah keadaanmu? Yakni bagaimanakah kamu rasa sekarang?" Maka pemuda ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Ketika aku sakit ni, aku ingat rahmat Allah Ta'ala." Yang pertama. Yang kedua katanya, "Dalam waktu yang sama aku takutkan balasan buruk daripada dosa-dosaku yang terlalu banyak." Hebat lelaki ni. Yang pertama, diharap Allah beri rahmat, lindung dengan rahmat. Yang pertama. Yang kedua, "Ya Rasulullah, dosa aku banyak." Takut Rasulullah. Dia tak cakap gitu, tapi dia cakap dengan suasana yang sangat takut. Nak mati, dia dah nampak dah alam. No, kok dia nak mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada dia, apabila dia mengatakan dia takut dan dia harapkan rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah kata, "Tidak akan berhimpun di dalam hati seorang mukmin, fi qalbi abdin la yajtami'an, fi qalbi abdin, tidak akan berhimpun di dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala dua perkara ketika dia nak mati. Dua perkara ni tidak akan berhimpun. Yang pertama, ar-raja. Yang kedua, al-khawf." Nabi kata, yang pertamanya harapan rahmat Allah Ta'ala, dan yang kedua takut dengan dosa. Rasulullah kata, jikalau ada di dalam hati seorang mukmin ketika dia nak mati lela ni, maka dia akan dapat menyelamatkan dia daripada apa yang ditakuti, yakni neraka. Kalau ada dalam hati kita saat seperti ini, Allah akan memberi apa yang diharap dan Allah akan menyelamatkan apa yang ditakut. Apa benda yang pemuda ni harap tadi? Rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, takut apa dia? Takut dosa. Ketika ini, Allah membuang dia ketakutan daripada dosa, yakni Allah mengampunkan dosa dia. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan rahmat yang dia minta. Allahu Akbar, beruntungnya lelaki ini. Kenapa dia beruntung? Pertama, dia hidup di zaman Rasulullah. Maka dia boleh royak ke Rasulullah apa yang dia ada, apa yang dia rasa, apa yang dia minta, apa yang dia nak. Hak ni kita tak dapat, kita tak sempat pun berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi kita boleh ikut apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maknanya, kalau ada di kalangan kita yang menghadapi masa sakit, muka sakit ni kita dapat mati selalu dah, maka kita akan simpan dalam hati, "Ya Allah Tuhan pun, aku takut ya Allah." Tak ada orang takut pada dosa. Start turun pagi, balik garik, nak tidur tengah malam, kotik tunggak kita sepanjang-panjang jalan, kita kotik. Jumpa situ, kita kotik. Cakap dengan orang tu, kita kotik dosa. Baca benda tu, kotik dosa. Tengok benda ni, kotik dosa. Dengar berita ni pula, kotik pula. Menulis pula kita, hantar mesejnya, hantar email. Allahu Akbar, kotiknya kita. Aku duduk kita dosa kita. Mengakui tak? Aku satu. Tak ada seorang pun tak berani kata, "Eh, aku tak ada dosa dah." Haa, tu dosa parok kali. Pasal egau, pasal ego. Yang kedua, walaupun kita ada dosa, kita minta, "Ya Allah Tuhan ku, walaupun aku dosa, ya Allah, aku nak rahmat Allah Ta'ala bagi pada aku." Tapi boleh kita kekalkan dia ketika kita nak mati? Haa, ni Rasulullah poin dia. Beruntungnya lelaki ini, bila dia nak mati pun, dia masih lagi menghadap ada perkara yang sama. Sahabat banyak sangat dosa dia. Tahu? Bandingkan kita ni, Allah akbar, langit bumi. Tapi dalam waktu yang sama, dia takut dengan dosa dia. Dalam waktu yang sama juga, dia nak mati lelek, dia kata, "Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu." Maksudnya, dia menjaga kehidupan dia dari seorang mukmin. Maka bila dia jaga kehidupan dia, Allah akan menjaga, akan memberi rahmat dia, dan Allah akan menghilangkan rasa takut daripada dosa. Yakni Allah akan mengampunkan dosa dia. Jagalah hati dan perasaan kita, tuan-tuan. Hati dan perasaan itu bermaksud iman.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

Selamat tengah hari untuk anda. Assalamualaikum. 19 minit tengah hari di mana saja anda berada. Ada yang merindu tanpa kata, tapi kita selitkan nama yang kita rindu itu dalam doa-doa kita. Dan semoga kata yang minta lagu ni, ikan gebuh kita, terhibur tengah hari ni sambil makan nasi putih, daun daging belengah katanya, daging gebang baru ni kot habis lagi. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta Kak Yah. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Misamat, kita ada kawan-kawan kita di Rahman dan juga rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih Jarah Kadir yang sedang tap-tap screen di live TikTok Serangan FM. Dengarkan kami jauh menerusi RTM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari semua. Baik, saya nak putarkan lagu Memori Sekunder Rindu Spoon, pilihan rakan kita di Rahman. Dan juga kita ada Camar Laut, Buat Seorang Kekasih. Dan Zaki Hussein nak dengarkan lagu Tak Mungkin Lagi Junction untuk anda di Serangan FM.

0: Kemaman 90.7.
1: Selamat tengah hari warga Kemaman yang dengarkan kami kat Kemaman. Makanan apa sedap tengah-tengah hari ni? Mungkin ada kedai-kedai yang tular, kedai-kedai yang viral. Memang menjadi tumpuan setiap kali makan tengah hari. Memang kedai tu akan ramai orang kan. Dan yang sedang berusniaga waktu ni, selamat berusniaga. Ada yang kata tengah hari ni tekak rasa nak makan mie, tekak rasa nak makan benda-benda yang ringan-ringan lah, goreng pisang macam tu, keropok kan, tak nak makan nasi sebab rasa kenyang lagi. Ada yang kata rasa macam nak makan sandwich, nak makan kek yang light-light lah, tapi nak minum manis. Kerana minum manis macam mana tu? Ada boleh tapi jangan selalu, okey? Dan yang sedang bekerja, selamat bekerja macam main waktu ini. Dan terima kasih kerana menjadikan Terengganu FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, okey? Dan untuk tengah hari ini, kita nak terus kepada pilihan rakan-rakan kita. Din Khairuddin nak dengarkan lagu Kau Yang Satu. Wow, tapi kita dengarkan dulu pilihan dari rakan kita yang berada di Gontok Nasik. Lena Dilu Intan, kita bagi semangat sikit sebab dia kerja guna tenaga yang banyak. Dan katanya bakal naik pelamin tak lama lagi. Untuk Hadi yang berada di Gontok Nasik yang sedang bekerja, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Kak Mona yang sedang dialisis, jaga diri baik-baik. Pak Lee, ayah pengantin ni yang handsome selalu.

kata hibur, kawan kita yang berada di Kemaman katanya nak dengarkan lagu Usang Rahim Ma'ruf, Izam yang berada di Kemaman sampai tengah hari. Dan kita pun dah berada di pujung pertemuan untuk jam yang kedua pukul 12.47, jam yang ketiga 12.47 minit tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama-sama, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk daerah-daerah di negeri Terengganu hari ini, pukul berapa hari ini? Kalau daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru, 19 minit tengah hari. Manakala bagi daerah Besut Setiu, 11 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Hulu Terengganu, 11 minit tengah hari. Kemaman dan juga Dungan, 10 minit tengah hari. Boleh buat perancangan lah kalau yang nak pergi makan tengah hari ke, atau ada yang nak keluar pergi mana-mana, ada urusan di bank ke ataupun urusan di mana-mana. Boleh dah orang kata set masa dah semayang dulu ke kan. Kalau boleh semayang dululah, sebabnya kalau kita selesai semayang dulu ni rasa macam lega lah nak buat kerja lain tu. Ada orang berkelewat ambil anak tengah hari ni dah. Itulah rutin tengah hari kalau dah bekerja ni. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita semua. Dua lagu terakhir untuk tengah hari ni, kita ada Romantis pilihan pop band yang berada di Rasau, dan Pelamin Angan Kumusnah kawan kita Atirah yang berada di Gelugur nak dengarkan lagu ini. Semoga terhibur dan selamat tengah hari juga untuk Abang Zek Kemaman, katanya jarang-jarang dengar suara Ain waktu ni. Kebetulan dari cukai menghala ke Mesra Mall. Selamat tengah hari untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Saya tutup dua lagu ini untuk seleksi 90-an. Jumpa untuk jam yang terakhir nanti. Satu tengah hari kita dengarkan utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Itu pop band dah hadir dah. Selamat tengah hari pop band. Ini lagu pilihan pop band Romantis, Sejarah Cintaku Yang Lalu. Gitu. Ika Rosa, selamat tengah hari.

untuk semua pukul 1.23 minit tengah hari dan masih lagi bersama-sama dengan Ain untuk Ruangan Anggun Inspirasimu edisi hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di mana sahaja anda berada waktu ini, selamat mendengarkan kami Terengganu FM dan selamat makan tengah hari, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang baru saya keluar daripada pejabat, mungkin baru nak bergerak ke kedai makan, baru berfikir-fikir nak makan apa tengah hari ini, semoga mudah urusan, semoga orang kata kenyang perut nanti untuk kita kembali mencari rezeki selepas

0: Lepas ni teruskan bersama kami Anggun Inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: ayo sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Menghampiri 1.30 minit tengah hari, selepas ini dengarkan rancangan Hidayah terbitan Khadijah Khalid yang akan disampaikan oleh berbagai sabi husama Ustaz Haji Fawaz Ustaz Haji Ahmad Fawaz Fazil dengan tajuknya Senyum Itu Sedekah. Dan selepas itu GJOK petang ini untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 akan bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him pukul 2 hingga 6 petang di Terengganu FM. GJOK Kuana Gamuang kita Ain undurkan diri untuk edisi hari ini. Jaga diri selalu, senyum selalu, dan insyaAllah kembali bersama-sama dengan Ain esok menerusi GJOK Kuana Gamuang kita. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah saya akan baca satu buku yang bertajuk 20 checklist. Jadi buku itu dikeluarkan oleh syarikat kita dan dia mempunyai nilai-nilai yang baik. Jadi buku itu mempunyai 20 akhlak yang sangat baik untuk kita muhasabah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu akhlak merupakan satu, dia panggil, modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga dia boleh menjadikan kita disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia sendiri, sehingga ia boleh menjadi satu ruang yang boleh menjadikan kita mendapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulah manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu makna akhlak? Akhlak adalah satu sifat yang ada dalam jiwa seseorang sehingga kita suka buat baik dan sehingga kita benci untuk melakukan kejahatan. Maka akhlak ia merupakan medan yang dibincangkan oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Kerana akhlak ini ia merupakan sistem ataupun cara hidup yang diwarisi daripada nubuah zaman berzaman kepada Rasul kepada Rasul, sehingga Rasulullah bersabda, bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Makna akhlak dah ada, tetapi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang menjadikan insan itu, yang pertama dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia beradab dengan diri sendiri. Maknanya sampai adab kita dengan diri sendiri sehingga kita berpakaian, walaupun kita bersendirian, kita mempunyai akhlak-akhlak yang tertentu. Kemudian kita beradab dengan ahli keluarga kita, kita beradab dengan jiran kita, kita beradab dengan orang lain, kita beradab dengan makhluk sehingga kepada hayawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, orang yang pengasih dikasihi oleh Allah, sehingga kita berakhlak dengan makhluk. Kepada anjing kita mendapat pahala yang besar. Orang Melayu anggap anjing itu dah kena samak, kita tak boleh buat baik. Tapi Islam tak macam tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu tajuk yang begitu unik dalam Sahih Al-Bukhari-nya, babu rahmatin nasi wal khalqi, bab perlu kita sayang semua manusia, baik Islam dan bukan Islam, dan menyintai, merahmati binatang. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis yang berkaitan dengan anjing. Yang uniknya, anjing ini kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak jaga dia, kita tak boleh nak pelihara dia. Tetapi pengharaman tersebut tidak menghalang kita untuk kasih kepada dia. Ini yang menunjukkan agama Islam ini agama yang unik daripada agama lain. Kerana binatang yang diharamkan kita pelihara dia, kita boleh berbakti kepada dia. Dengan ijma' semua ulama, daripada mazhab Syafi'i sampai kepada semua mazhab yang ada. Sehingga kan orang yang membantu anjing itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita tolong anjing pun dapat syurga, insya-Allah derma ini akan menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan derma ini sebahagian daripada rukun beriman dengan ghaib. Walladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulama menguraikan orang yang beriman dengan ghaib, mereka menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Dan kita kembali pada tajuk yang tadi, makna dia ni dia tolong anjing bagi minum air. Bagaimana mereka yang kalau menolong manusia, kita beri air. Orang yang dahaga, kadang-kadang kita tengok mungkin pak gad, mungkin orang yang jaga kebersihan, mereka dahaga, tak ada wang sebab mereka miskin. Kita bagi sebotol air mineral kepadanya. Subhanallah, pahala cukup besar. Karena kita memberikan seseorang itu kekenyangan. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Allah itu memberi makanan kepada orang yang lapar
2: Dan siapa yang melaksanakan agenda tersebut, pahalanya sangat besar kerana dia telah melaksanakan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu isu-isu sebegini perlu kita terangkan. Sebab itu dalam buku ini, alhamdulillah buku ini baru keluar dalam 3 minggu. Dan ini buku yang pertama yang sulung yang dikeluarkan oleh Ustaz Said sendiri. Dan kita alhamdulillah di Telaga Biru kita bertuah kerana dia memberi kita buku ini. Dan kalau tuan-tuan berminat, buku ni ada lebih kurang 20 tajuk dan saya akan bacakan 20 tajuk. Baca bukan cerita, baca tajuk dia saja. Kalau cerita ni sampai subuh tak habis. Sebab dia ada 100 lebih kurang 235 muka surat. Lama kalau nak baca. Jadi saya hanya sebut tajuk saja. Dan saya akan huraikan secara ringkas tajuk-tajuk pilihan. Sebab buku ni sesuai untuk anak-anak kita, untuk kita baca kepada diri kita, kepada isteri kita, kepada keluarga kita dan kepada semua masyarakat, kerana dia bersifat muhasabah. Yang pertama tajuk dia ialah senyum itu sedekah. Dan saya akan huraikan kesan senyuman itu dalam kehidupan kita, scientific. Kemudian cintai pewaris Nabi, menghormati ulama. Kemudian yang ketiga sabar itu, sabar atau syukur. Yang keempat 7 golongan VIP Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima jangan marah. Dan yang keenam tolonglah saudara kamu yang zalim. Yang ketujuh sebarkan assalamualaikum. Yang kelapan surat cinta buat pemimpin, teguran untuk pemimpin. Yang kesembilan berpakaian tetapi telanjang. Yang ke-10 makan daging saudara sendiri. Yang ke-11 arak punca 10 golongan dilaknat. Yang ke-12 hidupkan sunnah bersahur. Yang ke-13 Aidil Fitri medan aplikasi sunnah. Yang ke-14 ahzab moden. Yang ke-15 sukarkah mendapat haji yang mabrur. Yang ke-16 ibadah korban hidupkan sunnah. Yang ke-17 ruh sebenar hijrah. Yang ke-18 muflis akhirat. Yang ke-19 tipu, bahaya tipu. Dan yang ke-20 malaikat turut berdoa untuk yang golongan yang didoakan oleh malaikat. Jadi kita akan pilih beberapa tajuk berdasarkan waktu kita yang kecil ini, yang sempit ini, untuk kita memilih dan kita menguraikan intipati yang ada dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman dan juga muhasabah kita. Yang pertama, senyuman itu adalah sedekah. Senyuman adalah satu ibadat yang sangat berkesan dalam semua kehidupan, hatta dalam bisnes. Bahkan senyuman ini menyebabkan kanak-kanak disukai. Timbul persoalan, kenapa kanak-kanak disukai? Kerana dia senyum sehari 400 kali. Kita tak tahu senyum sehari berapa kali. Jadi macam malaikat zabani, susah kat sini. Dia sangat kedekut senyum. Sedangkan Rasulullah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun melontarkan senyuman. Dan merupakan ibadah, dia merupakan cara kita mendekati insan. Sebab itu senyuman ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tabassuman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyuman. Dan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh muka masam. Al-aslu fil hayah, kehidupan kita mesti dengan keadaan yang gembira, keadaan yang boleh menyenangkan orang lain. Kalau kita jumpa orang yang muka masam, muka stres, efek dia tak bagus. Ada semua orang dia prinsip begitu, dia muka masam. Itu bukan kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat cerita orang yang muka masam kehidupannya, fikir akhirat, itu bukan kaedah kehidupan. Kaedah kehidupan mesti kita gembira. Bukan suruh ketawa macam majalah lawak tu, tapi gembira, kita tak menyusahkan orang. Sebab itu dalam doa Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kehidupan kita tidak boleh menunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, hanya kepada Allah dan orang-orang tertentu, mungkin murabbi, doktor ataupun siapa. Tapi tak boleh kita war-warkan kepada orang, kerana itu bukan kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim ini dia ceria, dia semangat kehidupannya, dia tidak lemah. Maka dilarang kita stres. Kita mesti minta simpan daripada sedih. Kerana Hamka kata, orang yang banyak sedih itu mengaburkan akal dia, dia tak mampu berfikir. Kita tak mampu nak berfikir. Dan sebab sedih. Kehidupan Rasulullah tidak ceria. Kehidupan para sahabat ceria. Ya, ada time sedih. Tapi kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yaqub alaihissalam hanya mengadu kesedihan kehilangan anaknya yang dicintai Nabi Yusuf alaihissalam hanya kepada Allah. Sehinggakan jiran dia pun tak tahu masalah dia. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, kita baca surah Yusuf, jiran dia pun tak tahu kesedihan dia. Sehingga anak-anaknya yang mengkhianati Nabi Yaqub alaihissalam pun tak pernah melihat keluhan bapaknya kepada mereka. Dan sedikit pun tidak mengurangkan kasih sayang dia kepada anak-anak dia yang jahat itu. Permulaan anak-anak yang mengkhianati dia. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Maka dirakamkan dalam surah Yusuf, inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu kesedihan aku kepada Allah. Di waktu sekarang ni kita cerita sedih kita kepada semua orang. Jumpa orang ni cerita, jumpa orang ni cerita. Tambah bila ada Facebook lagi cerita kesedihan. Tayar pancik pun cerita. Semua benda kita, kita berkongsi kesedihan dengan Allah. Benda peribadi. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang tertentu. Karena bila kita banyak masalah, orang tak hormat kita. Baru kita jatuh. Akhlakiah yang luar biasa. Sebab itu al-aslu fi hayatil muslim, kehidupan asal dalam seorang muslim itu dia ceria, dia bersemangat, dia tidak lemah. Karena lemah itu syaitan. Wala ta'jis, dan kita jangan kita lemah, kuatkan semangat. Itu yang perlu dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita ekonomi yang teruk, walaupun dalam keadaan macam mana, kita mesti cuba menjadi orang yang kuat semangat. Orang yang menghadapi kehidupan ini dengan penuh kecekalan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pedomannya Nabi Yaqub alaihissalam yang ditimpa ujian yang sangat besar. Tetapi jiran-jirannya tak pernah melihat kesedihannya. Ya, kita tidak mampu mencapai maqam sedemikian, tetapi kita berusaha agar mengurangkan kesedihan kita, agar menyembunyikan kesedihan kita, dan kita warnai kehidupan kita ini dengan keceriaan seperti matahari. Sebab itu Muhammad Iqbal dia merumuskan kehidupan muslim ini seperti matahari. Al-muslimu kasyamsi idza gharabat fi jihatin tala'at fi jihatin ukhra. Orang muslim ini seperti mana matahari, bila tenggelam di barat dia muncul di timur. Jadi sentiasa fama zahat tali'atan, sentiasa dia muncul, dia bangun, dia menyumbang. Dia tidak pasif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la. Nabi suka benda yang positif, benda yang baik-baik. Nah, ini yang perlu dibina dalam masyarakat kita. Dan awal sekali pembetulan kita yang positif adalah senyuman. Kalau mengikut kajian ni, senyumannya lebih kurang 2 cm. Dia tak boleh lebih sangat, lebih sangat. Dia panggil senyuman mengorat. Dia kajian gitu. Dia 2 cm selama 10 saat. Tapi tak payah kira lah 10 saat. Kita tak kira 1, 2, 3 tu. Itu dia punya, itu cara buku je. Tapi makna senyuman yang okey, kita kata. Tak lama dan tak sekejap. Dan itu kehidupan kita. Dan itu dia ada panggil good impression. Dia ada influence, dia ada kesan pada orang yang melihat kita. First kali kita masuk pejabat, assalamualaikum warahmatullahi, dengan keadaan senyum. Kita masuk masjid dengan keadaan senyum. Ini masuk macam tentera nak pergi serang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kita nak pergi perang. Perang okey lah, dia ada dia punya apa, dia punya cara. Kita kan kata assalamualaikum warahmatullahi, masuk kedai kopi ya, dia buat askar assalamualaikum. Dan ini dah dikatakan ahli syurga yang disebut dalam hadis tadi. Ahli syurga orang yang sah, yang mudah digauli, layin, lemah lembut, sahlin layinin, yang sedang didekati, yang tak banyak cereweknya. Ini cereweknya banyak. Ahli syurga tidak cerewet. Senyuman sangat penting. Sebab itu pembinaan masyarakat di Madinah itu diwarnai dengan kehidupan yang begitu kasih sayang. Dan perlu kita membina masyarakat yang sedemikian. Kalau di sekolahnya, kalau kita masuk daripada gurunya sampai ke student muka masam, itu tidak bagus. Dengan keceriaan, dengan semangat, itu ibadat kehidupan. Kadang-kadang kita lupa ibadat sedemikian, kadang-kadang mengatasi ibadat sunat. Kerana Rasulullah suka kita menghiburkan orang, memberi kegembiraan kepada orang lain. Saya pergi hospital, saya cerita, doktor betul dia penat, 20 jam tak tidur, 15 jam bekerja. Tapi kita jangan lupa, ia adalah ibadat. Kita memberi, kita doktor ni adalah malaikat rahmah. Betul kita penat, tapi kita berusaha untuk melontarkan senyuman kepada pesakit kita. Kadang-kadang kita pergi hospital, muka dah masam semua. Bila nak senyum, kita tak tahu. Tak senyum-senyum, geletek pun tak senyum juga, lagi masam. Ini problem. Kalau kita tidak beribadah dengan senyuman, kita lupa, kita sebut dalam sembahyang kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Kita berjaya untuk menghidupkan sembahyang kita kerana Allah. Kita berjaya menghidupkan ibadat kita kerana Allah. Tapi kita tidak berjaya untuk menghidupkan kehidupan kita kerana Allah. Dan kita, ya, ada keadaan yang kita kadang-kadang tidak sedar, muka kita masam. Tetapi itu bukan sikap yang bagus. Kita perlu perbetul. Siapa pun tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi tidak boleh mengatakan itu prinsip saya, itu akhlak saya, tidak. Dan saya tidak boleh berubah, dan tidak boleh mengubah akhlak saya. Dan ini yang dibincangkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Adakah akhlak itu boleh berubah? Maknanya kita ni, muka kita dah zabaniah daripada awal. Sebab zabaniah ni malaikat tak pernah senyum. Belum begitu. Adakah kita tidak boleh jadi baik? Maka mazhab Aristotle, mazhab Yunani, mazhab falsafah Yunani, dia kata orang tu kalau dia jahat daripada kecil sampai ketua dia jahat. Kerana akhlak tidak menerima perubahan. Tapi itu fahaman yang salah. Imam Ghazali kata, kalau harimau, maksud sarkas dulu ada di zaman Imam Ghazali lah. Kalau kita faham macam tu lah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau rimau yang garang tu boleh dilembutkan, takkan akhlak yang teruk tak boleh dilembutkan. Maka Imam Ghazali kata, akhlak boleh berubah. Kalau orang kena kata dia cengeng, cengeng ni sini panas barat. Kadang-kadang tak jumpa kunci kereta pun, habis dia mengamuk satu rumah. Pasal apa? Pasal tak jumpa kunci kereta. Ada orang dia pergi, pongoi. Dia panas barat. Dia tersepak batu, batu pun dia mati. Ada orang macam tu. Dia boleh dipulihkan dengan mengetahui keburukan marah. Marah ni satu benda yang akan kita kaji, tidak menghasilkan kasih sayang. Orang takkan sayang kita. Buatlah 1000 kebaikan pun, bila kita ni pemarah, orang tak sayang kita. Orang hormat kita, tapi tak sayang kita. Sayang dengan ihsan, sayang dengan kelembutan. Sebab itu Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu. Dengan kasih sayang Allah, kamu berlemah lembut dengan golongan musyrikin, dengan masyarakat, dengan mereka, dengan mandomu kamu. Kalau kamu kasar, bahasa kamu keras, hati kamu pun keras, lam faddu min hawli, mereka itu akan lari daripada kamu. Itu kaedah Al-Quran. Jadi orang yang panas barang, orang lari. Jadi panas barang, lari. Apa yang konsep Al-Quran yang diperkenalkan? fa'fu anhum, sentiasa maafkan orang walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita. Ibadat yang sangat besar. Kadang-kadang kita ni, kita sebut saya bukan tak nak maafkan dia, tapi dia tak minta maaf lagi. Oh, kita lupa itu ibadat yang besar, ibadat yang menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indal muttaqin. Bersegeralah kepada syurga dan pengampunan Allah, syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa golongan-golongan yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menginfakkan di waktu senang dan susah, dan dia menahan marah. Kaadhim itu sangat menahan marah, dia marah dalam hati dia, tapi dia tidak mengeluarkan caci makinya. Orang yang mudah keluar bahasa caci makinya, mal'un gitu. Kalau di belakangnya lah habau gitu. Kalau di kedai dan dajjal sini budak ni, ah, orang kedai tu. Dia dajjal tak turun lagi, dia dajjal dia kata kat orang. Hantar budak ni dajjal semua, ah, orang kedai tu. Itu golongan-golongan yang sukar. Golongan yang bermasalah. Dan Allah menyebut wal kadhi minal ghaib, dia menahan marah. Kemudian wala'afina 'anil nas, dia pemaaf, dia maafkan orang sebelum orang minta maaf kepada dia. Benda-benda yang berkaitan dengan pribadi dia. Ini kadang-kadang bergaduh tujuh keturunan tak selesai. Dia waris-wariskan pergaduhan tersebut. Hanya kira dua kaki tanah. Ini yang berlaku dalam wakil kita, dalam realiti kehidupan kita. Kita melihat kes-kes di mahkamah, pergaduhan apa? Harta faraid, Allahu Akbar. Adik-beradik bawa isu ke mahkamah. Apa nilai harta berbanding ukhuwah kita? Lahap sangat kita tentang harta bawa isu ke mahkamah. Faraid kadang-kadang pedih aja. Tapi syayatin dia masuk. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah macam-macam. Adik-beradik daripada kecil. Tapi bila mak ayah meninggal, okay, faraid bergaduh. Kita faraid ni penyematan lah. Sikit-sikit tu maafkan. Kadang-kadang 200-300 je. Tak boleh. Hak saya. Allahu Akbar. Buat berduri lah. Jangan terlampau sangat tamak. Kadang-kadang dia fikir orang tamak selalu untung. Kalau orang sebut orang tamak dia untung. Dia ambil semua hak orang. Kita tak mau berfikir rasa demikian. Maaf-maafkan Allah. Sebab itu Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat, kamu nak tengok ada ahli syurga. Taruh itu musalah apalah ahli syurga. Dia masuk seorang lelaki. Di kalangan sahabat ni orang biasa lah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Jadi Ibnu Umar tengok, ish, macam mana jadi ahli syurga ni? Sebab dia keluar dari pintu yang Nabi sebut, sahabat, tengok lelaki yang keluar daripada pintu ni yang merupakan ahli syurga. Jadi Ibn Umar tak perhati, dia minta izin kepada lelaki tersebut nak pergi tidur rumahnya. Dia pun tidur, tengok ibadat orang tu biasa aje. Sama ni orang lain tahajud sembahyang, tak ada apa yang orang kata apa membezakan dia dengan orang lain. Tak ada. Mereka tak pasal dia tanya lagi, tak ada tuan, saya tengok ibadat tuan ni biasa aje. Apa yang keistimewaan tuan? Jadi itu apa yang kamu tengok lah. Tapi saya tengok tak ada beza dengan orang lain. Maka dia beritahu tiap-tiap malam dia maafkan kesalahan orang kepada dia. Ini yang penting. Sebab itu dalam hadis Abu Dawud, Nabi bersabda, atuhibbu an takuna mithla Abi Dhandhan. Kamu tak suka ke menjadi seperti Abu Dhandhan? Siapa Abu Dhandhan? Dia suka maafkan orang di zaman dulu. Dan Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah kerana merajuk. Kita ni kalau merajuk ni macam-macam. Merajuk dengan lisan, merajuk dengan biras, merajuk dengan yang semua. Yang menantu pun kita merajuk. 3 hari okey lah, tapi dah 1-2 tahun masih merajuk lagi. kita hidup dalam keadaan yang pesi. Jadi Abu Bakar pernah merajuk sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.

0: petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Segmen
2: ni bukan kejut ni, moyong.
1: Moyong
2: ini.
1: Kita
2: kejut ini. Jangan
3: buat
2: kejut
3: itu. Kekak lawan gelekek jadi benda.
2: Allah. Hai, moyong ni.
3: Jadi kekak.
0: Kalau tak.

0: Terbawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan

0: Oh, hok berlaku ni.
1: Uy, butih. Sumpah sampai iyo. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang. Maksudnya, selisih faham antara dua saudara tentang sesuatu, orang lain juga yang beruntung. Contoh ayat, dua syarikat itu bertelingkah tentang projek tersebut sehingga pihak lain pula mendapat keuntungan. Kerana, apabila dua pihak berselisih, orang lain yang beruntung. Bak kata, bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang.
3: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kita kaya.
1: Kita
0: dikelilingi emas. Emas.
2: Emas yang mahal. Tengah mahal.
3: Sumbak. Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GG OK. Kuanikamu orang kita.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ada.
0: Selamat petang Melaka.
1: Bukan tak ada, ada. Ada. Lagi mana-mana pun kami ni.
0: Ada. Apa khabar semua?
1: Agak bagi Melaka. Terima kasih tadi tu. Ain. Dah petang esok dia cu ain pula. Hari ni ain.
0: Hari ni ain. Esok Cu Ain
1: petang esok.
0: Mak cu
1: dengar yotif petang esok lah yotif. Petang dengar kita dulu.
0: Nak dengar katik.
1: Tak apa, satu lah cik kami ni. Ungguh hopo.
0: Jadi hari ni deh, kita dah masuk 10 Jun bermakna dalam 30 hari 10 yang pertama. Bulan 6.
1: Tahun dah kita ni.
0: Ya, yeah. Makin hari makin tua, makin hari makin berusia. Makin hari kita kena pertingkatkan amalan kita lah.
1: Ya, betul. Dan apa salahnya kalau sekali-sekala kita ingat ke mati.
0: Ya. Sebab Hamka telah berkata,
1: sebab kita duduk nak kat langit.
0: Betul. Hamka tergini tak, ustaz dah. Gini kata aku panggil ustaz apa lah. Gini ni kata.
1: Ya, tadi dengar ustaz khabar.
0: Tadi dengar ustaz khabar. Jadi cuba ustaz. Ya, gini. Dia kata orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengingati mati.
1: Ustaz kata.
0: Ustaz kata.
1: Kita ambil ayat ustaz.
0: Kita kan penyampai.
1: Yeah.
0: Kita khabar mula.
1: Khabar mula kongsi dengan sayang-sayang kita.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita ni kata mikir-mikir dok. Lara je.
0: Lara. Sedap pun. Ring je cukup.
1: Memang dah dia kata kalau dia cukup ring. Jadi makna pun lain.
0: Yeah.
1: Kalau buat ngaji lah.
0: Benar. Okay. Jadi hari ni kita pukul 2:30 kita ada rancangan tajian bersama-sama dengan SQ.
1: SQ mari dah.
0: Mari dah. Tak kena siapa. Tapi hari ni kita cakap satu tajuk yang agak menarik. Jadi saya bolehlah menelaah dulu ni. Menelaah dulu.
1: Tengok dulu apa yang sepatutnya.
0: Tajuk kita hari ni mudah saja.
1: Mudah. Bukan payah pun.
0: Okey, tajuk dia begini. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda.
0: Cuba dengar balik nada tu. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda. Bukan kita tanya.
0: Bukan sayang ke apa. Bukan. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda.
0: Ada nak cerita, nak kongsi dengan kita pada petang ni,
1: boleh hantar WhatsApp
0: di 010-344-6632.
1: Sayang ke benda.
0: DJ, okay.
1: Kau dah gamuk orang kita.

0: Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya, dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dapat WhatsApp je, Telegram.

0: Okey, baik je. Okey, aku nak kamu orang kita.
1: Ya, yeah,
0: baik. Itulah. Ayah, kita masa kita cover tadi
1: 2:30 dah ni.
0: Ya, kita ada rancangan tajam bersama-sama dengan HQ. Jadi tetamu kita pun dah di sini dah. Macam biasalah, pengurus cawangan HQ Terengganu, Puan Rufaika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar ni?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat hari ni.
0: Kau berseri?
2: Ya, berseri sok mo. Pasalnya makan HQ.
0: Dia orang panggil dia berkilau-kilau. Gitu. Cakap luar.
2: Ya, yeah, betul. Apa khabar DJ Cik Heng dengan Kak Atih hari ini?
1: Khabar baik.
0: Sihat baik.
2: Alhamdulillah. Ceria konti hari ini. Yeah. Dengan Syahrul Heng. Dengan Kak Atih Mahotra.
0: Okey, baik. Jadi untuk ruangan hari ini, Faikah, ada yang menarik, silakan.
2: Okey, terima kasih semua. Tak lupa juga lah kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Guna gamak orang kita sihat ke dok belaka tu. Faikah mari pulak konti hari ni. Sentiasa marilah menghantui. Setiap minggu mari dekat dalam konti ni. Dengan nak apa ni? Nak bagi promosi lah. Bagi mana-mana hok lama dah nak menunggu pengguna-pengguna kita yang terdiri daripada kalangan pendengar-pendengar kita sendiri. Alhamdulillah, terima kasih lah banyak support. Memang ramah sangat beli. Saya nak ucapkan terima kasih lah hari ni dah. Okey, dan hari ni saya mari pula sekali lagi nak mari bagi promosi. Tapi promosi ni orang kata, promosi nak kata sempena nak sambut World Cup ni pun ya juga. Tapi saya lebih katakan promosi balik meja ni. Balik meja sama setiap minggu balik meja. Tapi kali ni memang berbeza lah daripada minggu lepas lah. Untuk promosi daripada NSQ. Tapi sebelum tu, bagaimana-mana hok dok kenal lagi apa itu NSQ, saya nak bagi sedikit pengenalan ringkas lah. Okey, kepada pendengar-pendengar kita. Okey, NSQ ni siapa-siapa pernah dengar dekat radio kita TFM ni. NSQ ni merupakan pengilang. Kita buat sendiri. Kita ada kilang sendiri. Kita ada tempat hasilkan produk mentah sendiri. Dan kita pasarkan sendiri dekat semua cawangan-cawangan kita lah. Termasuk semua seluruh negeri kita ada cawangan.
1: Yeah.
2: Okay. Yang buat produk yang berasaskan sarang bunga walid. Dan kita ni, kita ada keluarkan produk kita ni unik daripada orang lain. Kalau ikutkan memang banyak dah dekat pasar raya ke dekat pasaran lain tu produk sarang bunga walid kan. Tapi biasa kalau kita tengok dia dalam bentuk minuman.
1: Okay,
2: minuman hok biasa minum dia kecil-kecil kan. Kita minum lalu kan. Biasa kalau dulu golongan-golongan Chinese lah yang amalkan. Tapi sekarang ni sejak ada teknologi canggih, ada R&D, dia jadi macam kita pun Bumi Putra ni pun sudah menceburkan diri lama dah. Termasuklah NSQ lebih daripada 10 tahun dah lah.
1: Ya.
2: Okey, kita kalau nak tahu guna produk kita tu, kita mari dengan kita letak dalam botol kaca produk kita tu. Botol kaca yang besar dah. Bukan kecil-kecil. Apa guna besar tu? Biasa kecil-kecil tu dalam 10 ke 15 ml gitu dah.
1: Ni?
2: Buka ni minum lalu. Tapi Hot Next Q ni dia unik. Sebabnya kita buat dalam botol yang besar. Dia macam botol yang lebih daripada 300 ml. Okay, semacam sekarang ni, kalau tengok botol tu, botol kaca eksklusif.
1: Okay.
2: Isi padu dia 375 ml. Dan bulok, kita ni kalau minum hari ni, kena sipang dulu. Sebabnya dia dah habis lalu. Boleh guna kalau untuk 375 ml tu, kalau guna ikut sukatan yang kita sarankan, dia boleh bertahan dalam 2 minggu. Dan cara makan dia pula sangat mudah. Hanya perlu 2 kali sehari. Minum macam biasa sebab dia minuman juga. Sebelum sarapan pagi dengan malam lah, ambil 2 sudu. Okay. So lepas tu pula, kita ni unik daripada produk sarang burung dekat pasaran ni. Sebabnya kita yang pertama dekat Malaysia buat sarang burung walid minuman tapi dalam bentuk pati. Pati ni guna pula. Pati ni dia pekat likat. Kalau tengok colour dia dalam botol tu, sarang burung walid kita dia warna putih. Dia warna putih macam nak ke nak kata putih jernih tu tak juga. Macam putih nak ke kerus-kerus sikit. Yang warna putih, tapi si warna putih lah. Bukan warna lain. Dan memang dalam tu kita tak capur apa-apa. Maknanya saat ni dia memang terdiri daripada sarang burung walid jugalah. Kita ada juga campuran sikit-sikit. Tapi kita campur tu tak sampai 30% je. Kita campur gula batu. Ni ramai orang trigger. Ada gula. Oh, jangan kata gitu. Kita bukan tambah gula masak, kang. Ya lain. Kita tambah gula batu. Gula batu ni gula semula jadi. Okay. Kadang-kadang badan kita pun perlukan gula semula jadi. Itu dia lebih berbeza. So kalau ikutkan pasaran secara jujur lah saya kata bodoh. Compare tu produk-produk lain, kita antara kandungan gula tu paling rendah. Tu dah tahulah kang. Tapi memang saya boleh khabar, kita kan antara kandungan gula paling rendah sebab kita guna gula tu. Kenapa kita letak pula? Sebabnya nak bagi dia rasa. Sebabnya kalau ikutkan letak sarang burung walik tu, saja-saja dia rasa, dia tak ada rasa.
1: Tahu gitu
2: je.
1: Katok ni gula batu rasa.
2: Gula batu dia rasa sedap. Kat atas tahu lah sebab dia pengguna tu.
1: Pengguna kita.
2: Dia memang kena ada semua stok tau. Dia rasa kan, dia rasa macam kita makan jeli kelapa.
1: Betul.
2: Makan jeli kelapa ataupun rasa macam kita makan air laici pun ada. Kita buat pekat-likat dia, struktur dia macam madu. Sebabnya nama selain Nescu minuman parti sarang burung walik tu, kita juga namakan dia sebagai dua dalam satu, produk dua dalam satu. Sebabnya bukan saja boleh minum, boleh juga dibuat sebagai nak sapu kat kulit. Nak buat masker muka. Masker muka kena bilah lah. Sebab tu dua dalam satu. Ia pelbagai guna sebenarnya. Tak rugilah. Sebab tu kita buat dalam kuantiti yang banyak. 375 ml. Kalau ikutkan harga dia dekat kotak ni, boleh tengok. Harga 375 ml tu, walaupun kita pengilang, kita letak harga dia RM189. Kalau ikutkan harga tu memang harga berbaloi dah. Sebab produk ni produk premium. Produk sarang burung walik. Tapi hari ni bukanlah nak bagi harga tu. Hari ni Faikan nak bagi promosi daripada Nescu. Tapi kita nak buka sekejap sahaja, sampai pukul 6 petang je. Kita ada dua pakej hari ni. Untuk pengguna baru, bagi mana-mana hok nak beli, tiga botol hari ni. Tiga botol. Kalau ikutkan harga dia, nak dekat 600 dah kalau tiga botol.
1: Betul-betul.
2: Okey. Tapi hari ni kita nak release dengan harga hanya RM100 untuk tiga botol. Dan siapa beli 300 ni pun akan dapat juga satu lagi produk Nescu, iaitu Nescu Kopi Klasik, kopi serbuk sarang burung walik. Kita bagi percuma trial 3 sachet. 3 kopi sarang burung walik ni percumalah. Dia dapat free gift. 100 ya sahaja 3 hari ni. Ataupun bagi mana-mana hok nak simpan stok, maksudnya biasa guna dah, nak lagi jimat, beli 6 botol hari ni. Beli 6 botol hari ni, kita nak release dengan harga hanya RM200. Kalau ikutkan RM1,000 lebih dah kalau 6 botol tu dah. Tapi hari ni RM200. Dan untuk yang beli 6 botol ni, kalau nak minta kita atau ke mana-mana, kita bagi free COD. Tak payah bayar penghantaran. Tapi kalau ambil hot package 3 botol tu, kalau nak suruh COD pun boleh juga. Tapi akan ada sedikit cas penghantaran lah. So dia bagi kelebihan bagi yang order 6 botol RM200 ni, kita bagi percuma penghantaran. So macam mana nak order? Boleh hubungi kita dekat talian Nescu Terengganu 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Ataupun nak mari direct ambil dekat pejabat kita dekat kapal ladang tu pun boleh. Hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Kita akan bagi lokasi lah macam mana nak datang lah. So kejap lagi Kak Teh, Cik Heng. Kita berehat sekejap. Sekejap lagi saya kongsi lagi khasiat berkenaan dengan Nescu minuman parti sarang burung walik.
1: Baik.

0: kita mari semula untuk ruangan bersama-sama dengan NHQ pada petang ni. Jadi Haikal boleh sambung lah.
1: Sambung lagi lah promosi semua tu, memang menarik hari ni.
2: Okay, bagi pihak mana baru buka radio hari ni, promosi dekat Terengganu FM hari ni, kita nak bagi dua package. Satu package budget, siapa beli 3 botol hari ni NHQ minuman Pati Sarang Burung Walik Hot berisi padu 375ml botol tu. Beli 3 hari ni, kita nak lepas dengan harga RM100 sahaja dan dapat percuma kopi Sarang Burung Walik, kopi Nescu klasik lah, 3 seceh dapat percuma. Percuma sahaja. Dan siapa-siapa nak beli 6 botol hari ni, boleh ambil set satu lagi, set jimat. Okey, kalau ikutkan harga dia hampir RM1,000 lebih untuk 6 botol tu, tapi hari ni kita nak release dengan harga RM200 sahaja. Dan kita buka terak saja sampai pukul 6 petang saja. Kalau nak beli 6 satu minit tu, saya tak bagi dah harga ni. Saya bagi harga asas sahaja. Okey, so bagi mana-mana yang nak order, boleh hubungi kita dekat talian NHQ Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Sangat molek lah kalau siapa-siapa yang amalkan NHQ minuman Pati Sarang Burung Walik ni secara konsisten. Biasa orang cari untuk Sarang Burung Walik ni untuk kata suplemen untuk sakit-sakit sarah. Kalau bahasa mudah, bahasa terhanu kot, sakit urat lah. Sakit-sakit urat. Kalau ada mak ayah kita hok jenis sakit lutut, nak semayang payoh, kena guna kerusi. Lepas tu pulak kalau ada penyakit 3 serangkai

0: boleh membantu untuk bagi optimum lah bacaan-bacaan lah, tak kisah lah bacaan guana-guana untuk tiga serangkai tu. Dan juga untuk bagi tenaga. Kalau nak bagi kanak sebagai sumber vitamin pun sangat molek. Sebabnya dia sangat tinggi dengan amino acid, yang boleh membantu untuk meningkatkan apa ni, imunisasi badang tu, membantu dia mudah belajar. Kalau anda ni juga tengah pregnant ke ataupun tengah berpantang, okey, boleh bagi sebagai macam untuk pregnant tu untuk naik HB ke, ataupun untuk untuk yang tengah berpantang tu dia mempercepatkan penyembuhan luka dalaman, banyakkan air susu juga. Okay. Dan juga dan siapa-siapa yang amalkan parti saran burung walik ni, selain sihat dia dapat, dia juga boleh cantikkan kulit. Dia memang automatically lah daripada dalam.
1: Terserlah.
0: Tapi kunci dia kena konsisten. Ambil secara berterusan. Jangan kata hari ni makan, esok dah makan, apa makan pula. Lepas tu claim produk kita dah berkesan. Dia kena ada konsistensi. Apa-apalah makan suplemen apa-apa. Okay. Yeah. So hari ni kita nak release dengan harga memang orang kata sangat-sangat murah lah. 3 botol 100 percuma 3 secer kopi sarang burung walik daripada Nescu. Okey, kalau nak COD ke, nak atas rumah ke, nak mari ambil, boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni akan ada sedikit cas penghantaran untuk RM100. Ataupun kalau nak COD percuma ini, ataulah mana-mana ke Mamang ke Dungung ke, tak ada masalah, hok jauh-jauh tu. Okey, kita release dengan harga hanya RM200. Tapi kena ambil 6 botol. Free COD kata. Ataulah mana-mana. Ataupun nak mari ambil sendiri pun, tak ada masalah. Boleh hubungi kita dekat talian Nescu Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Kita buka sampai pukul 6 petang sahaja. So masa pun mencemburui. Setakat tu sajalah. Terima kasih kepada DJ Hey dengan Kak Teh. Mana-mana yang nak order, jangan lupa doleh call WhatsApp kita dekat talian 016-551-6443. Okay, Nescu pantang letak pasti habis.
2: Baik, terima kasih banyak Faika. Hari ni kongsi kita
0: sama-sama.
2: Jadi gitulah Teh. Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni, yang mana nak kongsi cerita pasal sayang ke benda?
1: Sayang ke benda?
2: Boleh atau WhatsApp.
1: Telefon boleh juga
2: tak? Ya, telefon boleh juga. 6235-330.
1: 6238-330.
2: Cici, okey.
1: Warna gambar orang kita.

0: saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, putih. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita.
1: Jadi okey, guna gambar orang kita. Cerita sayang ke benda ni, Teh.
0: Sayang ke benda, Teh lah.
1: Katanya mungkin ada kata nak sebut pasal sayang ke benda hari ni.
0: Sayang ke benda ni, kalau kita beli benda-benda, lepas tu kita buat dok benda, orang kata dok duli. Ya, lepas tu macam letup merata-rata.
1: Ya. Yeah.
0: Dah, mu sayang ke benda ke dok?
1: Sayang ke benda.
0: Bukan, sayang benda, bukan.
1: Sayang ke benda.
0: Sayang ke benda, weh. Ya, yeah, yeah.

0: Kadang-kadang saya rasa esok akan beli eh. Sayang ke benda? Sayang ke benda?
1: Bukan.
0: Sayang ke benda?
1: Sayang ke benda. Eh, buat apalah mu ni dah habis makan nasi. Sayang ke benda, weh.
0: Apa tadi ni? Apa ni orang panggil? Cik Dang kita. Dang Ji. Dia kata, saya ke benda beli banyak-banyak. Tak pakai mana pun.
1: Akhirnya, sayang ke benda.
0: Akhirnya luput tarikh. Ini kalau jenis barang yang ada
1: saja.
0: Expired date lah. Okay.
1: Boleh telefon jugalah.
0: Boleh telefon 6235-330 6238-330 kalau sayang ke benda, dah kalau sayang ke tuang, gana pulak. Sayang ke tuang ni boleh kira juga tu.
1: Boleh juga.
0: Sebab kalau sayang ke tuang, kadang-kadang tuang comel, handsome, cantik. Peruang lah. Comel, lawa. Tapi ni hakikat kan. Kita bukan nak menyalahkan atau nak menghina, tidak. Tapi seorang penagih. Sayang ke tuang. Kalau ikut pada tuang tu, duk sabung ke tuang ni. Rupanya seorang penagih. Contohnya begitu.
1: Sayang ke benda lah.
0: Baik. Dan yang nak cerita lagi, mata ke Mekjah mana, dia kata, kalau kita ni, apa orang panggil, peniaga-peniaga kecil-kecil ni.
1: Sedap.
0: Buat colek contohnya.
1: Juga pelan.
0: Sayang apa kok, bo nak beli 10 hari ada, bo nak makan.
1: Kalau kita nak buat, sekian hal pula. Masak tu
0: sayang.
1: Lagi kuah lagi.
0: Sayang sangat.
1: Koyok, buah pelang lagi, nak kait lagi. Kalau nak tebang kok pelang pun, sekali tu je boleh makan.
0: Betul.
1: Lain kali nak makan, sayang ke benda nak tebang
0: sayang
1: benda.
0: Sayang ke benda.
1: Nak tebang pokok pelang tu sayang ke benda, weh.
0: Betul.
1: Baik, gitu. Kita kait saja.
0: Okay, lagi daripada Sarah kata, barang nak pakai setahun, guna sekali nak pakai dah. Sayang ke benda?
1: Sayang.
0: Sayang ke benda?
1: Ya.
0: Lagi, boleh nak atau WhatsApp, boleh atau WhatsApp di 0304466 32. Untuk petang ni kita cuba hiburkan suasana, apel cerita yang apa tu panggil? Saya ke benda ni.
1: Boleh
0: kongsi kita. Lepas ni telefon 6235-330
1: 6238-330
0: Ada Kak Teh.
1: Ada Cik Heng.

0: Weh, kenapa ni, bang?
1: Allah, weh gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat kacau mata ke ni. Mata ke kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Mana ni mungkin aku ingin apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala mak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya, kita dah kena. Haa,
1: ah, ni. Haa, ah, ni.
0: Haa. Ah.
1: Abang duduk bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan aku mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini abang panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik.

0: Baik, Jiji, okey, kau nak gamuk orang kita.
1: Kau nak gamuk orang kita, sayang ke benda.
0: Sayang ke benda.
1: Macam Sarah kata, nak boleh ke benda bukan main susah.
0: Iya.
1: Bila boleh kau buang gitu pula.
0: Iya. Kadang-kadang macam ke, biasanya yang berlaku kalau orang yang jenis suka membeli pakaian. Beli kena mata, naik mata, beli lalu.
1: Beli lalu.
0: Apa tak sama telah lagi tertipu dengan ilustrasi. Beli kat dalam talian ni. Oh, pakai dok dek pun.
1: Dok dek.
0: Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda lah.
0: Bendanya bukannya murah. Okey, kita nak ambil kesempatan ni teh. Kita nak ucap selamat hari lahir kepada Pocek Perang.
1: Pocek Perang dah selamat hari lahir Pocek Perang. Dan orang yang lahir hari ni pun kita ucap selamat hari lahir
0: begitu
1: juga.
0: Begitu juga orang. Ada juga lagi orang lain hari ni. Birthday dia hari ni. Tapi Pocek Perang dia hari ni dia hadiah dia menarik. Adalah segugus kunci rumah Mesir Raya. Tanya selamat hari lahir Pocek Perang.
1: Samalah hari lahir dengan adik Amber Pocek Perang ni.
0: Ya tau. Hak tu benda
1: bosu.
0: Hak tu makcun dia. Ha? Hak ni Pocek Perang.
1: Hak tu? Tu ada ucu sarah ya.
0: Oh, ucu sarah. ada lagi orang tambah ni kata. Dan nak kita ketua kepala. Pas apa dah padang ke benda. Sayang barang.
1: Sayang benda. Sayang benda lah.
0: Dah. 6235-330
1: 6238-330
0: Okey. Halo.
1: Halo, siapa tu?
0: Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Alah, hari ni sedapnya semaga. Mana hari ni?
2: Hari ni korang sehat sikit.
1: Oh, apa?
0: Korang sehat tapi ceria dia macam ke sehat bang.
2: Mulut ni memang sehat.
0: Mulut memang sehat lah. Siapa ke bila-bila orang mulut sehat sama.
1: Sungguh. Ya, dah sehat ni. Lalu dah makan.
2: Makan kurang lalu. Makan seorang. Kalau makan berdua lalu sikit.
0: Pada Mak Haji balik lirah ke Mak Haji weh.
1: Kalau tak ada Mak Haji tu. Kami ni ada kau ni.
0: Lalu.
2: Tak
1: mau umpama lalu ke kami ni ada. Wak dok ada. Tak nak pergi ke teman. Buat dok ha.
2: Ada lah rumah orang rumah kan.
1: Alah, kita lembah lah sekarang. Ni kita ni dua orang ni
0: pada mai bertiga lah Haji weh.
1: Pada hangat surang haja kat hati dok tinggal. Cik Heng ni pada boleh tinggal.
2: Kelakak tu no.
1: Wajak he bila pun kalau dok lalu makan makan.
0: Mari lah bandung jumpa kami lah.
2: Dia kalau dok lalu makan ni tenggai kok. Atau bukai lah.
0: Marilah atas bukai ke bawah bukai pun.
1: Atas bukit ke Tanjung ke.
0: Boleh belakai.
1: Atas busuk ke dok kira lah.
0: Sayang kita buang. Sayang barang.
1: Sayang ke barang dah habis. Kita pakat makan.
2: Bukan Amba kata ni. Amba tengok Allah sayang ke orang. Comel belas ni.
0: Tapi ada bini orang lain.
2: Dengan
0: apa janji? Basa sungguh. La ilaha illallah.
1: Segah mega lalu lah. Abah Haji kita segah lalu. Ada apa dah lah.
0: Mak Haji. Tunggu. Allah ada arah lah eh.
2: Ya, Amba ni orang tu muka tengok. Di mana dia
0: sekarang
2: hak muda? Ibu dia hak muda-muda dulu mari.
1: Wah muda tu mari pula lah.
0: Minta maaf lah Abang Haji. Tolonglah pakai seluar selek tu bit ni. Nak pakai kain pelekat yang norah dengan orang ramai boleh pedok.
1: Kami jenis malak ini. Kami tahu dah malak malu lah kira kan.
2: Apa dah dah malak malu.
1: Si baik lah faham.
0: Aduh faham.
1: Segar dah bunyi tak?
0: Segar hilang tangan dah. Dah pun sehat tu. Boleh kena dia. Allah.
2: Kamu kata dah butuh langgok.
0: Baik.
2: Tapi dah apa. Makan nasi pun ada langgok.
0: Makan dia?
2: Makan nasi
0: juga kau.
1: Tadi.
0: Faham.
1: Makan juga dia.
0: Makan juga.
1: Ingat kita yang makan.
0: Baik.
2: Bermakan.
0: Yelah. Beli jangan buat bazir. Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda. Sayang ke pitih lagi.
2: Sayang ke pitih. Sayang ke benda.
0: Baik. Terima kasih banyak, Pak Haji.
2: Sama.
0: Moga cepat sihat. Makan ubat. Jangan julah.
2: Tak julah. Makan ubat.
0: Bagus. Mak Haji sayang. Baik. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu je. Apa dah? Mereka kata mula
1: Kau lalu.
0: Cakap daripada bari duduk congok. Ada arah. Siapa dia lagi? Hello
1: siapa tu?
3: Hello
0: Kak Arah.
3: Assalamualaikum.
0: Cik Hei
3: dengan Kak
0: Teh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Sihat dah?
0: Alhamdulillah. Sihat ada ni.
3: Kak Arah sihat
0: ke?
3: Alhamdulillah.
0: Ya Kak Arah. Kau mana hari ni? Sayang ke benda Kak Arah?
3: Saya ke benda tau. Kalau Kak Roh, kalau macam kata nak buat masam benda apa ni pesan ke anak-anak, jangan buat banyak-banyak, buat sikit je apa. Tak cukup dah apa, boleh buat semula. Sayang ke benda.
1: Betul. Tak cukup tambah.
0: Buat ikut padang ke mana?
3: Tambah. Cuma kita stand by benda tu dalam rumah ada kedok. Kita buat sikit dulu. Lepas tu kita masuk listrik. Tak cukup tu kita buat mula. Sayang ke benda.
1: Betul.
3: Nak boleh hitam bukan senang.
1: Bukan senang dah weh. Perlu pak keting.
3: Buat kerja siang malam.
1: Ya.
3: Lepas tu ada makanan dah habis, buang.
0: Sayang.
3: Kak Roh memang Kak Roh jaga. Sebab masang buat makan-makan dia mesti Kak Roh jaga.
1: Molek Kak Roh. Comel
0: lah tu.
3: Lepas tu nak cari
0: titik,
3: cari juga.
0: Siapalah ke tidur?
3: Siapa ke
1: kejar mata kot?
3: Adalah
0: Kak Teh. Baik. Terima kasih banyak Kak Roh.
3: Bersama
0: Cik
3: Heng.
0: Bye
3: Cik Heng.
0: Bye.
1: Ya, terima kasih Kak Roh kita.
0: Kak Roh kita.
1: Abang Cik SR dia kata tolong ucap hari lahir anak saya Cik Heng. Nama Nora Fanda Faulia.
0: Nora Fanda Faulia.
1: Hari ni ke 10 Jun.
0: Happy birthday Nora Fanda Faulia. Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Jadi anak yang baik.
0: Tak ibu bapa, bayar jangan tinggal. Gitu. Kita ada ramai ni kat live TikTok
1: Terima kasih Syu,
0: Pak ada Ruzah. Ada Syu, Aika Rosa, Pak Mak Ruzah, Juli.
1: Ika Rosa
0: ya, Sarah tadi.
1: Papa kau.
0: Ya, Mok Kioh kata kalau boleh jangan buat bas sayang ke bagang.
1: Mana Mok Kioh?
0: Rokiah Umar.
1: Okey.
0: Mok Kioh lah tu.
1: Mok Kioh dia.
0: Tapi macam kali tu teh. Nasib bahaya kita buat gimoh ya. Ika ruang.
1: Tak
0: sayang ke benda. Sayang ke benda.
1: Buang gitu ada orang masuk.
0: Tidak akan pun. Tapi dia boleh masuk.
1: Dia tu nak masuk.
0: Ya, ada Pok B, ada lagi Daini.
1: Abang Zulkarnain
0: pun ada. Papa Ko, Melaka.
1: Abang Zulkarnain pun ada.
0: Abang Zulkarnain.
1: Zulkarnain duduk mana tu?
0: Abang Zulkarnain angguk-angguk. Angguk-angguk. Jeffrey Sulong pun ada.
1: Ada Jeffrey Sulong, duduk tinggal.
0: Okey, ni. Mahagani.
1: Mahagani kata mana?
0: Mahagani kata sayang ke barang.
1: Sayang
0: tapi,
1: ke benda.
0: Bayar mahal tapi makan dok balas mana. Viral bukan main.
1: Tapi
0: sayang ke pitih. Bukan berkira. Tapi nak boleh ke pitih tu payah. Sungguh. Ibaratnya tu. Dia punya air kelang tu. Dia punya apa pergi? Ke sinar mana? Sinar mana?
1: Galak-galik. Macam lah.
0: Makanan ni macam jenis napok. Menyelerakan. Suap mulu. Boleh nyok. Boleh pedoh. Sayang pitih.
1: Boleh nyok tak apa. Belum minum air. Ambil isi dah. Kau kukuk-kukuk isi dah. Boleh makan.
0: Kukuk-kukuk.
1: Kau boleh benda lain. Kukuk-kukuk dengan sudu. Tak apa Belah benda kulit nyu tak kerah tu.
0: Benar.
1: Buat macam sudu. Kukuk lah dengan kulit dia
0: Dengan kulit. Kalau saya gagal kekok dengan kulit. Okey.
1: Kau dah gamuk orang kita.

0: nak makan apa ni? Dua beradik ni.
1: Okay. Kita dah makan macam-macam dah. Dah makan. Pulut tu pun dah makan.
0: Ada satu lagi.
1: Apa dia?
0: Yang belum kita rasa kat sini.
1: Apa eh?
0: Celup.
1: Yang goreng-goreng tu.
0: Celup tepung ke? ICT.
1: ICT?
0: Ikan celup tepung. Ya, ambil dah buat. Ikan celup tepung ni biasa orang makan kalau tengah ni makan alik petang hari kita makan. Gigi kena gigi alik ni alik batu akik. Situ banyak je bega patah situ.
1: Pasti tak adalah sini.
0: Cendok buah. Kita makan pagi tak ada makan celup tepung. Lugar perut. Tak biasa.
2: Assalamualaikum.
0: Mari dah.
3: Oh, air panas weh.
0: Air aku air panas. Ini benda saing kita ni.
3: Lari melagi.
0: Nak makan ikan celup tepung mintok kedai aku mana aku buah.
2: Tak ada kedai mak jaga.
3: Dia memang sama kedai.
0: Ya, dia ni kena.
1: Sedap baik.
4: Datang nak balik dah esok pun datang lagi.
3: Ha.
2: Dah guna cerita ni.
0: Dah ida cai ni ICT kan celup tepung. Mu bawa lah.
2: Belum. Kita gila lah tu. Noh belum terjembar ke batu akik.
1: Jauh ke sini jauh.
2: Dalam tak je. Sambil menikmati pemandangan orang kata. Sampai.
0: Assalamualaikum. Boleh pada bang. Waalaikumsalam.
1: Kak Jara. Ya, tu
0: kenal nama aku.
2: Itu macam
0: ini. Cuba dah ke masjid.
5: Saya nak order air boleh?
0: Boleh.
5: Teh tarik one. Sorry. Teh tarik satu.
0: Satu teh tarik. Satu.
2: One tu satu ke tu? Satu.
5: Abang ada juga sini.
2: Ada. Ni memang pok lepak kita.
5: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
5: Saya nak cakap lah. Terengganu kan. Makan dia memang sedap lah. Saya pun sudah pergi shopping banyak tempat. Aktiviti-aktiviti lain yang menarik kita boleh buat sebagai
2: boleh terima makanan Terengganu tu.
5: Boleh kita kan orang Malaysia.
0: Bawa dia pergi Candak Sutong lah.
2: Kena musik dah.
0: Boleh ke Candak Sutong nak ebok dia mampu lah dah.
5: Saya tak faham lah itu apa.
2: Candak Sotong.
3: Candak Sotong.
2: Tangkap Sotong. Kalau bahasa bukunya tangkap Sotong lah.
5: Bagus tu. Saya pun suka mancing.
0: Saya bubuk.
2: Kena banyakkan weh ni. Anak-anak dia ada buat.
0: Dan ni tak mahu ni. Aisyah nama Maria. Tak mungkin nak candak Sotong ke mabuk laut.
1: Gelap.
3: Ni ambu biar diorang makan je Sotong.
0: Ni ambu bawa gitu lagi. Sebab ini tak ambil gambar kan. Bawa gitu pula ke. Gitu patah ke. Patah tau.
1: Apa patah?
0: Pantai.
1: Pantai. Okay. Terkejut saya.
2: Tapi sebenarnya nak pergi mana sebenarnya kat Terengganu yang nak pergi lagi?
1: Tak macam ni. Macam saya ni kita ni dah selalu jugalah pergi Terengganu, cuma sekitar bandar. Kalau boleh nak lain sikit yang orang KL tak tahu. Mungkin ada tempat-tempat yang boleh highlightkan dekat Terengganu ni.
3: Saya ni ujung minggu ni nak mandi sungai kalau boleh.
0: Sungai mana?
3: Mana sekayu dengan ke bukit kalau
0: boleh. Bahaya dia.
3: Tapi
0: air dia sedap.
2: Musim-musim ni baik.
1: Kalau air sungai tu macam air terjun ke bukan?
3: Dia ada air terjun. Ada air sungai dia cantik.
0: Kalang warisan.
5: Boleh camping ke? Tepi sungai ke? Tepi pantai?
0: Boleh.
2: Kalau kita di tepi patah, kita ada Whisper Island.
3: Glamping.
2: Betul glamping punya. Boleh bagus. Sebab dia ada sediakan juga tent. Apa kemah?
0: Kemah.
2: Ikut saiz dia.
0: Ginilah. Set lelaki di situ, ni set puang ni, ambo nak bawa dua orang ni Maria dengan Aisyah nak pergi ni. Ni benda dataran batu putih.
2: Hang tu lelaki boleh gitu.
0: Saya nak cari Nissan ke Nissan.
1: Apa batu Nissan?
0: Bukan Nissan.
2: Betul.
0: Gula belaka.
1: Wok pula. Siapa tadi Mike Jar kan? Pantai.
0: Dia rasanya daripada perkataan pendek. Jadi orang
2: tengok.
1: Pantai pendek. pendek.
2: Ah, mungkin lah.
0: Jangan sebut patah pendek. Patah pandu.
2: Patah pandu.
1: Oh, salah.
2: Tapi situ, dekat situ tu, oh dekat situ, gila bunyi.
0: Dekat sana lah.
2: Dekat sana lah. Situ dia, dia patah dia tu cetek satu. Cetek. Tahu, tahu.
3: Pasir putih.
2: Pasir putih.
1: Cantik tu ni.
2: Ada orang jual-jual. Ada juga selut tepung, selut tepung.
0: Sini, sini semua ada.
1: Betulan memang. Cantik sangat tu.
0: Itulah nak tahu nak pergi duana tu.
2: Ada bukit hiking pun ada.
0: Kalau nak
1: pergi hiking. Boleh, boleh. Adik, okey tak kaki?
0: Okey, Mak Jara. Jom. Kita dia tutup kedai. Ke bukit, bukit keluar bawa set ni
2: ke mana? Tahu jaga tapi boleh lah.
1: Bukit keluar tu apa pula bukit?
0: Nama bukit
2: untuk tempat hiking.
3: Kita hiking jaga terani atas lepas tu cantik
1: ambil gambar
2: lah. Famous dia kebanyakan orang-orang Kuala Terengganu ni nak sampai ke besok dekat 2 jam semata-mata untuk tu.
1: Untuk tapi rasa Cik Gani tak pergi ikut nak hiking boleh ke Cik Gani?
2: Hiking, hiking susah sikit.
0: Cik Gani ni kempen.
1: Abang saya Abang Murad tu pun dia tak boleh. Hiking, hiking ni dia nampak gagah tapi
2: patut dia.
0: Tapi Terengganu ni kabur je. Maknanya kabur je, bagi tahu je. Nak pergi mana? Nak patah ke, pula ke? Lepas tu nak kawasan nak yang mencabur-cabur sikit pun kita ada.
2: Kalau di belah-belah tempat yang ada flora fauna sikit lah, kita ada kawasan yang ada rekreasi dengan ATV, dengan boat. Ada banyak tempat tu.
3: Kawasan macam kamu tempat nature-nature sikit berbelah hulu Terengganu.
2: Nature-nature ni sebelah hulu Terengganu.
3: Dekat Tasik Kenyir.
0: Betul, Tasik Kenyir. Itu kita ada ni setiu benda wetland.
2: Wah, wetland.
0: Tanam dia panggil. Tanam pecah ke tanam dia panggil.
1: Awak kena cakap suami awak lah.
2: Cik Gani kena cari orang rumah kasih orang Terengganu ni sedang ni.
0: Balik dah kita kat Gani tu apa mulut-mulut.
3: Gani apa kena sebulan dua bulan kau sini.
2: Mari-mari bukan cukup.
0: Senangnya dulu nak pergi mana kita bawa ses-ses.
2: Ya.
0: Boleh cakap sekarang.
2: Banyak tempat menarik.
0: Tutup kedai.
2: Okay,
0: kita, jom kita pergi lalu. Dema bawa Cik Gani pergi Candak Sutong. Cik Sewa Bok. Amba bawa Aisyah dengan Maria nak pergi ke Dataran Batu Putih.
1: Lalu oh, kita
2: Kak Jera, saya punya tertarik belum sampai.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi.
1: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.

0: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata, juruh dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib.
1: Toyib.
0: Bak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu, makan Kak Bira sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain? Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jual.
1: Burung tiung? Oh, boleh buat beli burung tiung ni?
0: Bunyi gua ada burung tiung. Bunyi gua ada burung tiung ni.
1: Ah, tengah lagi bersalam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada gigi kapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan kat tengah cari weh. Tak mak cerita kat bang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik. Sayang ke benda, Teh?
0: Marilah duduk Kak Abah ni.
1: Mari.
0: Dia kata bawa balik hospital, bawa anak istimewa pakar.
1: Ya. Yeah.
0: Panah lili kat dungu ni, Al-Kisah bak sayang ke benda. Kalau Kak Abah macam jam tangan, hok hadiah orang rumah Hui tahun 92, punuh. Tak ada ubat bateri.
1: Tak ada ubat bateri. Ubat lagi bateri lagi.
0: Okey. Dok buang kat teh. Encik Hei. Sayang ke benda.
1: Reyak nak baca.
0: Dan macam talang beli berbutir-butir. Sayang ke benda. Itulah Kak Abah buang pitih weh. Sipan dalam robok. Kadang-kadang jarang-jarang hitam kot. Takut debu. Patut se. Burung murah terbang melayang. Singgah sebentar di pokok kelapa.
1: Heja hinggap baca singgah. Heja hinggap baca singgah. Kawan gitu.
0: Kalau benda hok kita sayang, dok akan wi ke siapa-siapa. Macam jam tangan lah.
1: Ye. Buwi sikit gitu lah. Betul dong, sayang ke benda kan. Okey, daripada Pok Su ke Mamang.
0: Kau suai ayat guana.
1: Dia kata sayang ke barang, sayang ke benda. Contoh beli mainan mama, dok dah sehari patuh riok. Sayang barang anak kau. Dia budak-budak memang gitu. Budak-budak memang gitu. Dia kata benda. Sebab budak-budak ni dia memang passion dia di waikena. Dia bahagia jadi pomeng. Dia sedia dia doh.
0: Bahasa dia kreatif di mana.
1: Ya. Siapa dia petang ni?
0: Halo. Siapa dia ni?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendengar suara.
4: Suara ni tegar.
1: Segar.
4: Tegar boleh dok.
0: Oh, tegar boleh dok. Boleh
4: ni. Boleh ni. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah.
4: Cakap ni.

0: cakap
1: dengan Cik A.
0: Alah,
2: Syawi.
0: Lama dah, lama dah
2: nak
0: cakap dengan
2: Cik A. Ya, lama tak ada dah. Tapi tak apalah nak buat guan, eh.
0: Ni boleh baru boleh cakap.
2: Sungguh? Tak apa dah lah, boleh ni.
0: Sungguh.
2: Sayang ke benda ni?
0: Sayang ke benda. Hari ni nak makan nasi.
2: Lepas tu
0: nak makan. Dah pasal nak makan.
2: Pulak dah.
0: Apa saja benda tu. Besok tu huk saja.
2: Alah, dah makan lah. Pas pada tadi pukami ni. Makan lalu.
0: Tak saya makan. Makan ngaruh.
2: Oh, kenyang dah lah perut. Dia buka benda. Ni kat leha weh.
0: Mari ajak cik kat saya nak makan.
2: Oh, makanan benda nasi ke benda?
0: Oh, nasi je.
2: Lauk benda lah tu.
0: Daging.
1: Daging?
2: Oh, tak dah rasa.
0: Mari ya, Cik Heng nak makan kau dengan
2: Cik Heng. Cik Heng dia berakhirlah lauk daging. Daging goreng ke daging gula?
0: Gula.
2: Daging gula.
0: Dengan tulang.
2: Oh, cukup dekat. Sayang ke benda weh. Nak makan. Oh. Tak apalah lepas ni kalau berbual sekarang-karang sikit nak makan boleh panah deh.
0: Boleh tak apa.
2: Panah.
0: Masuk banyak kacik. Yelah.
2: Masuk sikit-sikit pun kalau nak makan langsung sayang ke benda juga nak pergi tu haja.
0: Ya kacik.
1: Betul dah. Sayang ke benda itu dah.
2: Okay, baik.
1: Terima kasih Leha.
0: Kacik kena mulut nak ni seluruh.
1: Dia gini. Ia bunyi gini.
2: Mereka
1: kenal lalu.
2: Nada dia tak ada lari dah lah. Nada tak ada lari.
0: Nada tak lari.
2: Nada kalau nada lari lenguh pula. Kami nak mikir. Keguan eh.
0: Ya, ajak cik.
1: Betul. Baik.
2: Okay, baik.
0: Kalau apa kat tiring aje eng.
2: Bagi.
0: Nak tu je. Nak tekang je takut dah ingat nombor tu.
2: Ya sungguh.
0: Ya alhamdulillah.
2: Berbulan-bulan dok telefon.
0: Berbulan-bulan.
2: Dok ingat weh jangan kata sungguh apa. Benda ni dok orang dok kita lah kalau ada mari wah dok ingat ke. Dok kali hal surang lah kat atas gitu juga tau. Tak ingat pun berbulan-bulan kita duduk telefon kan?
1: Maruan ni?
2: Hilang dari radar kejap. Tapi tak apalah Kak Leha, beres lah dah.
1: Baik, terima kasih Kak Leha.
2: Tadi makan nasi gula tu sedap kat tu dah.
0: Apa
2: Kak Tim?
1: Waalaikumsalam. Betul lah. Ada benda untuk makan, sayang ke benda.
2: Sayang ke benda kalau nak makan.
1: Kita ada sahabat kita ni, Teh.
2: Siapa?
1: DJ Anwar Samad, Sabah FM.
2: Terima kasih.
1: Kita ada Mekta.
2: Mekta mana?
1: Mekta 82.
2: Terima kasih, Mekta.
1: Tak apa-apa sihat, demam. Minggu lepas kita, ayah tu meninggal. Allah.
2: Nyanyi pulak menar dah kami.
1: Mak guana, kita ada Syaring.
2: Tapi tak boleh nak tolong guana.
1: Betul lah.
2: Ginilah minum air banyak iki.
1: Minum air banyak iki.
2: Lepas tu nasi benda-benda tu kena makan. Kena lemah badan. Tak kena bala dah. Jalan pun dah kena tepat ada. Kalau tak makan
1: Ejah makan kedai Bira Bekir malam ni Cik Heng. Malam ni InsyaAllah.
2: Malam ni bahagian malam pula.
1: Hamba pakai petang ni ada gu dah.
2: Ada gu dah. Waktu bahagian malam pula.
1: Malam.
2: Dia gu lain-lain lah.
1: Dia petang ni, petang ni gu dia gu kat teh.
2: Berduet kat teh. Kalau malam pula berduet dengan orang lain pula.
1: Situ kan hak tu lah. Nombor gua ni. Siapa dia lagi nak?
2: Halo, siapa dia lagi?
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
1: Abi.
2: Tu ayat dah ni, takut salah. Cara wisalam lain, Kik Nada tu.
3: Nada gua ni tu, tong gua ni bunyi dah.
2: Tong dia macam biasa je, tak ada turun naik.
1: Dia bagi salam, tangan mata tengah duduk nulis.
3: Betul.
2: Kata tu. Belakang
3: kau
2: ni.
3: Apakah
2: perasaan
1: benda? Kami ni
2: boleh
1: belakang lah. Kami boleh baca. Ni apa ni? Aila kaca.
3: Oh, ayah nak kacang. Tu perasak tu. Bukan pakai timbok tu. Pakai perasak tu. Cahing ni tak boleh main kat tehnya.
2: Jangan terbih main dia. Jangan main.
3: Benda saya nampak depan mata pada tahu ni.
2: Wajak tadi ya.
3: Dapatlah kita pergi korang pula ni. Nak cakap ni. Sayang ke benda.
2: Sayang ke benda ni.
3: Kita duduk ni kawasan orang. Orang elik-elik lah. Lepas tu ada anjing tu. Kita kapong kat. Kita kata kursi meja tu. Boleh pakai. Anjing lah. Kita tengok tu. Dia tahu kat tuan-tuan siapa tu kan. Dengan litah dalam hati ni. Sayang ke benda. Dengan mencantum ni buang. Kalau kambing tu boleh pakai lagi ni. Gitulah. Oh, tu sayang ke benda sungguh ni.
2: Kalau mulik lagi dah guanaha tu.
3: Maknanya kalau kita kapung ni boleh backing lagi lagi.
2: Ya, sungguh lah dah. Lepas tu gitu haja je tinggal.
3: Tak apa lah dia orang ni. Ibarat kita kata, oh lah kocek penuh semua.
2: Tebal seumur ni man.
3: Macam je hang lah.
2: Ngemai
3: je hang. Tengok tadi.
2: Nenggok lah.
3: Petang-petang dia tinggal kat teh. Malam-malam tak ada lah gitu.
2: Oh, habis kata tak ada weh.
1: Saing-saing. Saing ramah tak rugi habis tau.
2: Saing godong dia ramah. Hak ajak dia.
3: Saing boleh saing. Sabak tu kena cari hak sabak sungguh lah ni.
2: Sungguh dah saing ramah tak apa. Pukit tebal seumur dah saing seumur belanja. Ya,
3: orang kata tak.
1: Amin.
3: Orang kata, dia kasih tu biar satu je lah.
2: Satu tu memang dah lah be. Pada boleh fikir banyak sangat ramah sangat. Sakit pada.
3: Betul ke tau?
2: Tak kalah bandar dah lepas tu.
3: Macam habis dah fikir banyak tau. Dah fikir banyak. Maknanya kita tengok mana boleh buat kawan, boleh buat sahabat.
1: Betul.
3: Ibarat kata jangan orang kata bazir hangat masa tu.
2: Sayang ke benda.
1: Sayang ke benda. Gini sayang ke orang tau.
3: Sayang ke orang. Aduh. Tak apalah nanti cakap ulu kali. Nak masuk selok cakap ulu kali ni.
2: Esok lah. Tapi bukan kami esok.
3: Boleh. Tak ada masalah.
2: Masuklah dengan Kak Tim Pukul Ia. Kena tahu lah esok.
1: Waalaikumsalam.
2: Tapi oleh kerana esok tak ada kita.
1: Bagus ni. Dapilah.
2: Cakap ulu hari ni lah kita.
1: Esok. Amba cakap dengan Nimi ni lah. Pukul 9 esok.
2: Pukul 9 dah.
1: Nurani. Nurani.
2: Nurani tu.
1: Air pengepak ada air tangan mok.
2: Air tangan mok dah. Kita bicara pasal hak masuk-masuk.
1: Cari satu menu. Air tangan mok demo. Kita akan kabur lagi. Apa dah. Dia air tangan mok kita nak ajak.
2: Baik.
1: Baik je. Okay.
2: Kuala gamok. Orang kita.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah banyak pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je, Heng.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh. Ayuh, jumpa. Dah kena kita.
1: Pak ni, Anim, kena kuih apa ni?
0: Mana, Anim?
1: Ha.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya, kita dah kena. Ha,
1: ah, ni. Ha, ni.
0: Ha.
1: Ah. Ah, bulat debu ni.
0: Pak. Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jika aku.
0: Oh, pula.
1: Ni, apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda tu?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Oh, dalam jijik okey.
1: Ya.
0: Ha, baik.
1: Orang kita.
0: Yeah. Boleh gambar orang kita. Baik untuk ruangan petang ni, Air Tangan Mok. Ah, Air Tangan Mok. Hari ni, teh, kita nak kongsi dengan sayang-sayang kita. Ning mesti mok-mok Damon pun pernah buat juga.
2: Ya, yeah, sungguh.
0: Okey, jadi
2: tak bahas hak-hak lama-lama ni kita memang, oi, payah nak jumpa.
0: Memang payah nak jumpa lah. Okey, biasa mok kita ni, mok wehi buat jeruk.
2: Ha.
0: Mok wehi buat jeruk. Dah kira lah jeruk benda pun. Jeruk pelang, jeruk cermah.
2: Jeruk benda, buah kedondong.
0: Jeruk lada.
2: Kira lah.
0: Tapi buat jeruk.
2: Jeruk.
0: Cuma
2: jeruk petah pun ada.
0: Yeah.
2: Jeruk buah perah pun ada.
0: Tak.
2: Ha, sungguh ya, weh. Jeruk ni.
0: Ha.
2: Asal kandih pun ada.
0: Asal kandih ada.
2: Apa tu jeruk?
0: Ni itu.
2: Buah-buah dah.
0: Buah
2: Jawa.
0: Ah, asal Jawa.
2: Alah,
0: selagi.
2: Ha.
0: Nak leh ha? Jaga molek nak kena mok ni. Capek ni. Dah. Ah, jadi nak cerita hari ni. Yang nak cerita berkaitan dengan
2: jeruk. Tapi Aruh kata jeruk binjai sedap molek.
0: Jeruk binjai.
2: Dah ada musim buah lagi ke Aruh?
0: Jeruk binjai ni bermusim.
2: Oh,
0: bermusim.
2: Juli kata jeruk petang maros.
0: Eh, nak cari jeruk petang malam ni?
2: Ha?
0: Dona
2: hala?
0: Ha?
2: Dona hala?
0: Kalau ada lah, kalau tak ada untuk lah. Ada biasa ni dekat Cik Kundur ni ada je.
2: Oh.
0: Ha.
2: Kedondong, heng, dia kata. Jeffrey Sulung.
0: Amba panggil Hamra.
2: Hamra. Mai.
0: Bu Hamra.
2: Panggilan tu kedondong.
0: Juga Hamra.
2: Dan jadi jeruk.
0: Dan
2: jadi Hamra lah.
0: Dia buah kedondong.
2: Iyalah.
0: Jeruk kedondong.
2: Bila jadi jeruk, bila dah jadi jeruk kedondong. Bila jadi jeruk Hamra lah.

0: Lepas tu Haizuddin kata jeruk salok.
1: Pun sedap uge.
0: Sedap uge weh. Ha. Nazima kata jeruk mama.
1: Weelah ho.
0: Kena jeruk mama gak gi pasok gile pisah tu. Gi pasok gile gak boleh pegang lah. Satu rabu.
1: Ikan panggang jeruk mama ayah sang bagi.
0: Kak Doa je makan jeruk mama. Sedap ke?
1: Ya Allah ya Rabbi.
0: Ada je kalau berang lah. Tapi Doa je beli weh.
1: Apa yang Rosliza lagi tahu?
0: Ya kat kapu kami tak ada mana. Tapi kalau berang tu kapu-kapu lain lah. Ada buat jeruk mama tu. Hai. Tapi kat timur Doa makan.
1: Okey.
0: Bukan Doa jumpa. Doa makan.
1: Dia serupa gini.
0: Doa berakhir mana lah. Kira kena Doa makan
1: dia, ni. Dia serupa.
0: Kalau beli pun sayang ke benda weh. No. Kalau beli pun sayang ke benda.
1: Okay.
0: Dah buat apa ha?
1: Gini. Dia umpama
0: cita hati kot babih dah. Tunggu dah benda ni.
1: Boleh back door.
0: Tekok ni perik. Gini. Biasa macam makan jeruk dah.
1: Umpama pelari lah. Pelari kalau tanya popok ni.
0: Pelari di mana? Dekat kalau benda di mana?
1: Dekat balik di mana?
0: Beli pun sarang ke benda. Dia pandai makan
1: dia tu. Dia serupa itu lah.
0: Dah nak makan. Macam kat timu jeruk mamang. Tak pandai nak makan gue ni.
1: Itu betulah.
0: Ambil tangan suap mulut lah.
1: Nama memakan teh weh. Aku dah bok juga sekarang.
0: Jeruk mamang ni sedap
1: ada
0: juga weh.
1: Ada makan dengan kaki.
0: Dah, maksudnya dia kena cicah dengan benda-benda dulu tak jeruk mamang ni?
1: Ya gini. Umpama kita ambil. Gana kita ambil ni? Kakung, sayur kakung. Harimah gitu ha.
0: Tahu lah kat timu tengok haja klik-klik tak. Orang luar tak. Banyak hangat. Hak dok jeruk pun ada. Hak jeruk pun ada.
1: Ni set hari.
0: Kak Tim belilah hari.
1: Hari bundah kita lagi ni.
0: Kak Timu belilah kalau hari satu dok down. Ya,
1: hari lain lah. Hari tak tu ni si bau.
0: Hari Rabu pun kerja. Masa mana nak pergi.
1: Dah apa kita cari hari. Kita pergi. Kita pergi cari.
0: Tapi kalau pasal garik. Oh pasal garik ada.
1: Pasal garik mana ke. Kau dah dekat tu.
0: Oh pasal panjang lagi dekat.
1: Okey, untuk sayang-sayang kita buat jeruk. Kita kisah geruk benda. Geruk
0: dah. Geruk.
1: Jeruk benda.
2: Sakit kok. Boleh cerita lah kita.
0: Cerita lah jeruk.
2: Boleh cerita lah kita.
1: 6235-330
0: 6238-330.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Mah.
3: Jeruk mamang.
0: Jeruk mamang.
1: Ya, tak kisah. Tapi mak kita buat jeruk kenapa? Yang Kak Mah nak cerita.
0: Biasa Kak Mah nak cerita lah.
3: Dulu mak biasa buat jeruk mamang.
0: Oh, guana buat atau buat tang dia guana?
3: Mamang tu dia siang dulu.
0: Siang dulu.
3: Dia siang. Mula-mula basuh puan sapa, lepas tu siang. Lepas tu dia jemur, macam layu-layu sikit eh.
0: Okey.
3: Lepas tu dia letak garam, air masuk, air macam air suan gitu lah. Lepas tu dia letak nasi dalam sang glugur.
0: Letak nasi?
3: Letak nasi dalam dia tu. Lepas tu letak sang glugur.
0: Oh jeruk ke nasi? Banyak mana letak ah? Banyak mana letak?
3: Tahu macam ingat gitu macam sejekok kok dia letak nasi kau.
0: Oh buat syarat sajalah.
3: Oh bukanlah banyak sangat.
0: Oh buat syarat saja nak suruh rasa masam-masam.
1: Buat syarat ada.
0: Nak gamuk ke dah?
3: Lepas tu tak asal keping.
0: Asal keping pun masam juga.
3: Oh dia nak suruh masam tu kau.
1: Betul masam style tu.
0: Okey. Baik. Jeruk mamang dah. Sedap juga tu. Kena makan.
3: Aku rasa sedalam seminggu baru boleh makan.
0: Oh, seminggu baru boleh makan.
3: Biasalah. Ingat dulu. Mak buat aduk tu. Ingat lagi lah masa dia buat aduk. Lepas tu sedap makan kat teh dengan cicoh ikan bakar tambah belacar.
1: Itu yang maruh tu.
0: Kecoh dah.
1: Mamang.
0: Tak apalah Kak Mah, beres-beres kita pergi cari jeruk mamang dulu.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini bukan kata dah tak ada jumpa tapi tak berahi makan kalau mamang. Sebut pada mamang ni mula berahilah kat temu.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi dok kada rasa berkali nambah pun
1: Jafir kata kalau jeruk pelang
0: mega.
1: Hok yang hok dah habis biasa kita buat aiskrim.
0: Oh sedap juga tu ah.
1: Dulu kita pernah dulu jeruk Worcester tu. Worcester buat aiskrim.
0: Boleh. Tak kisahlah.
1: Boleh faedah.
0: Waktu hidung kata jeruk bawang putih dengan molek dia kalau makan dengan rice tu anesti.
1: Oh kelah.
0: Dia ras teku dia. Aduhlah.
1: Baik, lagi.
0: Nasi kerabu. Ha.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Cikno Regis mama.
1: Ya, Cikno. Ha, jeruk benda ni tengok. Cikno.
4: Ha. Apa ni? Jeruk ceremah.
1: Jeruk ceremah.
0: Jeruk ceremah sedap juga.
4: Sedap.
0: Kuat guna.
4: Memang lah. Dia kita buat dua kat sini. Macam ke buah air gula ke. Lepas tu jeruk pedas ke buah hati.
0: Kita bagi air gula tu dah lah. Apa pedas ni perik.
4: Tapi kalau ada jeruk pun kat sini, buah ceremah ni sedap. Dia cocok ke.
0: Cicok garang lada tak pedas.
4: Garang lada. Kenyek kicap tu. Wow. Sedap. Dah ubah nisan lada. Buah tu.
0: Alah.
4: Makan cicok dalam tu apa ni. Aduh, apa dia orang panggil tumbuk tu? Lesung.
0: Colek situ saja.
4: Colek situ lalu.
1: Jangan tumbuk acu, maksud tumbuk sikit je. Bagi dia pep pecah sikit je. Betul tak?
4: Ya, lada tu. Tak payah tumbuk acu. Nisang tu kena acu.
1: Bercecer beret dah ni. padang tu lah.
4: Minta maaf. Lepas tu saya lagi tak sebut tadi tau. Telur jeruk.
1: Telur jeruk.
0: Telur jeruk.
1: Betul.
4: Telur jeruk ni, kalau orang tak pandai buat, masih rebing. Dia air garang dia biasa. Kalau mak Cik Noh buat, seminggu okey dah. Suami buat dulu pun okey. Seminggu boleh makan dah.
0: Dah garang banyak mana ke? Telur banyak mana? Dia suka sedap.
4: Kita masak air garang tu. Biar baru ni apa? Garang. Jangan wig garang sangat.
0: Jangan
4: wig garang sangat. Air garang tu. Macam ke nak buat jeruk itu kot. Tak boleh garang sangat. Jadi apa ni, terlalu tu dia apabila gula sangat tu, dia dah tu manis dia lari ke garang tu dia lah. Tak kena ke buah tu. Jadi tak comel lah buah dia.
1: Boleh faedah dah lah hari ni.
0: Tak tahulah.
4: Jadi ada kan.
1: Ya.
4: Payah nak jumpa lah ni. Jeruk sengkuang. Payah sungguh lah ni.
1: Pun payah jumpa.
0: Jeruk sengkuang dah. Suang tak ada jeruk pun sedap makan colek weh.
4: Ya, betul kat teh. Benda-benda hot ni, hot masak.
0: Alamun ye dak masak.
4: Kita dak jeruk pun sedap lah. Tapi dah tak ada jeruk, kena jeruk.
1: Dah kena jeruk. Alah,
4: kena jeruk. Kena buat colek
0: mula pulak dah. Jeruk dulu hari ni dah.
4: Kat teh kena jual kedai kat teh. Colek kita nak pergi.
0: Boleh ada masalah. Kita buat colek ni nombor satu. Berakhir makan kita ni.
4: Berakhir makan kena jual juga. Dua dalam satu.
0: Dia
4: ada
0: satu.
4: Apa kata orang, ada pendapatan di samping. Gitulah kat teh.
0: Baik.
4: Minta maaf eh.
1: Baik. Terima kasih.
4: Tadi sayang ke benda. Baik
0: kita buat juga. Betul.
1: Ya, betul.
0: Pada uang saja.
4: Tak lama kicik ni. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni bawa Pok Wa Kampung Minda ni. Dia kata jeruk paling rare adalah jeruk keladang.
1: Jeruk keladang jeringa.
0: Sedap. Tahu tak keladang ni?
1: Lagu benda apa?
0: Buah keladang. Hak dia bunga tu. Bunga tu macam dia terbuka kek. Kalau dia luruh. Keladang ni dia dalam hutang lah. Ada kan?
1: Ya.
0: Dan kawasan bandar dia tak ada. So carilah.
1: Mustahil ada.
0: Kalau Minda tu, Talung tu, memang kawasan dia.
1: Kawasan dia dah tu.
0: Orang ramai tak tahu buah keladang ni.
1: Buah keladang jeringa ni.
0: Tapi kat temu, kalau buah keladang jeruk, sedap sebab dia lembut. Bila duk jeruk, dia kerah. Buat ular nasi cicah budu. Letak puyuk ikik kinyik. Lada jarum. Lepas tu ambil kau budu dengan poyok tu. Masuk dengan buah keladang tu.
1: Kita ni macam orang-orang upaya.
0: Masuk. Bukan tengah cerita bab makan nasi sedap ni. Tumpik buah kita. Tak suka buat apa. Ungguh pun. Sungguh. Selagi ni keladang dengan tu ada selagi bunga tu. Dia nak sama je. Dia kalau ada musim dia je ada ni keladang
1: apa
0: ni.
1: Apa ni ngayak dah keng ni benarnya ni.
0: Sedap weh. Ungguh pun.
1: Dia cerita. Hok yang mendengar, yang tengah tengok dekat live TikTok, kecuali you.
0: Dah.
1: Orang depan dia ni, orang dekat Merah tu.
0: Dah ni. Buah belimbing dah.
1: Astagfirullah al-azim.
0: Buah belimbing buluh tu. Orang ada jumpa dah hok jeruk belimbing buluh.
1: Ada dah. Orang tahu ke kita baru ni tak bunyi senyap pasal dah. Tak apalah kalau dia dengar hari ni.
0: Kalau orang celur buat ular belimbing buluh tu ada lah.
1: Kita nak tanya. Kan kita biasa kenapa orang panggil acun nenah. Adakah dia kategori jeruk?
0: Oh,
1: Kita tanya tak?
0: Dia tanya. Ha,
1: acor nenah ni.
0: Acor lho kok.
1: Betul lah. Tapi.
0: Bak makan lalu.
1: Tapi kalau kata kita boleh makan lalu tak ada masalah.
0: Kalau lama jadi jeruk lah.
1: Ha, tapi kalau ikut kan, dia macam jeruk dah. Buruh-buruh dalam aiskrim jadi je.
0: Ha.
1: Kang. Hmm. Adakah dia kategori acor tu kategori. Allah akibat yang tengah aku
0: kaya. Kalau jawapan Kak Teh, kalau makan lalu, tak jeruk. Kalau lama, lok, kita jadi jeruk lah.
1: Ha.
0: Ha, gitu.
1: Tak butik je.
0: Lepas tu, mak ku getang kata, air tangan mak yang mak ku tak boleh nak tiru sapa len ni, bila mak buat acar timu masak, bagi mulut mak ku sedap lah. Tapi kita buat, tak rasa ke dia buat. Mak-mak aku masih ada lagi sekarang umur 85 tahun.
1: Ha, tu, oh tu sudah pasti.
0: Ha. Api. Ikan jeruk.
1: Ikan jeruk.
0: Oh ya, sungguh ni.
1: Ikan jeruk.
0: Ikan jeruk boleh jadi pelaga.
1: Boleh jadi pelaga.
0: Ikan di jeruk, lepas tu beli lama-lama gitu, 6 bulan, boleh jadi pelaga. Percaya lah.
1: Betul. Tapi dia dah yang lawang. Pelaga yang betul-betul dia perak.
0: Oh.
1: Haa, dia lawang tu.
0: Abek-abek idea. Apa idea? Jeruk pauh. Rengang.
1: Tak gitu kok.
0: Rojok kateh kategori apa cik? Sudah
1: kerja. Rojok kateh kategori dia. Rojok kateh.
0: Itu tak jeruk. Itu rojok.
1: Tapi dia kateh kok. Cara dia macam macam jeruk.
0: Kateh tu kateh tu.
1: Kuah tu.
0: Kuah tu.
1: Kuah tu kan kuah jeruk. Tapi isi benda.
0: Isi dia lah. Kateh kan tu. Ramai.
1: Isi dia pakai kateh. Jadi dia bagi nama rojok kateh. Tetapi itu yang kita tanya persoalan kita tadi. Adakah dia kategori jeruk?
0: Macam nenah tu.
1: Acor nenah.
0: Acor nenah kuah merah tu lah.
1: Rojok kateh. Ni awak ni lebih kita dah dalam dengan live TikTok ni.
0: Mak dungu dia kata sebut pasal cermah. Selain dari buat jeruk, teringat masa kecil dulu mak pernah buat sirih cermah. Masuk cermah tu dengan air gula. Sampai cermah tu kecut jadi warna gelap sikit. Sedap. Sebelum tu kena rendang dulu cermah tu dengan air garang. Tak pastilah orang lain pun nak buat kedok. Mak dari dungu.
1: Baik. Jadi sebut kata bukit jeruk jangan cerita. Itu nama tempat.
0: Itu nama tempat.
1: Itu bukit jeruk
0: tu. Itu nama kapung. Kena tahu dah. Pernah dah geng.
1: Cerita jeruk lain.
0: Teh kata nenah potong nipis-nipis, tabur gula, perang kejap dalam peti. Rasa macam jeruk juga.
1: Betul. Tak ni deh. Sebab kata hok cermah tadi. Amba teringat dulu. Era 99-98. Amba pernah beli jeruk cermah pedas.
0: Oh, sedap tu.
1: Ya. Dan tuang dia aruh dah. Dia sebelum dia rendang
0: cermah dalam air tu tak dalam benda kuah merah tu.
1: Basah sungguh.
0: Lepas tu dia buat gua deh.
1: Sebelum dia rendang cermah, setengah orang dia kutik-kutik, dia basah-basah dia rendang. Supaya cermah tu lembut. Hok ni dia bubuh dalam lesung.
0: Okey.
1: Dia bubuh dalam lesung je ketuk sikit je, kepak bunyi kepak kuah cermah tu. Yang dia pecah sikit ambil rendang, bubuh dalam kuah pedas.
0: Bubuh dalam kuah pedas.
1: Ya.
0: Jeruk wacupu. Mana jeruk wacupu? Kalau ni seli ni, dia kata jeruk bunga dala. Nasi tiga pinggan tak sedar. Jeruk kelubi buat jeruk manis atau buat pedas.
1: Padahal
0: jeruk kelubi pahak buah paling masang.
1: Ada satu benda lagi.
0: Benda
1: jeruk bawang putih.
0: Jeruk bawang putih ada banyak dah.
1: Ya tak?
0: Bunga dala tu pasang mana bunga dala?
1: Cerita kita lepas ni. Lepas ke Batu Asor, kita nak kabar Batu Asor dulu
0: Batu
1: ni.
0: Batu Asor dulu lah.
1: Kita hari ni hari Abu tak? Di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeri pukul 4.35. Besuk Setiu 4.37. Sama dengan Ulu Terengganu 4.37. Kemaman Dungung sama dengan Kuala Terengganu 4.35. Jadi kita akan lihat sekejap. Hok bunga dala boleh cerita dengan kita berlatar wasak.
0: Bunga dala benda weh.
1: Sebut gua ni.
0: Seli apa seli dah. Bunga dala se.
1: Dala ke dale?
0: Dala
1: kena bunga dalam macam patah dalang pula patah dalang. Cerita kita
0: bunga dala tu pasang wanda sendiri apa seli weh. Cuma kami ni kami dah awal kala kok kami panggil benda lain boleh.
1: Sarah kata sedapnya buah keladang.
0: Buah keladang selagi buah kapur dipanggil buah kapur.
1: Buah kapur.
0: Dia lebih kurang dua tak. Kalau mak pencokotan kata cik jeruk gemia sedap lah kalau kita buat
1: jeruk pauh sira air gula sedap. Masam-masam manis.
0: Ni pula benda ni. Ni. Api kata cair liu dah petang ni.
1: Bukan cair ni. Kami ni segemakeng ni.
0: Bunga dala ni buat macam jeruk mamang tu. Dah bunga dala tu betuk macam
1: nak
0: mana.
1: Nak tengok lagu anda balas. Lagu anda balas. Okey.
0: Okay. Kami gambar.
1: Atau ke WhatsApp tekan UFM 010-344-6632. Kita balik semula ni.
0: Ya.
1: Dalam air tangan mok.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Uqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi

Kalau kita rendah, kalau kita tawaduk, orang lagi respect kita. Tengok mana-mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek sebab tak molek.

Keliling kat rumah kita. Dah suka sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati ada mati Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sambung rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuih apa ni, bang?
1: Allah, begini dah kena, Heng.
0: Oh, doanya pacok matang ke ni. Matang ke kau ni, telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Oh,
0: mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Gila. Pak ni, Onim kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Ha. Macam kepala lembak ubi je. Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya kita dok kena.
1: Ni. Ha. Ha. Dok bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.
1: Gamo orang kita.
2: Ha, tu dia.
0: Ya, yeah, jadi kita kat pukul 5 dah teh. Ha, hari ni ceritanya pasal Air Tangan Mok. Air Tangan Mok ni yang berkaitan dengan jeruk lah.
2: Ha,
0: okey. Jadi kita ada
2: Cik
0: Ana yang biasa dia atau voice note ni.
2: Okay.
3: Assalamualaikum. Cik Heng, dalam tangan Air Tangan Mok hari ni, Cik Ana nak bagi khabar cara buat jeruk buah kelubi. Cara dia kan. Koyak buah kelubi tu, lepas tu kita rebus dulu. Rebus sampai mendidih tu, jangan lama sangat lah. Mendidih tu tutup api. Kita apa ni, ni lah, kita buang air dia, kita rendam air garang. Nak kira harus 2 hari ke, kita rendam dulu lah air garang. Sehari 2 hari. Lepas tu masak lah air nisang, dapur celibo, belacan. Lepas tu gula kan campur. Lepas tu kita rendam lah. Lepas 2 hari kita rendam air garang tu, kita masukkan dalam air nisang tadi yang kita masak tadi tu. Lepas tu kita lock dalam 3-4 hari ke 4 hari pun tak apa. Kita rendam bagi lama sikit lah, baru dia pun mungkin bersegera. Baru sedap makan. Tu je lah ya, cara buat jeruk kelubi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi
2: tak? Okey, ada Ayu di Kolibah, dia kata cakap buat jeruk dari arwah tok siapa ke mok. Amba buat jeruk buah gambar dan rambutan. Gambar masang jangan buang. Buat jeruk sedap. Rambutan pun sama. Banyak banyak dok termakan. Ma masuk nisan, lada lumak, pelacang, air asam jawa, letok gambar dan rambutan sedap buat makan nasi. Zaman dulu ma buat jual aiskrim jeruk pedas letok pau. Lepas tu ramai je orang kampung buat aiskrim jeruk pedas, tapi hok ma gok orang cari. Sebab orang lain dok letok pelacang, mani pun biasa je. Hok ma buat aiskrim jeruk pedas tu cukup rasa belacan dia. Pedas dan juga manis apa ke habis. Ha, gitu.
0: Ha, gitu.
2: Lepas tu, khabar kata, dikata kisah Air Tangan Mok ni zaman 93 ngidang nak makan jeruk buah gemia. Mok tua buatlah. Khabar susuk makan seseorang. Dan dia buat jeruk tapi makan dengan kepuk keping kat teh weh. Cik teh weh. Lio doh. Terima kasih bersama dengan TikTok ni.
0: Terima kasih banyak lah.
2: Kak nak kita Zainab Drama, terima kasih. Kita ada Mokku, kita pun ada.
0: Baik.
2: Tamizi, pihak kita Naba,
0: Rama terata, Kak nak Madah ada. Ada Tihak,
2: yeah.
0: Ramah lah yang singgah-singgah dekat dengan live TikTok dengan FN. Yang mana dok dang tu, minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Harap-harapnya sayang-sayang kita hari ni, yang manalah kadang-kadang terfikir nak buat jeruk. Ada, memang ada,
2: ada
0: orang
2: ada.
0: Duduk saja,
2: ha?
0: Tapi nak buat jeruk, cuma dah tahu nak jeruk benda.
2: Dah tahu dia buat kuah pesen ke mana.
0: Jadi dia dah disebut oleh kawan-kawan kita.
2: Dah terlio, dah taruh lah kita ni. Terlio pun gitu saja je lah. Tapi terima kasih banyaklah idea-idea ni membagi pandangan pasal jeruk ni. Air Tangan Mok ni.
0: InsyaAllah. Jadinya.
2: Okey, pukul 5 kita ada utama 5 petang. Kita mari pula dalam pilihan retro dah.
0: Baik, jadi itulah. Kita terakulah untuk ruangan ni. Kita tinggalkan sayang-sayang kita untuk ke ruangan berita utama 5 petang.
2: Okey.
0: Kita mari pukul 5 suku kat gang dalam pilihan
2: retro.

Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.

0: Seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
1: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
1: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Gua Negamo Orang Kita.
1: Okay, baik, GGOK Gua Negamo Orang Kita. Kita panggil semula, Teh. Untuk
2: dalam pilihan retro.
1: Pilihan retro.
2: Kata tadi cerita Pak Jeguk, habis dah Pak tu.
1: Habis dah Pak tu. Jadi, kita mari semula lah untuk lagu-lagu pilihan sayang-sayang kita. Jadi, ada tiga permintaan lagu.
2: Ya.
1: Yeah. Sayang-sayang kita ni kita nak siung yang pertama daripada Azrang. Okey, Azrang. Okey, di Kapung Pau.
2: Kapung Pau dah.
1: Kapung Pau. Oh. Dah tahu nak sebut Kapung Pau ke Gong Pau ke? Itu dia Kapung Pau.
2: Kapung Pau lah.
1: Kalau bergantung.
2: Kapung Pau kalau bergantung.
1: Okey, Azrang dengar lagu daripada Datuk Hatang ni. Dari kekasih kepada kekasih.
2: Okey.
1: Kemudian lepas tu kita ada lapor dah weh. Dan juga untuk lagu kedua permintaan daripada Ijai.
2: Okey.
1: Dan dengar lagu Sufi. Dama Sutra.
2: Okey.
1: Dan juga Fazri. Okey, di ketika dengan lagu Fabian Kehancuran Sebuah Cinta.
2: Baik.
1: Jadi tiga buah lagu ni kita tengok waktu macam mana. Nanti kat gigi
2: kita ada jangan lapar dulu.
1: Ada Beast on Air Block. Lepas pada tu dah. Baik. Jadi ke mana pun kita dengar tiga buah lagu.
2: Okay.
1: Termasuklah sekali dengan lapar dah.
2: Okay.
1: Pilihan
2: retro.

0: kerugian bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang berata panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
2: Okay, kita lapor dah ni. Ke ruangan lapor dah weh kita hari ni. Yelah. Jadi kita nak bawa pada pendengar kita ke sekedai makan seafood.
3: Seafood dah?
2: Hok menarik di Besu. Nama kedai ni Matima Ikan Bakar dan Seafood.
3: Matima Ikan Bakar dan Seafood. Kapur Raja lah.
2: Di Kapur Raja Besu.
3: Okay.
2: Jadi Matima Ikan Bakar dan Seafood ni. Dia memang untuk orang-orang yang cari makanan laut. Style hok santai. Lagi-lagi kalau mari dengan family, dengan saing-saing.
3: Keistimewaan utama kedai ni iaitu ikan bakar dapur arang.
2: Ikan bakar dapur arang.
3: Bau ikan bakar atas arang tu memang lain macam lah. Lagi-lagi bila makan panas-panas dengan nasi.
2: Jadi dia memang bau arang lah. Jadi selain ikan bakar, ada jugalah banyak pilihan seafood lain. Macam ikan bakar berepoh dapur arang.
3: Check out ada.
2: Sotong celup tepung.
3: Udang, sotong.
2: Ketang kerang,
3: siakap. Bakar arang ada.
2: Sotong bakar berepoh sup lagi dan juga
3: kuitia tom yang.
2: Kuitia tom yang. Jadi, orang ni pok ikan bakar arang. Besuk.
3: Pilihan seafood yang macam-macam.
2: Yang macam-macam.
3: Suat untuk keluarga dan juga pulang.
2: Kepulang.
3: Suasana santai ada selesa.
2: Jadi ada menu-menu saya shell out sotong celup tepung dan ikan bakar berepoh ni yang di-highlightkan sangat tu. Jadi siapa-siapa yang tahu nak cari pot seafood yang di sekitar Besuk, boleh cuba singgah ke Matima Ikan Bakar dan Seafood di Kampung Raja. Kalau nak makan ikan bakar arang style
3: Terengganu,
2: share out dan sebagainya tu, panah-panah. Memang panah lah. Benda baru masak kan. Jadi di Matima Ikan Bakar lah tepatnya. Boleh cuba. Jangan lupa ajak family.
3: Tu dia.
2: Baru puah. Makan ramai-ramai.
1: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Baik, GGOK Guana Gamo Orang Kita.
2: Tak ada
1: argo
2: lah.
1: Tak
2: tahu je lah.
1: Ya, faham-faham saja.
2: Faham sudah. Dah apa ketuk lidah.
1: Bukan cakap dengan saja Ruk Adi.
2: Baik jatuh. Lidah ketuk.
1: Okey. Kita ada lagi kali ikut kiraan 3 atau 4 lagu.
2: Dah mati saja lah. 3 ke 4.
1: 3 atau 4 gini.
2: Buat mati saja lah lalu. Ayah tak tahu dah.
1: Kalau dang dang pun 4. Kita siap 4. Gitu. Okey lah. Baik. Kita nak siap permintaan daripada Jun.
2: Kalau lagu panjang 3 dah.
1: Panjang 3, pendek 4. boleh. Ni Jun lagi marang. Ingat ke Julai. Kena je bulan 6 lah Jun.
2: Dari cari dah.
1: Jun nak dengar lagu Samudera Sayang Sejahtera. Okey.
2: Okey.
1: Kemudian Zulwai.
2: Jangan ditanya
1: buat
2: apa suka
1: Kak Teh
2: suka.
1: Allah Kak Teh tengok. Dia tengok aku gayuk
2: dia suka. Dia cakap dah. Cakap dah. Ha? Dia pula pilih hantu punya tu. WhatsApp atas tu.
1: Zulwai.
2: Bawa macam dah.
1: Zulwai. Dia nak lagu A. Romli. Ayahku kahwin lagi. Kita tengok dulu ada kedok ni.
2: Ada
1: kan?
2: Tak ada.
1: Mana tengah tahi eh?
2: Dia buat apa? Ya Ramli tu ada lagu tu.
1: Kahwin lagi. Okey ada. L Ramli.
2: L Ramli.
1: Jangan salah hubung.
2: L Ramli.
1: L Ramli.
2: Ayahku tak kahwin lagi.
1: Ayahku tak kahwin lagi. Okey.
2: Aku pula awang lagi ubah dalam tajuk.
1: Hari ni awang ada dengan kita dalam konti ni.
2: Kita buat lagu lain, awang nyanyi. Sebab dia nyanyi lagu Piram Lido. Sebab kita ada ni uji bakat.
1: Uji bakat.
2: Uji bakat mana awang? Bintang. Bukan. Uji bakat Bintang Piram Lido secara online atau video lah.
1: Betul.
2: Nanti kita buat promo.
1: Nanti ada promo ni.
2: Lepas tu. Demo hak minat Piram Lido tu. Bintang Piram Lido tu standby lah.
1: Boleh standby yang berminat nak cuba. Boleh standby. Okey.
2: Boleh atur.
1: Ya, kemudian permintaan yang satunya Razif. Razif nak dengar lagu daripada Mamak. Mamak Dewi Sukma.
2: Okey.
1: Mana ada. Okey, kita tengok masa yang ada. Saya kira dang selagi teh.
2: Saya kira.
1: Sebab lagu Ayuh Kahwin lagi pendek je.
2: Pendek je betul. Ya, betul. Kata tu hak ni kan. Kalau lagu pendek boleh wapak. Lagu kita cari nak atas.
1: Benar.
2: Hak-hak yang seterusnya tu pula.
1: Yang seterusnya. Permintaan daripada ni. Kita tengok kiraan masa juga. Takut dah lepas. Dah lepas dah mahal lah.
2: Yelah.
1: Okey, yang ni daripada Razali. Pasir Panjang.
2: Tengok lagu.
1: Nak tengok lagu daripada. Jadi kita tengok dulu. Kita tengok lagu Gerhana. Ada Gerhana?
2: Ada, tengoklah tu. Ada pasal lagu
1: Gerhana.
2: Ada apa tak ada.
1: Okey, baik. Lagu Gerhana
2: Amin tu ada belaka ni.
1: Ada. Datuk Atang tau. Okey, baik. Kita untuk sasaran kita. Itu dia lagu yang kita dapat siokan pada petani.
2: Baik.
1: Minta maaf banyak-banyak.
2: Minta maaf. Jumpa pula Kak Teh. Hari Kak Teh. Sabtu
1: ni.
2: Anggung pulak dah kita.
1: Ya Rabbi.
2: Tak apalah
1: nak buat gua ni bong.
2: Cik Heng esok lah pukul
1: esok nang ngorek esok.
2: Dah tak ada lah kita lukat ulu.
1: Tak apalah.
2: Dimi ada.
1: Ada esok
2: Cik
1: Ain dengan Ayah Teh esok.
2: Esok masuk lukat ulu.
1: Esok kita cakap rumah sudah lah.
2: Boleh.
1: Hai. Baik, jadi berkenang ada berita.
2: Lepas tu tunggu bersama-sama dengan
1: siapa dia?
2: Tapi ya tengok lah.
1: Nama dia Salimi Muhammad.
2: Ya, Ayah Teh.
1: Ayah Teh kita hari ni.
2: Dari Nurani 9.
1: Baik, kita jumpa semula belakang.
2: Ya, dalam GGOK.
1: Warna Gamo. Orang kita.

0: Saan na berbelangkang ini? Kamu ada pesan, bawa motor le elok. Lebih-lebih lagi hama hujan ni.
1: Inilah dia Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Ah, ha, pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak, mak rempit ni kan mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Sekarang FM masih ceria dalam segmen Nurani 6 petang hingga 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada ketika ini, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Kita dah pun pukul 6.12 minit petang Rabu hari ini, penghujung 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan 10 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih kepada dua rakan saya, rakan kami yang telah temani kita dalam GGOK seperti tadi, Guana Gamu Orang Kita, Katih dan juga Cik Him. Dan izinkan saya, Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, menemani rakan-rakan kita sekarang, ambil copong alih, copong ni saya ambil alih sampai pukul 9 malam nanti. Dan seperti mana biasa, alhamdulillah, selepas saja berita jam 6 petang yang dibaca oleh Ashran tadi, dan antara pukul 6 hingga pukul 7 nanti kita akan bersama dalam ruangan agama kita. Kita bersama dengan pembimbing kita hari ini dalam ikut jadual hari Rabu, dalam pengajian Iqra kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan, yang sudah pun bersama dengan kami, bersama dengan saya di depan ni. Dan hari ini kita nak menyambung kembali pengajian kita, masih lagi surah Al-An'am ayat 50 hingga 52. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ni?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Mari mana lah nampak hari ni. Terus dari jabat tengok hari ke?
1: Ya. Tak balik rumah lagi.
0: Tak balik lagi? Tak balik. Kejap lagi patut balik. Jadi orang kata orang kau demang dia ni. Demang-demang pada dua ni. Dah lama lagi. Bangun pukul 3 boleh bangun kan? 3 pagi. Jadi saya nak serahkan pada yang bagi Ustaz Dr. Azizo untuk kita mukadimah kita seketika. Lepas tu kita akan sambut memanggil kita hari ni. Kita nak pergi makan apa hari ni? Masing-masing.
1: Hari ni macam biasalah
0: 20 lah. Bagi 20. Per 20. Hari ni kita nak berapa hari ni?
1: Hari ni. Garang dalam
0: 10 orang boleh?
1: 10 orang.
0: Try. Hari ni tak panjang sangat tau. Macam
1: panjang
0: biasa.
1: Panjang juga. Start setengah muka.
0: Panjang juga. Jadi kita anggur dalam 7 lah.
1: Paling ramai.
0: Tapi kalau 10 alhamdulillah.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okay, sila.
1: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Abang Rizal dan seterusnya sahabat-sahabat pendengarlah Terengganu FM. Doa saya untuk semua mudah-mudahan berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, diberi kelapangan masa, kesihatan, dan insyaAllah dinaungi rahmat dan inayah daripada Allah Ta'ala senantiasa, insyaAllah. Baik, berbalik kepada slot ataupun topik pengajian kita pada petang ni. Bariza dah sebut tadi ayatnya adalah 50 hingga 52 ya, daripada suratul An'am. Dan kita masih berada di juzuk yang ketujuh lah kok.
0: Juzuk ketujuh.
1: Dan muka suratnya muka surat 133. Jadi mana-mana yang nak baca tadi tu.
0: Sekali lagi muka surat 133.
1: Ayat 50 hingga 52. Tiga ayat, tapi tiga ayat ni menyamai dengan separuh muka surat lah. Baik, saya nak terus sahaja kepada sedikit lah perhatian, nak menarik sedikit perhatian kepada sahabat-sahabat semua yang sedang mendengar saat ini. Kena dengan ayat 50 hingga 52 ni, kat mana perkara-perkara yang boleh kita beri perhatian lebih lah. Okay, untuk ayat 50 dulu. Ayat 50 ni Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala bermula dengan A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la akulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Baik, saya cadangkan untuk berhenti di situ. Berhenti dekat perkataan al-ghaib. Okay, wa la a'lamul ghaib, berhenti di situ. Dan ulang balik daripada perkataan wa la a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Okey, kemudian bawah dia in attabi'u illa ma yuha ilai. Okey, perkataan ilayya di pada huruf apa, huruf ya tu ada tanda tasydid ataupun sabdu. Sabdu ni dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arabnya tasydid ataupun syaddah. Okey, yang ini dia kena bacaan tu dia tak boleh terlalu mendatar ataupun terlalu ringan. Contoh macam mana tu? Contohnya dia baca in attabi'u illa ma yuha ila. Dia tak boleh baca gitu. Ila mendatar, ringan, tidak ada apa-apa tekanan pada suara. Sedangkan secara jelasnya huruf ya pada perkataan ila tu ada sabdu. Ada tanda sabdu. Jadi kalau kita nak berhenti, boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan sabdu itu wujud dalam bacaan kita. Maka dia akan jadi macam mana? Okay, kita kena baca gini. In attabi'u illa ma yuha ilai. Ilai. Ha, gitu. Maksudnya kita kena sedikit menekanglah pada huruf ya sebab dia ada sabdu. Okey, dia tak boleh habis suara tanpa ada apa-apa tekanan. Okey, baik. Kemudian ayat 51. Okey, ayat 51. Ayat panjang dan saya syorkan untuk kita berhenti pada perkataan wali. Okey, kita baca daripada awal tu kan, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali. Yang ni pun sama juga. Huruf ya di penghujungnya tu ada tanda sabdu. Jadi kalau nak berhenti mesti kuatkan sedikit tekanan suara kita di situ. Laisa lahum min dunihi wali. Wali. Jangan wali. Wali. Tak jadi. Wali. Tekan suara pada sabdunya huruf ya. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-52. Okey, sama-sama kita tengok ayat 52 ni. Kat mana ni? Yang pertama sekali pada perkataan wala taqrudi. Taqrudi. Okey, kat sini ada pertemuan dua huruf ta, huruf ta dan juga huruf ta. Ta dan juga ta. Dan untuk pengetahuan semualah sebagai ulang kaji, bahawasanya huruf ta dan huruf ta ni merupakan dua huruf yang berkongsi tempat keluar yang sama ataupun makhraj yang sama. Dia duduk ataupun lahir daripada makhraj yang sama, tempat keluar huruf yang sama. Di mana? Di hujung lidah dan ditekan ke belakang ataupun ke gusi, permulaan gusi ataupun kita katakan permulaan lelangit depan. Okey, hujung lidah ditekan di situ, disentuh di situ. Ta at, cuba kita buat at, kita akan perasanlah di mana lidah kita tu akan melekat. At at. Okey, dan satu lagi huruf yang sama makhraj dengan dia adalah huruf dal. Ad. Ha, tiga huruf ni, ta, to dan dal, huruf yang berkongsi satu tempat keluar. Tapi walaupun secara umumnya di situ kita melihat ada persamaan dari sudut tempat keluar, bukanlah bermakna sebutannya mesti sama, tak. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab walaupun dia huruf yang sama pada tempat keluar, namun semua huruf yang keluar daripada tempat tersebut mempunyai ciri-ciri huruf yang berbeza. Contoh macam huruf ta, pamannya dia huruf ciri-ciri yang ada pada dia, ciri-ciri yang nipis, istifal contohnya salah satunya lah. Kalau ta pula tebal, istilah terangkat pada bahagian pangkal lidah. Jadi dia ada ciri-ciri yang kita sebut dia sifat huruf lah. Inilah yang akan membezakan antara huruf dengan huruf yang lain. So wala taqrudi, sebut betul-betul ta-nya di mana, ta-nya di mana. Mana satu yang ta-nya, mana satu yang ta-nya. Jangan tertukar lah. Jangan ta ke, jangan baca wala taqrudi, salah. Ataupun jangan baca wala tatrudi pun salah. Jadi ta kena baca ta, ta kena baca dengan ta. Wala tatrudi. Baik. Kemudian terus bacaan kita, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Baik, perkataan wal 'ashyi. Oh, kat sini kena beri perhatian yang lebih. Sebab apa saya katakan beri perhatian lebih? Sebab pertama sekali perkataan wal 'ashyi berakhir dengan huruf ya yang bertanda dengan sabdu. Dan seterusnya datang pula pada perkataan yuriduna tu huruf ya depan dia. Huruf ya baris depan. Jadi huruf ya baris bawah bersabdu, kemudian datang huruf ya berbaris hadapan. Jadi sekat sini ada beberapa benda lah yang kita kena jelaskan. Pertama sekali kena jelaskan dulu huruf ya yang bersabdu baris bawah. Kemudian jangan dipanjangkan bunyi dia, terus masuk kepada huruf ia bagi depan. Wal-ashi-yi-yu, yi-yu. Jangan baca wal-ashi-yi-yuridu, salah. Okay, yang seterusnya pada perkataan wajahah. Okay, wajahah ni kalau kita tengok berakhir dengan huruf ha dan sebelumnya juga huruf ha. Ada dua huruf ha di sini, wajahah. Ha, jadi kalau kita tidak berapa nak jelas sangat bacaan kita tu, mungkin dia boleh hilanglah huruf ha yang kedua tu. Wajaha. Ha, gitu je. Tak cukup sifat dia dan sebagainya. Wajaha. Wajaha. Ha. Ada lebihan suara yang sepatutnya kita bunyikan untuk menjelaskan huruf ha yang kedua tu kena ada dalam bacaan kita lah. Dan okey, seterusnya kita terus bacaan tu, ma 'alaika min hisabihim shay'in wa ma min hisabika 'alaihim shay'. Okey, kalau dia tak cukup nafas, dia berhenti dekat shay' yang kedua ya. Wa ma min hisabika 'alaihim min shay', berhenti di situ. Dan dia ulang balik. Wa ma min hisabika 'alaihim min shay'in fatatrudahum. Ini pun sama juga, fatatrudahum macam perkataan wala tatrudi tadi, iaitu huruf ta dengan huruf ta. Okey, jaga yang ini, insyaAllah bacaan itu akan jadi lebih baik dan cantik lah. Okey, Abang Rizal, saya baik. Nak terus kepada pemanggil.
2: Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita, kepada mereka yang sudah pun bersedia. Jangan lupa sekali lagi surah Al-An'am ayat 50 hingga 52. Jadi nampaknya ayat 50 tu dia panjang dengan 52 dia panjang sikit lah.
1: Betul.
2: Jadi insyaAllah lah tu.
1: Tak apa. Apa. Dan.
2: Kita cuba panggil pertama. Nak ambil atas ke bawah dulu?
1: Boleh mana-mana.
2: Kita ambil atas dulu lah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waktu tutup radio kejap.
2: Ni siapa dia ni?
3: Molong.
2: Duk mana Molong, dia ingat dah sama?
3: Molong Bukit Bayung.
2: Bukit Bayung. Molong dah sedia dah, Molong?
3: Sedia dah. Sila. Molong dah demam dah minggu ni.
1: Molong minggu lepas lagi sedia dah.
2: Okey, sila bersama
3: lepas,
2: dengan.
3: Lepas demam dah.
2: Sila bersama dengan bagi Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Molong.
3: A'ud

Bil ghadati wal ashi yuridu wajhah.

0: شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustaz DJ. Terima kasih banyak.
1: Baik. Okay. Terima kasih kepada Kak Ani. Ada lagi pemanggil? Kita cuba.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ini?
3: Siapa? T.H. Harp.
1: Ya?
3: Ini T.H. Harp.
1: Tengganu FM.
3: Okey, Tengganu FM. Ini talian untuk mengaji sama Ustaz Azizul kan?
1: Ya, betul. Siapa di talian kita ni?
3: Saya Puan Mariam dari Semarang.
1: Puan Mariam dari?
3: Marang.
1: Marang, Terengganu.
2: Puan Maria.
1: Okey, sila. Pertama kali ke ni?
3: Ya, pertama kali.
1: Tu debor tu. Tak apalah. tapi agak ni bukan kali pertama dan kali terakhir lah. Neh.
3: InsyaAllah.
1: Okey, sila bersama dengan bagi Ustaz Dr. Azizul.
3: Ya, saya tutup radio sekejap.
1: Okey. Kita ada pemanggil baru ini Ustaz ni.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Agak gitulah.
3: Judul saya.
2: Baik, sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.

0: Baik.
1: Sadaqallahulazim. Macam tu dah. Macam apa dia? Koriah.
2: Dengan jidah ni dia belajar banyak dah ni.
1: Okay. Terima kasih Puan Mariam. Tunggu sampai ujung ni. Nak pergi makan lagi ni. Sebab tapi itulah jangan kata yang ni yang tak akhir deh. Cuba lagi ni. Baik, terima kasih Puan Mariam.
3: Okey,
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada pencabar tu. Kita cuba. Tu ya, pagi kelima ni.
2: Boleh yang kelima.
1: Kita dah pukul 6.3.
2: Nak mencapai target 7 orang.
1: 6.39 dah kita ni. Assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello. Tak dengar. Tak apa, kita cuba yang ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian kita ni?
4: Oh, Cik
1: Lijo. Cik Lijo. Cik Lijo duduk mana, Cik Lijo?
4: Kesung.
1: Kesung mana? Sila-sila Cik Lijo dengan yang bagi doktor, Ustaz Dr. Azizu. Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sila makcik.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih Cik Lijah kita.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita pukul 6.42. Ada lagi pemanggil ni Ustaz ni?
2: Boleh, boleh.
0: Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa di talian kita ni? Hello.
3: Hello.
0: Siapa,
3: hello.
0: Siapa di talian kita ni?
3: Saya Mama Jah.
0: Mama Jah dari?
3: Dari Kemaman.
0: Dari Kemaman. Pertama kali juga ni?
3: Ya.
0: Okey.
3: Ya, pertama kali. Ni minta maaf DJ.
0: Dah apa-apa.
3: Saya pun baru dengar nasib saya dapat. Lepas tu saya tak tahu ke surat berapa.
0: Ni surah Al-An'am. Surah tu Al-An'am ayat 50 hingga 52.
2: Ke surat 133.
0: 133. Dah tak? Dah cari?
3: 133. Okey.
0: Muka surat 133 ayat 50 hingga 52.
3: Ayat 50
0: hingga 52.
3: 50 52.
0: Jumpa.
3: Sebab tak sangka pula dapat.
0: Tak apa.
2: Tenang.
0: Ya, mari debar. Okey, jumpa deh.
3: Ya, insya-Allah jumpa ni.
0: Okey, sila. Okay, teruskan bacaan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu

0: عليهم ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: فتكون ممكن
0: فتطردهم فتكون من الظالمين.
2: Baik.
1: Fadakallahul azim. Terima kasih.
0: Ustaz. Saya pun mungkin salah seorang
1: ada
0: murid ustaz ni.
1: Ah, ya. Tapi itulah kata ini bukan kali pertama dan kali terakhirlah ni.
0: Insya-Allah.
1: Terima kasih ya tu Mama Jah ni.
0: Ya. Terima kasih DJ, terima kasih ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik. Kita dah 6 pemanggil ni, kita dah pukul 6.47. Jadi ada seorang lagi terakhir ni. Terakhir. Yang ketujuh eh.
2: Mencapai target.
1: Sudah molek tau. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, boleh lelaki kita ini. Siapa di talian kita ni?
3: Pok Seng.
1: Pok Seng. Pok Seng dari mana Pok Seng?
3: Batu Buruk.
1: Batu Buruk. Ni Pok Seng biasa dah lah.
3: Dah, ni yang kedua
1: sih. Yang kedua? Okay.
3: Oh, lama dah tinggal.
1: Beginner belaka ni. Kata awal-awal kata. Baik-baik, Pak Seng. Jadi, teruskan dengan bagi Ustaz Dr. Azizul. Sila.
3: InsyaAllah.
1: Sila.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ini Pak Seng kena tutup radio.
2: Tutup radio. Ada yang gemar.
1: Boleh kita kerja ni. Poseng. Hello. Poseng, tutup radio,
2: Ada gangguan.
1: Ah, ada gangguan. Ada gangguan lain.
2: Ada gangguan suara.
1: Ada gangguan suara. Okey. Okey, Poseng boleh dah? Okey, silakan Poseng.
2: Ya, sila.
1: Sila. Hello. Hello. Okey, hello Pak Seng.
3: Boleh.
1: Ah, boleh baca. Teruskan.
2: Boleh.
1: Boleh baca.
2: Bismillah.
1: Kalau untuk radio boleh baca dah.

0: Pusing
1: tutup radio kejap boleh tak?
2: Dia ada.
1: Ha, tutup radio kejap.
2: Dia gemer dia.
1: Dia gemer.
2: Dia mengganggu.
1: Boleh tak, Pusing?
2: Jadi saya.
1: Ha, tutup radio. Tutup saya. Radio kejap. Lepas tu, mulut dekat ganggang tu dekat sikit.
2: Ha. Saya tak dengar suara.
1: Tak dengar.
2: Okay,
1: baik.
3: كُلَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
2: وَلَا
3: أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
2: وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
3: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء
2: فتطردهم
3: وما من حسابك عليهم من شيء
2: فتطردهم فتكون sambung je. Fatakuna minal zalim.
1: Putus. Putus dah start pun.
2: Tak apalah.
1: Tak apalah. Tapi dah dekat-dekat nak
2: habis lah tu.
1: Okay, tak apalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Syed tadi. Kena mencuba tadi. Kita pukul 6.52. Rasa itu tak ada tak akhir lah Ustaz.
2: Betul.
1: Okay. Jadi macam mana dengan kita ada 7 hari ni?
2: 7.
1: Maklum. Haji eh.
2: Masing mulut Abang Izzah ya.
1: Haji Mang, Kak Ani, Puan Mariam nombor 4, Cik Lijau nombor 5, Mama Jah Kemamang dan Pok Seng. Batu buruk tadi. Tak okay. Ada, tapi tak apalah. Kira kita habis lah tu.
2: Habis lah tu.
1: Apa ada?
2: Okey, saya akan komen dan saya akan bagi markah lah. Sebagaimana yang sebelum ni. InsyaAllah. Saya akan tengok dari satu ayat ke satu ayat lah. Cuba kita perhati ya. Kesalahan ni saya rangkumkan semualah daripada 7 pemanggil ni. Baik, bermula pada ayat 50. Qul aqulu lakum. Perkataan yang pertama sekali yang saya nak sebut di sini ialah perkataan aqulula. Okay, kat sini dia ada dua huruf lam lah. Satu huruf lam berbaris depan dan satu lagi huruf lam berbaris atas. Jadi, kedua-dua huruf lam yang berada sebelah menyebelah ni, dia kena beri perhatian juga. Takut dia jadi bacaan tu baris ni kurang sempurna. Aku lakum dia dah jadi macam satu lam. Kemudian indi khazainu kha kan kha. Dia kita orang Melayu, huruf kha dalam bahasa Arab kita tak sebut kha ya, betul lah saya faham lah tu. Macam contoh orang nama Khairu, dia tak sebut Khairu. Dia sebut Khairu. Jadi dia bawa benda tu, cara sebutan bahasa Melayu tu dalam bacaan Quran. maka jadilah perkataan, jadilah sebutannya khazainu. Tak jadi khazainu, kha, ha, khazainullah. Baik, kemudian in attabi'u, bawah dia tu in attabi'u illa, huruf ain selepas dia huruf hamzah. Dua huruf ni saling berdekatan lah dari segi makrasnya. So kena sebut betul-betul lah mana ain, mana hamzah, jangan tertukar. Kemudian ilayya tadi, alhamdulillah, saya tengok majoriti pembaca hari ni berjaya lah menekang suaranya pada huruf ya bersabdu tu. Kemudian kul hal yastawil a'ma wal basir, di sini kalau kita tengok banyak huruf lam ni, kul lam sukun, hal lam sukun, al a'ma lam sukun, wal basir pun lam sukun. Lam sukun dia sifatnya adalah pertengahan, apa, baina rikhwin wasyadidi lin umar, di antara sifat ar-rikhawah ataupun sifat asyiddah. Tengah-tengah dia tu adalah sifat tawassub, antara salah satu hurufnya adalah lam. Memang dia sifat tawassub, tapi dia jangan terlalu lama. Jangan kita sebut kul hal yastawil a'ma wal basir, itu dah lebih hak dia lah. Sebutannya sederhana, kul hal yastawil a'ma wal basir. Okey. Kemudian afala tatafakkarun. Nah, di sini pun ada dua huruf yang duduk sebelah-sebelah juga. Cuma hak ni lagi kritikal lah, sebab dia dua huruf yang sama terus barisnya. Dua-dua baris atas. Jadi jangan baca laju lah kat sini. Biasa ni boleh jadi laju. Afala tatafakkarun. Dia kena baca slow-slow. Satu-satu. Afala tatafakkarun. Baik. Ayat 51. Wa'anzir. Wa'anzir. Huruf zal, bukan huruf zai. Kita ni, orang Melayu juga, terkesan dengan sebutan huruf zai. Huruf zai, dia agak menyerupai huruf zai. Tapi dalam bahasa Melayu, kita tak ada huruf zal. Kita tak ada huruf zal. Huruf zal pun kita akan sebut huruf zai. Ataupun huruf zai lah dalam bahasa Melayu kita. Jadi habis semua huruf kita pun sebut dengan cara yang sama. Bahasa Arab tak boleh, zai adalah huruf zai, zal adalah huruf zal. Dua huruf yang berbeza. Kemudian waliyun tadi pun alhamdulillah disebut dengan cara yang betul, mana yang waqaf di situlah. Okey, kemudian ayat 52, wala tatrudin. Kat sini pun saya tengok ada bolak sikit. Bolak sikit. Wala tatrudin. Jadi nak tebal huruf ta. Wala tatrudi, itu cara bacanya. Dan untuk perkataan bilghadati, jangan huruf waw itu dibaca dengan huruf waw baris atas. Jangan baca bilghadawati, salah. Walaupun dia tulisannya itu huruf waw, tapi dia dah letakkan tanda isyarat bacanya dengan alif. Sebab tu kita tengok dalam mushaf, penandaannya itu diberikan dengan alif kecil. Alif kecil. Bilghadati, bilghadati. Okay, kemudian wal'ashiyyi yuridu. Ini pun saya dah ulang di mukaddimah tadi. Wal'ashiyyi yuridu wajhah, betul-betul wajhah pun sama. Dan fatatrudahum, sama jugalah. Tadi ada silap bolong sikit sini. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin, ada yang tersalah baris. Fatakunu, fatakuna, nunnya baris atas, walaupun tak berubah makna, tapi dia tetap dianggap sebagai satu bentuk kesalahan yang besar lah. Okay, jadi itu sajalah komen daripada bacaan yang saya dengar tadi.
1: Yeah,
2: markah. Dan markahnya isytihar lah, diumumkan lah. Okay, maklum saya bagi 13/20.
1: 13/20.
2: Haji Mang, okay, bagus bacaan. 17/20. Untuk Kak Ani, saya beri markah 12/20. Okay, untuk Puan Mariam 18/20, walaupun baru pertama kali apa panggil, cuba. Alhamdulillah, bacaan sangat baiklah. Okay, 18. Makcik Lijah 17/20. Majah pun 18. Ni semua orang pertama kali. Ha, call hari ni, Makkah tinggi. Dan Pak Seng saya bagi 10/20 dan saya harap boleh memperbaiki lagi lah bacaan dengan lebih,
1: insyaAllah,
2: kata baiklah insyaAllah. Okey, itu saja.
1: Itu saja. Jadi kita kira hari ni macam melang belaka lah kira.
2: Boleh.
1: Alhamdulillah. Jadi yang pertama kali tu jangan anggap yang pertama lah, macam kita kabut je lah. Boleh cuba lagi. Waktu dok. Orang kat Penang gitu.
2: Mengah. Dia tu dia dengar tu tapi dia tak sempat nak.
1: Baik. Okey. Baik, kita dah pun hampir pukul 7 malam. Terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Dr. Ustaz Dr. Azizul Hassan kerana sudi sama kita untuk mengaji bersama rakan-rakan pendengar kita, insyaAllah. Janji temu kita minggu depan ada lagi eh.
2: InsyaAllah.
1: Demam-demam juga ni tapi jangan lupa lah.
2: Demam dia tu.
1: Demam bola lah. Demam bola juga. Tapi jangan lupa lah. Jangan kita lah. Sikit-sikit lah daripada Ustaz sebelum berpisah ni. Mungkin ada satu nak beritahu.
2: Okay. Macam biasalah pesanan saya ni dia akan berkisar tentang teruskan untuk membaca Al-Quran mengikut cara dan proses yang betul lah. Sebab kadang-kadang orang duduk ingat dia boleh baca Quran dengan elok tu dengan penilaian yang diri sendiri. Tak boleh. Quran mesti ada orang yang menilai.
1: Kena ada guru orang lah.
2: Mestilah orang yang memang berkepakaran. Okay. Jadi jangan duduk saja kat rumah. Cari je mana-mana guru yang ada, InsyaAllah. Secara online ke fizikal ke mana-mana sekarang ni
1: boleh. Learning macam saya cara Ustaz eh.
2: Dan mengaji insyaAllah. Itu saja.
1: Sekali lagi saya sudahi. Sekali lagi terima kasih kepada yang bahagia Dr. Azizul. Dan sekarang jangan lupa minggu depan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Uqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua dulu kata dah resmi padi tu tunduk. Nah, tunduk. Sebab makin berisi dia makin tunduk. Dia nak gitu kehidupan kita ni, jangan sombong. Kita kalau kita rendah, kalau kita tawaduk, orang lagi respect kita. Tengok mana-mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sebab tak molek. Orang cakap-cakap duk

Orang kata dia Allah kata, walaupun nampak kaya tapi cakap tu Allah nampak oh molek sebab merendah diri. Sebab hati dia ni, hati dia ni comel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong tak? Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor, sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti kau duduk di dalam syurga itu bukanlah orang yang menyombong diri, bukan orang yang menyombong diri. Dia adalah orang

kalau masalah siapa masa bihomo itu orang sekeliling gak uruh itu gak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan itu. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati, tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Penyiar FM kita dah pun pukul 7.31 minit malam dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan malam ini akan bacaan ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Hafaz Haji Ali. Beliau akan menyampaikan surah Yusuf ayat 32 hingga 43. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Baik, kita menghampiri pukul 8.3 minit malam. Di mana yang janjikan kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada pukul 1.30 minit tengah hari tadi, yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid dengan tajuknya Senyum Itu Sedekah, dan akan disampaikan oleh Sabiul Samiah yang telah disampaikan oleh Sahibu.

dikeluarkan oleh syarikat kita dan dia mempunyai nilai-nilai yang baik. Jadi buku itu mempunyai 20 akhlak yang sangat baik untuk kita muhasabah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu akhlak merupakan satu, dia panggil, modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga dia boleh menjadikan kita disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia sendiri, sehingga ia boleh menjadi satu ruang yang boleh menjadikan kita mendapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, gaulah manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu makna akhlak? Akhlak adalah satu sifat yang ada dalam jiwa seseorang, sehingga kita suka buat baik dan sehingga kita benci untuk melakukan kejahatan. Maka akhlak ia merupakan medan yang dibincangkan oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Kerana akhlak ini ia merupakan sistem ataupun cara hidup yang diwarisi daripada nubuah zaman berzaman kepada Rasul kepada Rasul, sehingga Rasulullah bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Makna akhlak dah ada, tetapi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang menjadikan insan itu, yang pertama dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia beradab dengan diri sendiri. Maknanya sampai adab kita dengan diri sendiri sehingga kita berpakaian, walaupun kita bersendirian, kita mempunyai akhlak-akhlak yang tertentu. Kemudian kita beradab dengan ahli keluarga kita, kita beradab dengan jiran kita, kita beradab dengan orang lain, kita beradab dengan makhluk sehingga kepada hayawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, orang yang pengasih dikasihi oleh Allah. Sehingga kita berakhlak dengan makhluk. Kepada anjing kita mendapat pahala yang besar. Orang Melayu anggap anjing itu dah kena samak, kita tak boleh buat baik. Tapi Islam tak macam tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu tajuk yang begitu unik dalam Sahih Al-Bukhari-nya, babu rahmatin nasi wal khalqi, bab perlu kita sayang semua manusia, baik Islam dan bukan Islam, dan menyintai, merahmati binatang. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis yang berkaitan dengan anjing. Yang uniknya, anjing ini kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak jaga dia, kita tak boleh nak pelihara dia. Tetapi pengharaman tersebut tidak menghalang kita untuk kasih kepada dia. Ini yang menunjukkan agama Islam ini agama yang unik daripada agama lain. Kerana binatang yang diharamkan kita pelihara dia, kita boleh berbakti kepada dia. Dengan ijma' semua ulama, daripada mazhab Syafi'i sampai kepada semua mazhab yang ada. Sehingga kan orang yang membantu anjing itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna kalau kita tolong anjing pun dapat syurga, insya-Allah derma ini akan menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan derma ini sebahagian daripada rukun beriman dengan ghaib. Walladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulama menguraikan orang yang beriman dengan ghaib, mereka menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Dan kita kembali pada tajuk yang tadi, makna dia ni dia tolong anjing bagi minum air. Bagaimana mereka yang kalau menolong manusia, kita beri air. Orang yang dahaga, kadang-kadang kita tengok mungkin Pak Gad, mungkin orang yang jaga kebersihan, mereka dahaga, tak ada wang sebab mereka miskin. Kita bagi sebotol air mineral kepadanya. Subhanallah, pahala cukup besar. Karena kita memberikan seseorang itu kekenyangan. Nah, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Allah itu memberi makanan kepada orang yang lapar. Dan siapa yang melaksanakan agenda tersebut, pahalanya sangat besar kerana dia telah melaksanakan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu isu-isu sebegini perlu kita terangkan. Sebab itu dalam buku ini, alhamdulillah buku ini baru keluar dalam 3 minggu. Dan ini buku yang pertama yang sulung yang dikeluarkan oleh Ustaz Said sendiri. Dan kita alhamdulillah di Telaga Biru kita bertuah kerana dia memberi kita buku ini.

Kalau tuan-tuan berminat, buku ni ada lebih kurang 20 tajuk dan saya akan bacakan 20 tajuk. Baca, bukan cerita. Baca tajuk dia saja. Kalau cerita ni sampai subuh tak habis. Sebab dia ada 100 lebih kurang 235 muka surat. Lama kalau nak baca. Jadi saya hanya sebut tajuk saja. Dan saya akan huraikan secara ringkas tajuk-tajuk pilihan. Sebab buku ni sesuai untuk anak-anak kita, untuk kita baca kepada diri kita, kepada isteri kita, kepada keluarga kita dan kepada semua masyarakat, kerana dia bersifat muhasabah. Yang pertama tajuk dia ialah senyum itu sedekah, dan saya akan huraikan kesan senyuman itu dalam kehidupan kita. Scientific. Kemudian cintai pewaris Nabi, menghormati ulama. Kemudian yang ketiga sabar, sabar atau syukur. Yang keempat, tujuh golongan VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, jangan marah. Dan yang keenam, tolonglah saudara kamu yang zalim. Yang ketujuh, sebarkan assalamualaikum. Yang kelapan, surat cinta buat pemimpin, teguran untuk pemimpin. Yang kesembilan, berpakaian tetapi telanjang. Yang kesepuluh, makan daging saudara sendiri. Yang kesebelas, arak punca 10 golongan dilaknat. Yang ke-12, hidupkan sunnah bersahur. Yang ke-13, adil fitri medan aplikasi sunnah. Yang ke-14, ahzab modern. Yang ke-15, sukarkah mendapat haji yang mabrur. Yang ke-16, ibadah korban hidupkan sunnah. Yang ke-17, ruh sebenar hijrah. Yang ke-18, muflis akhirat. Yang ke-19, tipu, bahaya tipu. Dan yang ke-20, malaikat turut berdoa untuk yang golongan yang didoakan oleh malaikat. Jadi kita akan pilih beberapa tajuk berdasarkan waktu kita yang kecil ini, yang sempit ini, untuk kita memilih dan kita menguraikan intipati yang ada dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman dan juga muhasabah kita. Yang pertama, senyuman itu adalah sedekah. Senyuman adalah satu ibadat yang sangat berkesan dalam semua kehidupan, hatta dalam bisnes. Bahkan senyuman ini menyebabkan kanak-kanak disukai. Timbul persoalan, kenapa kanak-kanak disukai? Karena dia senyum sehari 400 kali. Kita tak tahu senyum sehari berapa kali. Jadi macam malaikat zamannya, susah nak senyum. Dia sangat sedekut senyum. Sedangkan Rasulullah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun melontarkan senyuman. Dan merupakan ibadah, dia merupakan cara kita mendekati insan. Sebab itu senyuman ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktharan nasi tabassuman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyuman. Dan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh muka masam. Al-aslu fil hayah, kehidupan kita mesti dengan keadaan yang gembira, keadaan yang boleh menyenangkan orang lain. Kalau kita jumpa orang dengan muka masam, muka stres, efek dia tak bagus. Ada semua orang dia prinsip begitu, dia muka masam. Itu bukan kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat cerita orang yang muka masam kehidupannya, fikir akhirat, itu bukan kaedah kehidupan. Kaedah kehidupan mesti kita gembira. Bukan suruh ketawa macam majalah lawak tu, tapi gembira, kita tak menyusahkan orang. Sebab itu dalam doa Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kehidupan kita tidak boleh menunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, hanya kepada Allah dan orang-orang tertentu, mungkin murabbi, doktor ataupun siapa. Tapi tak boleh kita war-warkan kepada orang, kerana itu bukan kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim ini dia ceria, dia semangat kehidupannya, dia tidak lemah. Maka dilarang kita stres. Kita mesti minta simpan daripada sedih. Kerana Hamka kata, orang yang banyak sedih itu mengaburkan akal. Dia tak mampu berfikir. Kita tak mampu nak berfikir. Dan sebab sedih. Kehidupan Rasulullah tidak ceria. Kehidupan para sahabat ceria. Ya, ada time sedih. Tapi kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yaqub alaihissalam hanya mengadu kesedihan kehilangan anaknya yang dicintai, Nabi Yusuf alaihissalam, hanya kepada Allah.
sehinggakan jiran dia pun tak tahu masalah dia. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca surah Yusuf, jiran dia pun tak tahu kesedihan dia, sehingga anak-anaknya yang mengkhianati Nabi Yaqub alaihissalam pun tak pernah melihat keluhan bapaknya kepada mereka, dan sedikit pun tidak mengurangkan kasih sayang dia kepada anak-anak dia yang jahat itu. Permulaan anak-anak yang mengkhianati dia, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Maka dirakamkan dalam surah Yusuf, inni ashku bathi wa uzni ila Allah, aku hanya mengadu kesedihan aku kepada Allah. Di waktu sekarang ni kita cerita sedih, kita semua jumpa orang cerita, jumpa orang cerita, tambah bila ada Facebook lagi cerita kesedihan, tayar pancit pun cerita, semua benda kita berkongsi kesedihan dengan Allah, benda peribadi. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tertentu, karena bila kita banyak masalah, orang tak hormat kita, baru kita jatuh. Ini akhlakiah yang luar biasa. Sebab itu al-aslu fi hayatil muslim, kehidupan asal dalam seorang muslim itu, dia ceria, dia bersemangat, dia tidak lemah, kerana lemah itu syaitan. Wala ta'jis, dan kita jangan kita lemah, kuatkan semangat. Itu yang perlu dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita ekonomi yang teruk, walaupun dalam keadaan macam mana, kita mesti cuba menjadi orang yang kuat semangat, orang yang menghadapi kehidupan ini dengan penuh kecekalan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pedomannya Nabi Yaqub alaihi salam yang ditimpa ujian yang sangat besar, tetapi jiran-jirannya tak pernah melihat kesedihannya. Ya, kita tidak mampu mencapai makam sedemikian, tetapi kita berusaha agar mengurangkan kesedihan kita, agar menyembunyikan kesedihan kita, dan kita warnai kehidupan kita ini dengan keceriaan seperti matahari. Sebab itu Muhammad Iqbal dia merumuskan kehidupan muslim ini seperti matahari. Al-muslimu kasyamsi idza gharabat fi jihatin tala'at fi jihatin ukhra. Orang muslim ini seperti mana matahari, bila tenggelam di barat dia muncul di timur. Jadi sentiasa fama zalat tali'atan, sentiasa dia muncul, dia bangun, dia menyumbang. Dia tidak pasif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la. Nabi suka benda yang positif, benda yang baik-baik. Nah, ini yang perlu dibina dalam masyarakat kita. Dan awal sekali pembetulan kita yang positif adalah senyuman. Kalau mengikut kajian ini, senyumannya lebih kurang 2 cm. Dia tak boleh lebih sangat, lebih sangat dia panggil senyuman mengorat. Ada kajian gitu. Ada gitu. 2 cm selama 10 saat. Tapi tak payah kira lah 10 saat. Kita kira 1, 2, 3 tu. Itu dia punya, itu cara buku je. Tapi makna senyuman yang okey, kita kata. Tak lama dan tak sekejap. Dan itu kehidupan kita. Dan itu dia ada panggil good impression. Dia ada influence. Dia ada kesan pada orang yang melihat kita. First kali kita masuk pejabat, assalamualaikum warahmatullahi dengan keadaan senyum. Kita masuk masjid dalam keadaan senyum. Ini masuk macam tentera nak pergi serang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, ini bukan kita nak pergi perang. Perang okey lah, dia ada dia punya apa, dia punya cara. Kita kan kata assalamualaikum warahmatullahi. Masuk kedai kopi ya, ni orang askar. Assalamualaikum. Dan ini dah dikatakan ahli-ahli syurga yang disebut dalam hadis tadi, ahli syurga orang yang sah, yang mudah digauli, layin, lemah lembut, sahlin layinin, yang sedang didekati, yang tak banyak cereweknya. Ini cereweknya banyak, ahli syurga tidak cerewek. Senyuman sangat penting. Sebab itu pembinaan masyarakat di Madinah itu diwarnai dengan kehidupan yang begitu kasih sayang. Dan perlu kita membina masyarakat yang sedemikian. Kalau di sekolahnya, kalau kita masuk daripada gurunya sampai ke student, muka masam itu tidak bagus.
dengan keceriaan, dengan semangat. Itu ibadat kehidupan. Kadang-kadang kita lupa ibadat sedemikian, kadang-kadang mengatasi ibadat sunat. Kerana Rasulullah suka kita menghiburkan orang, memberi kegembiraan kepada orang lain. Saya pergi hospital, saya cerita, doktor betul dia penat, 20 jam tak tidur, 15 jam bekerja. Tapi kita jangan lupa, ia adalah ibadat. Kita memberi, kita doktor ni adalah malaikat rahmah. Betul kita penat, tapi kita berusaha untuk melontarkan senyuman kepada pesakit kita. Kadang-kadang kita pergi hospital, muka dia masam semua. Bila nak senyum, kita tak tahu. Tak senyum-senyum, geletek pun tak senyum juga, lagi masam. Ini problem. Kalau kita tidak beribadat dengan senyuman, kita lupa, kita sebut dalam sembahyang kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Kita berjaya untuk menghidupkan sembahyang kita kerana Allah. Kita berjaya menghidupkan ibadat kita kerana Allah. Tapi kita tidak berjaya untuk menghidupkan kehidupan kita kerana Allah. Ya, ada keadaan yang kita kadang-kadang tidak sedar, muka kita masam. Tetapi itu bukan sikap yang bagus. Kita perlu perbetul. Siapa pun tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi tidak boleh mengatakan itu prinsip saya, itu akhlak saya, tidak. Dan saya tidak boleh berubah, dan tidak boleh mengubah akhlak saya. Dan ini yang dibincangkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Adakah akhlak itu boleh berubah? Maka kita ni, muka kita dah zabaniah daripada awal. Sebab zabaniah ni malaikat yang tak pernah senyum. Belum begitu. Adakah kita tidak boleh jadi baik? Maka mazhab Aristotle, mazhab Yunani, mazhab falsafah Yunani, dia kata orang tu kalau dia jahat daripada kecil sampai ketua dia jahat. Kerana akhlak tidak menerima perubahan. Tapi itu fahaman yang salah. Imam Ghazali kata, kalau harimau, maksud sarkas dulu ada di zaman Imam Ghazali lah. Kalau kita faham macam tu lah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau harimau yang garang tu boleh dilembutkan, takkan akhlak yang teruk tak boleh dilembutkan. Maka Imam Ghazali kata, akhlak boleh berubah. Kalau orang kena kata dia cengeng, cengeng ni sini panas barat. Kadang-kadang tak jumpa kunci kereta pun, habis dia mengamuk satu rumah. Pasal apa? Pasal tak jumpa kunci kereta. Ada orang dia pergi pongoi, dia panas banget, dia tersepak batu, batu pun dia mati. Ada orang macam tu. Dia boleh dipulihkan dengan mengetahui keburukan marah. Marah ni satu benda yang kita kaji, tidak menghasilkan kasih sayang. Orang takkan sayang kita. Buatlah 1,000 kebaikan pun, bila kita ni pemarah, orang tak sayang kita. Orang hormat kita tapi tak sayang kita. Sayang dengan ihsan, sayang dengan kelembutan. Sebab itu Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu. Dengan kasih sayang Allah, kamu berlemah lembut dengan golongan musyrikin, dengan masyarakat, dengan mereka, dengan mandu'u kamu. Kalau kamu kasar, bahasa kamu keras, hati kamu pun keras, lam faddu min hawli, mereka itu akan lari daripada kamu. Itu kaedah Al-Quran. Jadi orang yang panas baran, orang lari. Jadi panas baran, lari. Apa yang konsep Al-Quran yang diperkenalkan? Fa'fu anhum, sentiasa maafkan orang walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita. Ibadat yang sangat besar. Kadang-kadang kita ni, kita sebut saya bukan tak nak maafkan dia, tapi dia tak minta maaf lagi. Oh, kita lupa itu ibadat yang besar, ibadat yang menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
wa anta lil muttaqin. Bersegeralah kepada syurga dan pengampunan Allah, syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa golongan-golongan yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal kaazimina al-ghayza wal 'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menginfakkan di waktu senang dan susah, dan dia menahan marah. Kaazim dia sangat menahan marah, dia marah dalam hati dia, tapi dia tidak mengeluarkan caci makinya. Orang yang mudah keluar bahasa caci makinya, malaun gitu. Kalau di Melakanya lahabau gitu. Kalau di Kedah dan Dajjal sini budak ni. Ha, tu orang Kedah tu. Dia Dajjal tak turun lagi, dia Dajjal dia kata Allah. Atau budak ni Dajjal dulu. Ha, tu orang Kedah tu. Itu golongan-golongan yang sukar. Golongan-golongan yang bermasalah. Dan Allah menyebut wal kadhi minal ghaib. Dia menahan marah. Kemudian wala'afina 'anil nas, dia pemaaf, dia maafkan orang sebelum orang minta maaf kepada dia, benda-benda yang berkaitan dengan peribadi dia. Ini kadang-kadang bergaduh tujuh keturunan tak selesai lagi, diwaris-wariskan pergaduhan tersebut, hanya kedua kaki tanah. Ini yang berlaku dalam wakaf kita, dalam realiti kehidupan kita. Kita melihat kes-kes di mahkamah pergaduhan apa? Harta faraid. Allahu Akbar. Adik-beradik bawa isu ke mahkamah. Apa nilai harta berbanding ukhuwah kita? Laham sangat kita tentang harta bawa isu ke mahkamah. Faraid kadang-kadang pedi'ah je. Tapi syayatin dah masuk. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah macam-macam. Adik-beradik daripada kecil. Tapi bila mak ayah meninggal, okay, faraid bergaduh. Kita faraid ni penyematan lah. Sikit-sikit tu maafkan. Kadang-kadang 200-300 je. Tak boleh. Hak saya. Allahu Akbar. Berduri lah. Jangan terlampau sangat tamak. Kadang-kadang difikir orang tamak selalu untung. Selalu orang sebut orang tamak dia untung. Dia ambil semua hak orang. Kita tak mau berfikiran sedemikian. Maaf-maafkan Allah. So itu Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat, kamu nak tengok ada ahli syurga. Taruh itu masalah apalah ahli syurga. Dia masuk seorang lelaki. Dia kira dengan sahabat ni orang biasa lah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Jadi Ibn Umar tengok, ish, macam mana jadi ahli syurga ni? Sebab dia keluar dari pintu yang Nabi sebut, tengok lelaki yang keluar daripada pintu ni yang merupakan ahli syurga. Jadi Ibn Umar tak perhati, dia minta izin kepada lelaki tersebut nak pergi tidur rumah dia. Dia pun tidur, tengok ibadat orang tu biasa aje, sama dengan orang lain tahajud sembahyang. Tak ada apa yang orang kata apa membezakan dia dengan orang lain. Tak ada. Mana tak perhati dia tanya lagi, tak ada tuan, saya tengok ibadat tuan ni biasa aje, apa yang keistimewaan tuan? Jadi itu apa yang kamu tengok orang, tapi saya tengok tak ada beza dengan orang lain. Maka dia beritahu, tiap-tiap malam dia maafkan kesalahan orang kepada dia. Ini yang penting. Sebab itu dalam hadis Abu Daud, Nabi bersabda, "Atuhibbu an takuna mithla Abi Dhandhan?" Kamu tak suka ke menjadi seperti Abu Dhandhan? Siapa Abu Dhandhan? Dia suka maafkan orang. Orang di zaman dulu. Dan Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah kerana merajuk. Kita ni kalau merajuk ni macam-macam. Merajuk dengan lisan, merajuk dengan biras, merajuk dengan yang semua orang, dengan menantu pun kita merajuk. 3 hari okey lah, tapi dah 1-2 tahun masih merajuk lagi. Kita hidup dalam keadaan yang pasif. Jadi Abu Bakar pernah merajuk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Uqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi pagi.

vi tet a wap don. Orang lagi respect itu. Tunggu, tengok mana-mana. Orang yang mana dia kata rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek sifat tak molek.

sekeliling kat rumah kita. Tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati kita minta Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sambung rendah hati tu sebab terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan FM Mesra Ceria, kita dah pun pukul 8.45 minit malam. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam, dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM 1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Baik, kita dah pun tadi 8.45, 8.46 lah sekarang ni. Okay. InsyaAllah pukul 9 malam nanti kita akan ke Angkasa Puri Kota Bidia untuk ikuti utama 9 malam, dan malam nanti dalam cerita Pantai Timur di Terengganu, tak tahu yang Pahang dan Kelantan, di Terengganu kita akan bersama DJ Hal malam ini. InsyaAllah bertemankan DJ Hal malam ini dalam cerita Pantai Timur, dan seterusnya kita ada Tune and Roll malam ni. Hal juga akan mengambil alih Tune and Roll, insyaAllah. Jadi teruskan setiap anda bersama kami dengan FM Mesra Ceria. Selepas lagu ini kita akan ikuti peribahasa ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusof ataupun Ijo.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang. Maksudnya, selisih faham antara dua saudara tentang sesuatu, orang lain juga yang beruntung. Contoh ayat, dua syarikat itu bertelingkah tentang projek tersebut sehingga pihak lain pula mendapat keuntungan. Kerana apabila dua pihak berselisih, orang lain yang beruntung. Bak kata, bertelingkah antan di lesung, ayam juga yang kenyang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Norani kita di hujung-hujung pertemuan, dan jangan lupa selepas berita ataupun utama 9 malam nanti temani rakan saya Hal. Malam ni insyaAllah selepas cerita Pantai Timur, kita akan ikuti Tune and Roll. Hal akan mengambil alih dan temani rakan saya sampai pukul 12 malam. Dan izinkan saya, Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, mengundurkan diri setakat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi esok. Esok dia merupakan saya dalam GG OK Guan Negamu orang kita. Esok kita dalam GG OK, kita bercakap pasal bola deh. Kita cakap pasal bola. Sekarang kita demam bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara, Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Dan perlawanan pertama pada 12 hari bulan, kalau kita waktu pagi lah, 3 pagi hari Jumaat tu, pertemuan antara Mexico dengan apa, kita kena tengok RTM dan juga Unify TV. RTM di channel di siaran TV OK dan juga Sukan Plus, boleh menonton mesti RTM dan juga RTM Klik. Jumpa lagi, izinkan saya setakat ini. Assalamualaikum, bye bye.

0: mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
1: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah. Bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang. Tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
2: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
3: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
4: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu

mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu berlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Justo dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua. Balik semula bersama-sama kami untuk gabungan 3 stesen RTM di Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Edisi hari Rabu macam biasalah, pukul selepas kita ikuti utama 9 malam sampai lagi pukul 10 malam. Hari ini untuk edisi 10 Jun 2026, ada pun masuk ke malam 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di Terengganu FM malam ni ada bersama-sama dengan saya, nama saya Hal. Dan siapa agaknya dua lagi kawan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga Pahang FM yang akan kita dengar perkataan yang yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka untuk Tiara Kata malam ni. Jadi kita nak bersama-sama dengan rakan kita di Pahang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hal? Rif kat sini macam biasa ya.
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Rif, okey Rif?
1: Alhamdulillah. Baik, sihat walafiat.
0: Tenang-tenang saja ya.
1: Ya, betul.
0: Hari ni cuaca kat Kuala Terengganu nak kata panas, tak panas sangat. Dia ada mendung-mendung, joong-joong gitu. Kadang-kadang dia renyai-renyai sikit. Kat Pahang, kat Kuantan macam mana?
1: Dia kalau untuk hari ni, kalau sebelah siang tadi Kuantan khususnya keadaan cuacanya baik, tak hujan. Sekarang hujan, tapi dengan ceritanya sekarang ni macam nak hujan. Okay. Tapi tak tahulah sebab dalam ni tak nampak kat luar kan.
0: Gitulah kan. Tapi walaupun kat sini cuaca mendung pun, tapi suhu dia 31 darjah juga. Panas juga.
1: Panas juga tu ya.
0: Dia walaupun mendung berbahang, gitu, dia berbahang. UV index dia pun tinggi juga ya.
1: Oh, bahaya tu ya.
0: Gitulah. Kalau nak keluar tu kena pakai apa panggil tu?
1: Sunscreen.
0: Yes.
1: Kalau bahasa Melayu dia apa?
0: Pelindung UV.
1: Pelindung matahari.
0: Gitulah kan. Okey Rif, kita nak tengok siapa kawan kita yang ada dekat Kelantan ni.
1: Istimewa katanya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha.
0: Ya.
2: Ha, dan juga Rif.
0: Ya,
1: betul.
0: Malam ni kita ada, minggu ni kita ada kumbang lah di,
1: ada bunga.
0: Bunga-bunga lah, mak kumbang lah pula. Tukar.
2: Dah buat apa lama. Gitu eh.
1: Lama dah sebenarnya cerita Pantai Timur ni tak ada bunga ni.
2: Agak-agak malam ni bunganya kembang lah eh. Sebab apa saya cakap kembang? Sebabnya baru lepas hujan. Kelantan kata baru
0: serik. Baru serik. Air dada-dada kering lagi lah.
2: Dodang lagi.
0: Dodang bukan dodeng ke?
2: Dodang lah. Malam ni sama dengan saya Suhailah Mak Daud eh.
0: Okay.
2: Kalau ada yang tak kenal.
0: Tapi kalau pendengar-pendengar di Terengganu ni dulu sinonida dengan suara SMD. Suhailah Mak Daud kan?
1: Ya. Yeah. Okay. Kalau pendengar-pendengar lama di Pahang pun rasanya.
2: Sama jugalah.
1: Kenang memorinya tu. Pernah belaka.
0: Okay.
2: Pantai Timur je lah.
0: Pantai Timur.
2: Hashtag Pantai Timur saja.
0: Kita akan teruskan sampai pukul 10. Tapi macam biasalah kita nak berkenalan dengan ID station masing-masing lah dulu. Kita nak ke Pahang dulu. Silakan.
1: Ke Pahang. Okay, jom kita dengar ID station Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Baiklah, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM bersama dengan saya, Reef, untuk malam ini. Kepada orang-orang kita, mana yang nak masuk ke talian kita, nak kongsikan berkenaan dengan cara kata kita pada malam ini, 0951140124 dan juga 0951140125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, 0103207448. Itu nombornya, ya.
1: Okey, bolehlah kalau nak telefon nanti. Nanti kita akan beritahu apa tiada kata kita malam ni. Tapi sebelum tu kita nak ke Kelantan pula. Silakan.
2: Boleh. Kita dengar idenya dulu, ya.
0: Ya.
2: Kelantan.

0: Okey, kalau di Terengganu FM Mesra Ceria, anda boleh telefon 0962353330 atau 62383330 atau ke WhatsApp 0103446632. Ataupun boleh juga tengok tonton dekat live TikTok, baru je panas-panas lagi ni.
1: Panas.
0: Berasak lagi dekat live TikTok kita Terengganu FM underscore. Okey.
1: Boleh.
0: Mula-mula ni kita kena bagi tahu dulu kan, Tiara kata kita kan.
1: Ya, betul. Kita nak kongsikan dulu.
0: Ya.
1: Kemudian nanti barulah pendengar-pendengar kita dapat nak bersama.
0: Ya.
1: Tapi menarik ni sebenarnya, pada malam ni katanya dari glosari dialek Kelantan ya. Jadi kita
2: kena sebut betul-betul.
0: Dia kalau orang besut dia juga setiu ni, rasa macam guna juga ni perkataan betul. Ni. Dia panggil
1: Kak Su ni,
0: Kak Su. Sebut macam mana Kak Su?
1: Mana yang sebut yang tu Kak Su?
2: Sebe. Ya.
0: Dia ada macam tengah tu macam ada
2: kena sadu sikit.
1: Sebe. Oh, benda tu sebe ni kita orang faham ni, orang pun nak tahu ni. Sebe apa? Apa tu?
2: Kalau was sebeh benda lain.
0: Sebeh benda lain.
2: Ini sebeh je.
0: Kalau ditambah urut lain pun jadi lain juga.
2: Betul.
0: Okey. Jadi kalau ikut bahasa standard, dia adalah berkenaan dengan cahaya yang tidak terang. Malap ataupun suram.
2: Okey.
0: Kalau kat Terengganu lah dia panggil Sebang. Maksudnya apa? Lapu tu macam dah ceroh je, sebam je. Gitu maksudnya contoh dia kan.
1: Okay.
0: Jadi kita nak tahulah dekat Kelantan dengan Pahang malam ni, Sebeh.
2: Sebut betul-betul
0: Itulah. Sebeh. Dekat tempat anda panggil apa? Macam mana anda gunakan sebeh tu ya? Sebel.
1: Kalau dalam perkataan biasanya kita boleh kata kelam.
0: Kan? Okey.
1: Tak apa nak nampak kelam.
2: Tak jelas.
1: Tak jelas.
2: Tak terang.
1: Okey. Okey,
0: nanti kita akan terima panggilan dekat negeri masing-masing. Tapi sebelum tu, kita ke lagu dulu. Jadi malam ni kita bagi lagu macam biasalah, istimewa lah, kita bagi bunga lah malam ni kat kelas. Lagu apa tu?
2: Alright, disebabkan malam ni kita baru lepas hujan di, kalau di Wakacak, saya maklum hujan. Saya tak tahu di daerah-daerah lain di negeri Kelantan.
0: Okey.
2: Jadi kita siar lagu rock sikit eh. Siar lagu rock. Tapi cerita pasal jemput bisel.
0: Jemput bisel. Boleh aku jauh-jauh ni.
1: Boleh.
2: Alright, kita berhibur bersama dengan kumpulan Kapak Jemput Bisel menerusi cerita Pantai Timur untuk malam ni.
1: Ya. Yeah.

0: Are you on rock?
1: Yeah.
2: Rock sungguh kita.
0: Betul.
2: Goyang kepala ha.
0: Betul.
1: Lagu ni versi rock ya.
0: Versi rock.
1: Saya ingat
0: asalnya lagu DK biasa je.
1: Lagu DK biasa. Sebab saya ingat zaman-zaman saya dekat bangku sekolah dulu, lagu ni glamour lah.
0: Dia beri nafas baru.
1: Ya. Okay. Sentak lagu ni layan zaman sekolah dulu.
0: Okay. Baik. Ya, harapkan ada yang mempunyai ilham lah malam ni nak buat jepun pisau.
1: Beli pisau sikat, klik rumah buat jepun.
0: Buat jepun.
1: Okay. Kita balik kepada Sebel kita hari ni untuk tiada kata. Boleh telefon 0963535330 atau 623830 di Terengganu ataupun di Kelantan ataupun di Pahang lah. Kongsikan perkataan ataupun dekat tempat anda guna sebel ni apa. Kita ke Pahang dulu, silakan.
2: Okey, tak ada pula pemanggil yang tadi ada yang nak bersama kita. Okey, ada. Jom. Kita bersama dengan hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Apa khabar Maju, sihat?
3: Sihat macam biasa.
2: Alhamdulillah. Ya, mana cuaca yang situ hujan?
3: Hari ni tak hujan. Dia hari ni apa masa-masa manis.
2: Masa-masa manis.
0: Masa-masa manis. Tak asam asin.
3: Sejak senyum, sejak
2: hari
3: redup. Sejak panas.
2: Gitu cuaca ni.
3: Itu namakan masa-masa manis.
2: Iyalah.
3: Sejak senyum, sejak marah.
0: Ingat ke cerita Piramli?
2: Masa-masa manis ya. Okey, Maju, malam ni bersama dengan Hal di Terengganu dan juga Kak Su di Jesu. Jesu ke? Panggil Rasuai Ramad Daud lah.
3: Betul. Di
2: Kelantan. Ya. Ada bunga malam ni.
3: Ada segar sikit.
1: Itulah Maju, kalau tak ada bunga selalu tanya bunga. Ni ada bunga dah ni.
3: Ada bunga dia segar sikit.
0: Maju yang segar.
2: Maju ni bunga yang memang setiap minggu ada. Alhamdulillah. Terima kasih Maju ya. Okay Maju, kita hari ni perkataannya sebel. Betul ya, sebel.
1: Sebel
2: ni maksudnya cahaya yang tak terang ataupun malak ataupun suram. Jadinya kalau di tempat Maju ni perkataan gitu, apa kalau gambaran situasi macam tu panggilnya benda?
3: Oh, kalau tempat Mokju ni kalau dia tu apa ni, kelabu-kelabu tu dia panggil kelabu asap.
2: Sama-sama.
3: Tu bermakna dia tak terang. Dia nampak macam tak jelas lah.
2: Nampak tak nampak je.
3: Tapi tak jelas. Tu dia panggil
2: sama.
3: Lepas tu kelabu asap.
2: Kelabu
3: asap. Kalau gelak ke kan lain pula. Gelak gelita, gelak kelemek. Kalau gelak tak nampak langsung.
2: Itu tak nampak terus tau.
3: Itu tak nampak terus. Ini kalau nampak.
0: Cuba ayat sikit Maju.
3: Sama-sama lah.
2: Cuba kalau ayatnya tu Maju.
0: Cuba.
3: Tadi Maju petang tadi pergilah masuk dalam hotel. Tiba-tiba hari dah petang. Nampak sama-sama je pokok kayu. Berasa juga takut.
0: Nasib baik nampak jalan pulang.
3: Itulah kalau jadi apa itu hari 15 hari hilang. Tapi dia tu sebab tu dia gelak gelita, dia tak nampak. Dia ini nampak sama-sama.
2: Kelabu asap je ya.
1: Maju dia cari benda dalam hutan tu.
0: Hiking.
3: Itu dia nampak sama-sama dah.
2: Okey, pucuk paku tu ya.
3: Jadi cari pucuk paku, pucuk cepereng.
2: Macam pucuk dia cari ya.
1: Ya.
2: Okey. Baik. Terima kasih Maju ya. Sama-sama ataupun kelabu asal ya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Mantap seumur.
2: Ya.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Dengar dah tu.
1: Terima kasih Maju. Nasib baiklah sama-sama tu Maju keluar terus.
2: Tak habis lagi
1: tak habis lagi
2: hutan ni.
1: Boleh buat cerita ni.
2: Iyalah. Sebab petang-petang masuk hutan lah. Oh, kita negaranya.
1: Itulah kan. Okey, terima kasih panggilan di Pahang kita. Kita ke Kelantan pula kalau ada.
0: Kelantan okay. Tapi sebelum tu Kak Su nak baca dulu kiriman WhatsApp.
1: Boleh.
0: Daripada Kak Yah Jabi, dia kata selamat malam ke tiga-tiga DJ bertugas.
2: Yeah,
0: contoh hayat sebenar ni ialah malap.
1: Malap.
0: Bapa lampu malam ni jadi malak je. Begitu katanya. Alright. Kita cuba timbul panggil pula eh.
1: Okey.
2: Ya.
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pok ya dia tu. Jangan suka lagi. Jangan suka dia. Oh, baru besar.
1: Dah ada apa-apa.
4: Jangan suka lagi. Tadi bunyi sebel saat ni. Enggak kita pukul lampu lalu hari.
0: Serah hati kita. Okay. Kita tak apa ceroh. Okey. Suka. Kalau Pok Ya pula gana ayat. Kalau Pok Ya
4: sebel ni dia dia kalau kita agak malak lah.
0: Malak lah.
4: Oh.
0: Okey. Atau ada perkataan lain.
2: Ada perkataan lain.
4: Perkataan lain tak ada orang kata sini apa ni kalau sebel agak malak agak tak cerah lah.
2: Tak cerah.
4: Kalau lapu rambut orang. Kalau lapu pukul lebih lik agak lapu sebel agak gelak lah tak cerah lah mana.
1: Okey.
0: Acik Terawak ayat sekali teh. Bo tu bila cerita pasal lampu tadi. Bo tu adalah mentol.
1: Mentol.
2: Bo.
0: Kita cakap orang putih.
2: Yo, cakap putih. Tak nyebut dah mentol.
0: Tak nyebut dah mentol.
1: Lampu sebab beli bo baru lah.
0: Beli bo baru lah.
1: Hak gambar dah hak wat besar sikit.
0: Wat besar sikit.
1: Okay, kita tengok di Terengganu pula. Assalamualaikum. Ya? Yeah? Belum tekan lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya,
2: baru dah dengar bunyinya.
0: Apa khabar you?
5: Alhamdulillah, apa khabar Kak Suri dan
0: Jahan?
2: Sihat-sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Kak Suri macam tu, suara ayu tu.
0: Ya.
5: Tengok duk rata ketam sana. Lepas tu tengok dah berkata nak masuk sekali lah. Cerita pasal timur malam ni. Orang Kelantan kata benda
1: sebel.
0: Terengganu kata benda
5: ni macam hal kata tadi lah. Sebang. Lepas tu malak ni dia ada tambah sikit lagi belakang. Kalau orang Terengganu kalau Alik Kuala ni lah. Bapa lapu mahaku ni metu tu kodoh. Malak uak juga.
1: Malak uak.
5: Malak uak.
1: Maksudnya uak rendah lah tu.
0: Kurang uak.
1: Patut sebang.
5: Betul-betul tu uang air penuduk dah uak perlu ni. Apa yang api aku ni. Tukar-tukar dah metal malak uak juga. Aku beli hok berapa uak. Berapa kuat kuasa.
1: Uak salah rupanya.
5: Tu kata wotang dah hangat sehingga. Tapi memang gagah kot tu ada malak uak. Sebang. Sebang tu biasalah ayat Terengganu sebang. Yeah. Tapi kalau Alik Terengganu, kalau sebam, kalau huruf M di belakang tu, dia bukan malap sebam tu.
1: Dia apa tu?
5: Buka kamu, kalau buka kamu dewa, masuk sebam. S-E-B-A-M. Makanan penuh dalam mulut.
1: Oh, my God.
5: Tapi kita jangan guna perkataan tu.
1: Itulah. Jangan guna tu.
5: Jangan guna. Kalau buka kamu dewa, dia ada gitu.
0: Okay,
5: tapi kalau Alik Terengganu ni S-E-B-A-N-G.
1: Sebang.
5: Okay. Sebang wak malak wak ni. Api ni kesingan apa ni.
1: Salah huruf jadi ketak mulut lah. Penuh makanan lah.
5: Penuh mulut. Tapi sini kalau nak sedap. Kalau api malak ni kot dia kata kini. Aku malah nak tukar metu lah. Tukar pun gini juga. Sebang wak malak wak ni.
1: Apa tukar metu sebang juga?
5: Panjang
0: cerita kita.
1: Tukar metu sebab juga. Dah guna kata
5: dia. Pesengah di jihad tukar beri mu.
1: Terima kasih you.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia kalau di Kelantan dia panggil sebel.
1: Sebel.
0: Kalau ke Thailand dia panggil sebai.
1: Oh, sebai. Waktu kena sekali dengar lagu tu. Okey, selesai pusingan pertama kita untuk sebel malam ni. Okey, kita nak ke lagu pula. Lagu kita ke Terengganu pula dah.
2: Terengganu boleh.
1: Kita dengar lagu ni dah.
0: Boleh.
2: Silakan.

0: Okey, kembali bersama-sama kami di Cerita Pantai Timur pukul 9.39 minit malam. Dah buat apa kata gitu tajuk lagu tadi tu?
1: Dah buat apa kata gitu?
0: Ya, ngos naik ke adik, ya.
1: Ya, ngos. Terasa kita dia kata hidup kepek.
0: Banyak yang kata dalam tu.

0: Habis tu.
1: Habis.
0: Tak ada arah
1: lah. Okey, tak ada lagu daripada Pak Din Veteran. Dah, kita nak ke pusingan kedua kita.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk sebar malam ni.
0: Sebar.
1: Kita balik semula ke Pahang. Sila.
0: Okey, kita ke Pahang. Tapi tak ada pula yang manggilnya sekarang ni. Tak apalah. Kita lompat dulu ke mana Kelantan.
1: Ke Kelantan ada.
2: Kelantan boleh. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Pak Seli kata.
3: Ya, I ambil dah sakit hari ni. Pak Seli ambil dah sakit hari ni.
2: I jangan cerita hati sakit. Pakat-pakat amai ambil belakang pula ke.
1: Lagi juga ni.
2: Nak pergi pulang Seri Tanjung ya. Bukan nak tengok FIFA. Okey, baik Pak Su. Malam ni kita bercerita mengenai sebar Pak Su.
3: Bay ni maknanya tidak apa ni, tidak apa celuh lah maknanya. Bay orang malam ni boleh tu sebab tidak celuh gitulah.
2: Cumanya Su nak tanya Pak Su, adakah sebab ni sesuai juga kalau kita nak guna untuk orang gelap?
1: Sesuai
2: ya kau dah Pak Su.
3: Bay ni maknanya boleh gelap ke mana tu?
2: Tidak untuk orang yang gelap.
0: Orang.
2: Orang tak apa cerah.
3: Ya.
2: Boleh ke kita kata guna dah mau kulit sebel lagi ni.
3: Tak boleh tu nyanyi.
1: Nyanyi geli ya. Dia baru balik pula.
2: Jadi sebel sok modo. Dia pula. Okey baik. Kalau Pak Su pula awak ayak lagu mana perkataan sebel. Kalau Pak Su ada perkataan lain tak guna selain daripada sebel ni?
3: Mana malam ni boleh tu sebar. Manalah itulah maknanya.
2: Maksudnya Pak Su guna perkataan sebar jugalah, tak guna perkataan lain.
3: Guna perkataan sebar lah.
1: Sama jugalah.
2: Terima kasih.
3: Sama.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maju tadi dia kata apa?
0: Sama-sama.
1: Maksudnya baru satu jelah perkataan yang sebar ni yang lain selain daripada sebar.
0: Apa tadi tu? Kelabu asap.
2: Kelabu asap.
1: Okey. Kita nak tahu juga ada tak tempat lain yang sebar tu dipanggil lain. Kita ke Terengganu kan?
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mat Besut. Pak Mat. Ya, kamu baik alhamdulillah.
4: Macam tu.
2: Ya.
4: Hari-hari.
0: Baik, terima kasih.
4: Alhamdulillah.
2: Sihat.
0: Ceria dengan saya Pak Mat malam ni ya.
4: Ya ke?
1: Pak Mat selain
4: daripada
1: Pak Mat.
4: Ya.
1: Selain daripada sebek, ada ke perkataan lain?
4: Sebek ni dia malak pun boleh juga.
1: Malak.
4: Lepas tu apa? Sama-sama.
2: Kalau dia, Pak Mat guna nyong. Ayat mana?
0: Kalau Pak Mat ni biasa kalau Pak guna.
4: Kalau saya guna malak.
1: Malak.
4: Contohnya bapa lapu benda ni malak. Kotbi api gitu kan.
2: Malak lah, bukan malah tak.
4: Bukan malah. Boleh yang ketiga.
1: Boleh malak juga?
4: Boleh malak juga. Kalau dia awet tu banyak, okey? Dia jadi malak, boleh. Pasal dia rindu dengan awet.
1: Maksudnya kalau guna malak belaka lah.
4: Malak belaka lah.
1: Okey. Baik.
4: Sama tu ilis sikit tu.
2: Ilis lah setara tu orang besu.
4: Ilis lah. Sama ni.
1: Jadi sebaik jangan guna lah.
4: Sebaik tu memang guna juga. Tapi mainkan malak lah.
1: Malak lah. Baik. Terima kasih Pak Mat.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pun banyak guna malak juga.
2: Malak ke?
1: Jarang guna sebel. Kalau kecek dengan orang belah besuk dan Kelantan guna sebel. Banyak guna malak juga rasanya.
2: Malak lah dia. Kalau Kak Su guna suram.
1: Suram.
2: Tiba.
1: Gila lagi.
0: Ada pemanggil nampaknya di Pahang ni.
2: Sila.
0: Hello. Hilang dah.
2: Merajuk.
0: Merajuk dah.
1: Telefon semula.
0: Telefon lagi. Tapi iyalah kalau macam okey ada. Angkat terus. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Orang Kelantan ni
0: dekat
5: Pahang ni.
0: Kelantan.
2: Dah apa gitu ni? Dah apa cedah

0: Syedah. Bapa Syedah pergi pahenunya.
1: Tak tahu, jalan dia jauh tu. Apa? Mungkin saya nak singgah-singgah di Kelantan, singgah Pendana, tak ada tempat nak singgah.
2: Oh, pelajuk lah.
1: Dia tak buka pintu, kita pelajuk lepas. Jangan pergi sampai ke Kuantan, turun situ.
3: Boleh, boleh, boleh. Kita buka pintu. Boleh, tak ada masalah. Apa tadi? Nama Kak Dah? Cik Dah? Cik Dah.
1: Ya, ya. Yeah.
3: Oh, Cik Dah.
1: Selamat malam dulu lah. Kumbang tu, itu apa? Tu Dengyano. Di Pahang. Satu kita lah di Kelantan tu. Selamat malam semua tiga tu.
3: Selamat malam semuanya.
1: Kita pergi gini kalau kata sini kau orang nampak-nampak dia serup suram. Kau nampak-nampak tiap atau gimana. Nampak mendor ni tu. Nampak kuih cikgu kan masa dia masang. Kita kata, eh, mendor nak ujian kau. Kita rasa sedekah kita tahu dah dia tu masam malak kata suram muka tak apa nak curuk tak apa nak senyum tu kita sini ya lah kata nampak nak ujian kalau nampak gelap molek di sana tu
0: tu maksudnya perubahan watak dia dah
1: apa ni watak dia lah perasaan muka kita tengok muka nampak nak seduh kita kata seduh nak ujian kau gitu ya lah tu. Cuma kita nak kata buat apa nak tiak ke sedih kita tak kata sedih kata kita kata ke mendung ke atau suram ke gitu lah
0: malak tu nak tanya Cik Dah kalau sebeh Cik Dah biasa guna tak perkataan sebeh
1: sebeh orang aku kalau sebeh kata malam ni sebeh nak jahit tak boleh nak cucuk jarum tak nampak lebih jarum ni
0: maksudnya Cik Dah pun guna sebeh jugalah.
1: Sebeh jugalah kalau aku tak apa nak jarum kat kalau buat 40 dengan buat 100 yang pergi buat 100 buat 40 memang sebeh lah
2: jarum aku lah tu lah kata kalau boleh buat
0: patah ada beza dengan buat aku.
3: Kena tukar bol lah.
0: Tukar bol lah.
1: Terima kasih.
2: Sama aja dah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oh, mana ada Arif eh? Boleh tukar bol eh?
3: Boleh kita menggunakan terus pengetahuan yang kita baru tahu tadi ya.
2: Dia ada satu lagi kalau bobo ni Arif. Apa dia bahasa yang selalu guna? Pecah bol. Kantoi.
3: Kantoi.
2: Allah pecah bol dah lah. Tahu dah lah pecah bol dah lah aku ini.
3: Maksudnya. Itu Terengganu ke Kelantan tu?
2: Selalu juga guna kat sini.
3: Kat semua biasa ada guna gitu.
0: Ada juga.
3: Campur. Ada juga. Okey. Kita boleh guna lah tu. Boleh. Dah tahu ni kita boleh guna.
2: Selesai dah semua pusingan eh?
3: Ya, pusingan kedua dah.
2: Tiga. Kita nak layan lagu di Pahang lah pula. Lagu apa tu malam ni?
3: Kita dengar lagu Uwe lah Atok. Jom kita dengar.
2: Okey, jom. Alright.

0: Ya, baik itu dia. Nyanyian Zurin anak Semantan lagunya Uwe lah atau ya.
1: Okay.
0: Banyaklah ceritanya itu dalam.
1: Ya.
0: Yeah. Ha, gitu ya.
2: Dia dia cerita pasal atuk dia ke?
0: Ya. Oh. Dia macam-macam lah kisahnya yang berlaku.
2: Weh lah tu.
0: Sana sini.
2: Gitu ya.
0: Okey, baik. Ah, ha, masih lagi berkenaan dengan benda kita cerita malam ni tadi.
2: Sebel.
0: Oh.
2: Lain kata orang Kelantan sebut bunyi.
0: Kan? Sedap je dengarnya.
2: Oh, sedap je.
0: Sebutnya kelakor.
2: Oh, bunyi. Dia smooth je. Ha. Okey, kita ke Pahang pula kalau ada.
0: Di Pahang tak ada, tak ada sekarang lagi. Ni.
2: Okay.
0: Mungkin.
3: Kasih semua di Kelantan eh.
2: Boleh, boleh.
0: Kelantan ada. Okey, sudah.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Ya, Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa tu?
4: Tanah Merah ni.
3: Abang Joe.
0: Oh.
4: Yo.
3: Ya, Abang Joe, hujan ke tidak di Tanah Merah?
4: Oh, hujan, rencik-rencik, renyah-renyah katanya. Okay,
3: renyah-renyah tak apa, jangan gelenyah-gelenyah ya.
4: Tapi tak tahu, nampak gelap ke atas tu.
3: Oh, gelap ke atas. Tapi malam ni memang nampak gelap semua dah.
4: No, we patut gelap pun dah.
3: Oh, silakan.
4: Duk gelap dengan ketah atas teka. Lepas pagi nampak gelap. Kuat atas takut menebak. Mentah lagi.
3: Okey, baik. Kembali pada tajuk kita hari ni, sebel.
4: Sebel.
3: Orang okay, Tanah Merah panggil sebel juga ke, Bejo?
4: Ya, sebel dengan malak ni dia berbeza tu. Sebel ni dia cahaya. Lampu kau, tak kira lah matahari kau, pelita kau. Dia kira cahaya sebab. Kalau malak ni dia boleh pergi cahaya pun boleh pergi, hak lain pun dia boleh pergi.
3: Hak lain tu ke apa dia maksud dia?
4: Macam kita kata, warna kau nama kau boleh tengok ni sebab. Orang suruh tadi ambil benda tu, main liat gitu. Tak rok dah main sebab lagi ni. Dia sebab ni dia lama juga ke dia dia ber, apa bergeraya orang suruh gapo
2: liat liat slow
4: slow dia slow.
3: Jadi kalau Bejo mengenai cahaya ni panggil sebab lah.
4: Kalau cahaya ni kak dia panggil apa gapo dia salah lagi tu.
3: Tahu apa Bejo ni
4: oh ya. Sebab lah. tak jadi kata apa kawan tak boleh gimana normal dah mengajak dia apa kawan buah dah puas coti dah cuma ibu toka duk main sebel gitu malak pun boleh juga malak pun
3: malak boleh juga
4: tapi dia beli kategori malak dia boleh pergi banyak.
3: Kategori yang alik Abang Jo ni kategori mana? Kategori kalau Abang Jo ni lagu mana malak ni?
4: Malak?
3: Hak
4: malak ni dia tak pun nak gerak mana. Kalau kita suruh gapo dia macam ngangu gitu lah.
0: Boleh guna juga.
4: Kita kata dia ambil sebab ni dia buat not toxic dia geriak dulu dia ngangu lah waktu pelatih kata kau.
2: Boleh guna untuk perbuatan jugalah.
4: Dia kalau lampu dia juga malak pun dia boleh pergi banyak malak.
3: Boleh pergi banyak. Yang ini dia pergi banyak
4: dia lah. Kau bejo lah kacik. Wah, no bejo sekali. Lagu lain. Kalau ni buat sama lah. Kacik selur tak selur.
2: Tak malak-malak.
4: Tak makan nasi lagi.
3: Tak malak-malak setahun ni.
0: Tak makan nasi. Tak makan nasi lagi punya.
4: Tiga pun juru Abejo tak kenal ni. Tengganu siapa dia ni?
2: Tengganu dengan Ha malam ni Abejo.
4: Ha. Dia faham?
0: Reef ke apa untuk malam ni?
4: Tiga penjuru ya.
3: Tiga penjuru.
4: Badan rasa letih tarik tali. Bahasa salah dah ada bau. Terima kasih semua sekali katanya. DJ Tiga Penjuru.
2: Ya, terima kasih.
3: Terima kasih, Bejo.
4: Okey, selamat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bejo ni gelaran dia Raja Pantun.
2: Oh, patut.
3: Kalau tak patut, remeh.
2: Pantun dia patung pak kerak tau.
3: Betul.
2: Patung pak kerak.
3: Kalau kita ada kerak tak jumpa.
2: Itulah.
3: Tak jumpa masa.
2: Moja dia tak suruh kita balah.
3: Betul.
2: Okey. Kita nak baca kiriman WhatsApp di Terengganu ni. Dia kata daripada Abang Mi di Geliga.
3: Baik.
2: Abang Mi kata kalau kat Terengganu perkataan sebang orang lama dulu sebut beleh. Beleh. Olah apa beleh? Ada juga.
0: Beleh.
3: Maksudnya dia kecil dah.
2: Beleh. Wak dia tu kecil lah tu. Mujur juga Abang Mi royak kalau dah royak dah tahu. Contoh ayat guana lapu tu nampak beleh je nak macam nak padang je.
3: Oh. Macam pelit, betul. Pelita betul. Kan ada juga orang kata beleh.
2: Beleh
3: dia makin
2: tau.
3: Lama, dia makin kecil dia punya sumbu tu.
2: Okay. Kalau lama kau yes, beleh tau. Okay. Terima kasih Abang Mi. Itulah kiriman di Terengganu kita. Ada lagi kiriman-kiriman yang nak di nak di perhabis ada tak?
0: Tak ada.
2: Jadi kebanyakannya malam ni kalau sebut pasal sebel ni, yang kita selain daripada sebel ni kita jumpa tadi, sama malak, terbaru tadi beleh. Tiga tu je setakat ni. Hak lain-lain lagi tu tak ada lagi tu.
3: Betul.
2: Kalau ada lagi nak rakyat boleh, boleh telefon lagi kan? Tapi kita duduk di hujung dah ni.
0: Betul.
2: Kita 3 minit lagi akan ke pukul 10 malam. Kejap je masa berlalu. Okay. Jadi sebelum kita berakhir ni, apa rancangan menarik dekat stesen masing-masing lepas ni? Dekat Kelantan tu ada apa lepas ni? Pukul 10.
3: Pukul 10 kami lepas ni seperti biasa kita dalam cekok kita ada rancangan rentak kenangan sebagainya. Cuma nak maklum sikit je. Kalau tak lipat seli ada maklum dia pergi ambil dia tiket dia kata.
0: Tiket mana tu?
3: Sebenarnya gini 20 hari bulan ni, 20 Jun nanti kami di Kelantan FM akan mengadakan sambutan ulang tahun RTM ke-80. Kita akan buat di Pulau Seri Tanjung. Jadi kalau nak ke Pulau Seri Tanjung tu kena naik boat.
2: Boat tu tiket lah.
3: Boat tu lah tiketnya. Jadi kita bagi boat tiket ni kepada siapa yang cepat dia dapat, boleh dapat di kita punya itu balai pengawal kita.
0: Pasuri kira dah ambil lah tu tadi.
3: Laju pasuri. Alhamdulillah. Jadi kita mengharapkan juga program ni pun alhamdulillah mendapat kerjasama yang cukup ramai daripada penaja-penaja kita.
2: Okay.
3: Dan Pulau Seri Tanjung ni sendiri kalau reef belum sampai lagi, hal belum sampai lagi, kena mari.
2: Memang dah ada sampah tunggu.
3: Kena mari. Sebab ni merupakan salah satu destinasi pelancongan yang cukup menarik di negeri Kelantan. Walaupun bunyi macam pulau, itu tak jauh pun. 10 minit sampai dah naik boat.
2: Pulau Suri.
3: Sebelah tu Pulau Seri Tanjung.
2: Dia
3: berbeza.
2: Okey. Kesalah pula.
3: Tak kesalah pula.
2: Itulah dia. Dekat Pahang apa yang menarik lepas ni?
0: Baik, berarti kita akan dengar seleksi lagu dan juga info-info yang menarik lah untuk pendengar-pendengar semuanya.
2: Jadi dekat Terengganu lepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu Inggeris. Lagu-lagu Inggeris kalau kebiasaannya bersama-sama dengan DJ Au. DJ Au ni. Malam ni bersama-sama dengan DJ Hal.
0: DJ Hal pula ya.
3: Speaking London lah malam ni.
2: Lagu saja Inggeris.
0: Kecek Ganu lah.
2: Kecek standard. Rancangan dia nama dia tu tak sama lagi. Tune and Roll. Jadi kalau ada semua yang selalu dengar apa ni Cerita Pantai Timur ni, selalu juga DJ, pernah jugalah DJ Au ni mengendalikan Cerita Pantai Timur ni kan.
0: Itulah.
2: Jadi lepas ni DJ, bukan DJ Au ni, bersama-sama dengan DJ Hal ya. Jadi sampai dah ke hujung dah pertemuan kita untuk edisi hari ni. 10 hari bulan Jun 2026 ni. Terima kasih untuk Reef. Terima kasih untuk DJ Su. InsyaAllah jarang-jarang sekali kita bersama tau.
3: Betul.
2: Ada masa ada peluang kita bersama-sama lagi di lain masa ya.
0: InsyaAllah.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Ya, Cik Menendro kembali bersama-sama dengan anda untuk edisi 10 Jun 2026. Apa khabar semua? Harap okey saja, tertenang je, baik-baik je, sambil-sambil duduk buat kerja. Yang bekerja tu, ada yang habis kerja pukul 10 malam, ada yang habis kerja pukul 11 malam, ada yang habis kerja pukul 12 malam, ada yang habis pagi esok. Tak kisahlah habis pukul berapa sekalipun. Yang penting mood tu, biarlah dalam keadaan baik-baik dan juga okey saja. Ya. Yeah. Okey, kita akan lain senarai lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti untuk malam ini. Dan saya nak tahu juga lah siapa yang sedang dengar radio waktu ini. Boleh juga lapor diri anda ke nombor kami di 0103446632. Dan juga boleh tonton saya juga dekat live TikTok Terengganu FM _ yang sedang bersiaran sekarang ini. Kita mulakan dengan lagu ini.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kapek jaga-jaga. Dia datang. Sayang mari ambil wang.
1: Sayang mari ambil wang.
0: Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil wang. Lama-lama sayang mari ambil wang.
1: Saya mari ambil sayang lah.
0: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kafe tu

Gelap Berdaun pukulan 2 di Besut dan juga setia Garrett Gates. Lagu ni Gelap Berdaun 2002. Lagu ni judulnya adalah Any One of Us Stupid Mistake. Yang merupakan antara lagu yang popular, antara lagu popular jugalah oleh Garrett Gates ni, yang keluar pada 8 Julai 2002. Ini adalah single kedua daripada album What My Heart Want to Say. Dan lagu ni jadi hits dan juga popular dekat Eropah dan juga UK dan juga di negara kita Malaysia. Siapa-siapa yang membesar di tahun 2000, 2001, 2002 tu kan, 2003 kan, waktu tu ada yang kata masih lagi dekat bangku sekolah-sekolah lagi, lagu ni selalu keluar dekat radio ya. Maksudnya anda membesar dengan lagu-lagu inilah. Lagu ni mengisahkan seorang lelaki yang menyesali kesilapan besar yang pernah dibuat kepada pasangan dia yang dicintai. Lepas tu dia mohon maaf, minta maaf dan harap diberikan peluang yang kedua, sebab percaya bahawa siapa saja boleh buat kesilapan dan dia diberikan peluang yang kedua. Gitu ya. Jadi itulah sebersikit info berkenaan dengan lagu Garrett Gates, Any One of Us. Okay, terima kasih. Kita nak teruskan lagi dengan seksi lagu yang berikutnya. Ini lagu persembahan daripada Rashmanu dengan It's You Matter.

Daripada Cindy Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun. Lagu ni keluar pada tahun 1980-an lah, popular di era 1980-an, dan lagu ni adalah lagu yang menjadikan Cyndi Lauper sebagai ikon pop waktu itu, pada era 1980-an. Dan lagu ni keluar pada penghujung tahun 1983 sebagai single pertama daripada album She's So Unusual. Okay? Dan walaupun lagu ni dia tajuk dia macam kedengaran macam santai gitu, tapi sebenarnya lagu ni dia membawa mesej tentang kebebasan wanita untuk menikmati hidup, buat pilihan sendiri dan tak dikongkong oleh masyarakat. Ditulis oleh Robert Hazard dan juga ditulis sebenarnya oleh Robert Hazard dari perspektif lelaki, tapi waktu tu Cyndi Lauper dia ubah menjadikan lagu ni lebih berfokus kepada wanita dan akhirnya menjadi simbol pemerkasaan wanita. Tajuk dia pun kan Girls Just Want to Have Fun. Okay, sebenarnya lagu ni menjadi top 10 di lebih 25 buah negara kalau dalam carta, dan nombor 2 carta Billboard Hot 100 di US dan juga nombor 2 di carta UK. Itulah dia ya. Okay, daripada lagu Cyndi Lauper Girl Just Want to Have Fun tadi tu, kita nak ke lagu yang berikutnya pula ni, daripada artis penyanyi wanita juga ni. Okay, penyanyi yang dikenali dengan nama Pink. Siapa suka warna pink? Tapi nama dia Pink ya. Lagu yang berjudul Family Portrait. Jom kita dengar sama-sama. Kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

teruskan pemanduan berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

1974, Terry Jacks versi Terry Jacks dengan Season in the Sun. Okay, lagu ni telah dirakamkan oleh ramai artis terkenal sepanjang beberapa dekad. Lagu ni sebenarnya adalah lagu asal daripada lagu Perancis Les Moribonds, ciptaan Jacques Brel sebelum diadaptasi ke bahasa Inggeris. Dan antara artis-artis yang pernah rakamkan lagu ini antaranya adalah The Kingston Trio versi bahasa Inggeris 1963, The Beach Boys 1970, tapi hanya dikeluarkan secara rasmi pada 2021, Andy Williams 1974, Bobby Winton 74, lepas tu Westlife, ini versi 1999. Ni mesti anda pernah dengar lagu versi Westlife kan, Season in the Sun, yang memperkenalkan lagu ni kepada generasi baru. Lepas tu Nirvana pun pernah juga rakamkan versi yang lebih santai dan emotional pada 1993, dan diterbitkan pada 2004 dalam koleksi mereka. Lepas tu Me First and the Gimme Gimmes versi punk rock 1997, dan juga Black Box Recorder, ini rakam versi alternatif pada 1998. Ramai sebenarnya yang pernah rakamkan lagu We Have Hill, We Have Fun, We Have Season in the Sun. Jom kita nak ke lagu berikutnya. Ini lagu bersama Spandau Ballet dengan True.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Okay, ada lagu bersama MJ Michael Jackson dengan Beat It. Ha, siapa-siapa yang pernah dengar atau suka dengan lagu ni ataupun pernah dengar, ada satu lagi versi bahasa Melayu, bukan Beat It tajuk dia, tapi Beat In.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah, Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan haruslah memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat tujuan Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Travel Agent, KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri dan Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalam

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

11.20 minit malam, kembali bersama-sama kami Dato' Aisyah. Lagu di tahun 1991 dengan Selanjur Bercinta. Boleh telefon kami 10 minit daripada sekarang ni, 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Kekal bersama-sama kami di 96.2 di Besut dan juga Setiun Terengganu FM.

ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Piala Dunia FIFA 2026 perlawanan pembukaan akan dijadualkan bermula pada 11 Jun 2026. Hari ini 10 Jun 2026 ya. Sama-sama nantikan. Okey, dan ini kita nak kongsikan jugalah sikit dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia 2026 yang bakal mencatat sejarah sebagai edisi terbesar sejak kejohanan ini diperkenalkan pada tahun 1930. Jika sebelum ini hanya 32 pasukan saja bertanding, kali ini sebanyak 48 pasukan akan beraksi. Jadi ini bermakna lebih banyak negara dan lebih banyak pemain, lebih banyak gol dan lebih banyak kejutan akan untuk peminat bola sepak di seluruh dunia. Dan untuk edisi 2026 ini, tiga negara, satu kejohanan, yang mana buat pertama kali dalam sejarah tiga negara menjadi tuan rumah bersama, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, ya. Dan anda juga boleh saksikan dan juga boleh dapatkan lebih banyak informasi berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Jumlah perlawanan meningkat kepada 104 perlawanan berbanding 64 pada edisi terdahulu, dan jika anda menonton satu perlawanan setiap hari, anda memerlukan lebih apa ni, anda boleh lebih banyak lagi informasi dekat page dan juga media sosial Maxos rasmi Terengganu FM dekat media sosial. Okey, 0962353330 dan juga 6238330, 0103446632 untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda.

0: Ada yang tanya apa tajuk lagu ni? Tajuk lagunya adalah Sultans of Swings daripada Dire Straits. 0962 3330 6238330. Untuk ucapan dan juga dedikasi, selamat malam anda. Ini pemanggil pertama kita. Siapa tu? Selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam. Hello.
1: Malam ada DJ Ha.
0: Terima kasih Kak Roh.
1: Sama.
0: Kak Roh ingat siapa malam ni Kak Roh?
1: Berapa orang?
0: 5 saja.
1: Terima kasih 5 pun. Yang pertama kepada Zul Alif. Yang kedua kepada Zali Ketel. Yang ketiga Amir Arum. Yang keempat Sini. Yang kelima Zul Pasa. Dengan ucapan selamat malam. Dengan Zijiha balik kali. Tidur lalu. Tak payah basuh kain.
0: Tak ada hari ni. Basuh belakang dah. Seminggu dah basuh.
1: Beres.
0: Terima kasih. Hello, selamat malam. Terputus. 0965 3330 62 38330. Ni pemanggil kedua kita.
2: Tika.
0: Siapa tu?
2: Ini malam ini adalah Mawang bersama Dijiha. Selama dah duduk macam apa malam.
0: Oh, kejut kita. Dah. Mawang, apa khabar Mawang?
2: Mawang ni.
0: Baik ke Mawang?
2: Baik. Tak ada nak buat apa banyak, gini dah. Mawang sayang 5 orang dah lah.
0: Ya. Sila.
2: Pada benda, Mok Ngoh Binjar. Pasal ni baru kau cakap dengan Mok Ngoh. Kak Nisu, Mekna Bukit Dimang, Kimi Batu Rakit, Umi Ajir. Cukup reja hari morau.
0: Sama lagi.
2: Lepas tu balik nanti, hati-hati jalan raya.
0: Terima kasih, Mawang.
2: Sampai balik pukul 12 nanti.
0: Ya, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Saya.
0: Masuk dah. Pukul berapa tidur?
3: Dah petang balik dah tidur. Dah ni terkejut pula.
0: Terkejut ni pukul berapa agak tidur balik?
3: Tidur balik ni tahulah. Payahlah dah tidur. Nak pula nak boleh tidur pula. Payah.
0: Du.
3: Nyanyilah ibu kan. Boleh lah tidur.
0: Buat ucapan dulu. Mana tahu lepas buat ucapan boleh tidur. Sila.
3: Ucapan malam ni untuk Kak Konti. Lepas tu pada Kak Roh kita. Terima kasih Kak Roh. Malam kemarin Kak Roh buat ucapan. Lepas tu pada rumah-rumah kita. Kak Leha kita tu senyap. Mana Kak Leha? Pada Kak Anik kita Saripah dia yang burung. Lepas tu pada Kak Ma, apa ni, Gelugu Raja kan. Lepas tu pada Ha sekali lagi, terima kasih Ha. Tak boleh nak cakap banyak-banyak Ha. Dah tak batuk, tak sihat lagi ni.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Saya iyakan saja. Dah tahu Kak Ma mana tau. Kak Ma duduk mana? Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Dah buka dah. Tak ada orang sudi masuk. Lama dah buka.

0: antara dua, Farah, yang mana satu pilihannya? Kalau dah sampai ke antara dua tu, maksudnya banyak pilihan lah tu kan, ya? Yeah? Okey, dah pukul 11.44 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kita ada Ichu ni. Hai DJ Hal. Ichu kata nak ucapkan selamat malam kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton live Terengganu FM. Terutamanya kepada Uncle Mat, AG, D. Rahman, Norul dan juga Zana. Semoga terus mesra ceria bersama-sama dengan Ada Malam, Ada DJ Hal. Terima kasih bacakan komen. Balik kerja hati-hati. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, panggilan lagi. Siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Yeah. Hello.
1: Yeah.
0: Surya.
1: Yeah, Abrahim.
0: Yeah.
1: Abrahim nak awak.
0: Ucapan awak untuk 5 orang malam ni.
1: Okay. Kak Ani Minca, Kak Ara, Cemi, Andi Gauding, Abang Satu, Abang Ramin Kepada, Adik Adi.

0: Kemaman 90.7.
1: Terima kasih kekal bersama-sama kami di Kemaman 90.7 sampai ke hujung. Datangkan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai sempat lagi lah kalau kita nak terima seorang lagi pemanggil ni. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Mak Ngoh ke?
2: Mak Ngoh ni.
1: Ya, Mak Ngoh ucapan untuk siapa Mak Ngoh hujung-hujung ni?
2: Untuk Umi Johor tadi. Orang Kalam Rangang, terima kasih lah, selamat malam. Karuf Sura, Cik Minjik Haji Kadir, Samuluh Radin, Kak Niksu.
1: Dengan ucapan?
2: Ucapan selamat malam, Laka.
1: Laka-laka. Terima kasih, selamat, Mango.
2: Sama-sama, Jihar. Selamat tidur.
1: Ya, yeah, selamat tidur. Terima kasih. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah, di Terengganu FM ni. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah, kalau hati baik, orang selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita, ya. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Halo, Nur Didi untuk seketika. Selamat beristirahat, selamat beradu semua. Selamat malam, Terengganu. Assalamualaikum.

0: kompak atau ya ya ye pun layan ni.
1: Apa lagi?
0: Ah, jom kita layan Nasional FM. Ya ya ye.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul

6 pagi. Pertemuan hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat makan ubat, relax, tenang-tenang makan ubat tau, jangan di skip ubat tu, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Beruhan tu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro, juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Lalu kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah waktu malam hingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Persembahan Kumpulan Krista dengan Lock Over membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng burung hantu semua okey lagi? Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, teh O, Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda. Milo pun okey dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, Seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kintang, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodian dan Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chok dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda, Sabah. Sabar lagi, Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamal Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Arijalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia Peronda Jaket Biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak tabik spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya menerusi platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatun Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumai, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana? Yisun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk abang manis, pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng bro hantu, semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasa nak yang buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu, kan? Kalau suka mendaki tu, jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku, kan? Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana? Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia, menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak, terutamanya pendakian, ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut, kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng buruhantu setuju ataupun tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya, Marsa Saleh. Ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak. Mantap, pilot darat. Pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azubaidi. Ada Rinova, Kurma Jingga, Opera. Ada Azifika, Ajib 8189, AP Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Man Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul hadir, Alifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Samadikam, dekat bawahnya Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi. Ada Duwen Hussein, Abang Luri, guest hadir. Mantap Abang Luri, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir, kan? Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa, ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustah hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur laju boleh tak? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi Bujur Katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Asal sekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruhan tu, berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alim Zaid Arif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis hero number 1 GBS. Yalah tu. Ya betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan. Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat gantuan tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian eh, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, sara amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Ia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantus, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambong ya. Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Apabila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda,
pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar. Sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya seharum mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Manan Dengar. Lentaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Komnat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi berujung katil, rindukan seseorang. Apalagi zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda bahawa dia si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya. Tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmore juga, Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Capi Tiau satu. Udang kasih lebih boleh tak?
hantar kemari. But SB masuk pom-pom-pom. Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi bujuk katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nazmi Mudin, Kak G atau Ziana Zain, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty, tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot, termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berjugati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin, ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggie Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng buruh hantu di Pekanbaru.
Ros Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Menyukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa yang perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy. Terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, adiklah Kosti, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah, kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruhan tu.

Lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. Diwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asal Lagi Berhantu. Anda bertemankan pembelik suara ini. Tentunya Nur Nalim, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Pembangunan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Inah, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

persembahan Khairul Idrisan mengusir lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul, takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali, Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah, GBH, Sapura, Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis tepi pucuk katil. Merusi lagu ini pula dengan hashtagnya Saru Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, merusi lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Rosmie dengan I Don't Want To Miss A Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem transit rapid RTS link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darah dikata assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cemil katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sui September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada ejen Gluta, White Gluta Horse. Kita ada Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Ros, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azu Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza. Ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kimberu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Bangun dan Liri cuitan Sari Amri UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya memahami hukum faraid. Siri yang pertama saja kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Danir. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka Sebur di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerlap tu sampai pukul 6 pagi.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi' tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, ramai yang cakap saya, ustaz saya tak ada harta, ustaz saya tak banyak harta, ustaz saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz, tak. Tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsi zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit tang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih. Yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangang pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita, kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lah, kita lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain. Tak, ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya, kita pergi ziarah kematian tengok, ish cantik lah helmet arwah adik kita contohnya, bagi kepada pasu lah helmet ni, cantik lah pasu tengok ni, korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi kan, kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau kata, ambillah basu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu simpan sebagai kenangan. Kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak basu beli helmet ni? Basu teringin lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita basu mana pun. Ya. Macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 43 tahun macam itulah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

Lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengajar, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Teruskan teman pada berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dunia ini Allah perintahkan kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan berjaya di akhirat kelak. Dan ada tanda-tanda macam mana orang itu bertakwa. Kita usaha untuk bertakwa dengan mentaati perintah Allah, maka hendaklah kita tengok-tengok tanda-tanda orang yang bertakwa itu juga. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu adalah pada lisan.

dan macam-macam lagi lah. Yang ini maknanya penyakit hati, antara yang penyakit hati yang paling bahaya ialah hasad dengki. Jadi kita lihat orang bertakwa tidak ada perkara ini dalam hatinya. Yang ketiga, pada pandangan mata. Maka dia tidak suka memandang pada perkara yang haram. Bukan sekadar pada pakaian yang haram, tetapi juga tidak terpikat kepada kemewahan-kemewahan dunia. Dia hanya memandang untuk mengambil iktibar. Dan Nabi bagi tahu siapa yang tengok ataupun suka sangat melihat perkara yang haram, Allah akan memenuhi pandangannya dengan api neraka pada hari kiamat. Kemudian seterusnya pada perutnya. Maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Siapa yang masuk sesuap daripada yang haram ke dalam perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan bumi akan melaknatinya selama ataupun selama barang tersebut berada dalam perutnya. Dan jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di neraka. Waliyazubillah, hendaklah kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram. Yang kelima, pada kedua tangannya. Orang yang bertakwa ini tangannya tidak digunakan untuk perkara yang haram, sebaliknya digunakan untuk mentaati perintah Allah. Dan yang keenam, pada langkah kakinya. Dia tidak berjalan untuk berbuat maksiat, tetapi

bergaul dengan ulama-ulama dan orang-orang yang soleh. Dan yang ketujuh, antara tanda orang yang bertakwa ini ialah pada ketaatan dia. Ketaatan dia semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada yang tujuh perkara tersebut, maka dia termasuk dalam orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam syurga dan mata air syurga. Dan kata Ka'ab bin Ahbar, dia kata Allah cipta bangunan daripada zabarjad yang hijau. Di dalamnya ada 70,000 aula. Setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang yang ditawarkan barang yang haram, namun dia menolaknya kerana tak.

peluang kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ada tiket dah, lesen dah yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman. Tinggal sekarang kita mengisinya dengan perkara-perkara ketakwaan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Hari ini pertemuan kita 11 Jun 2026.
0: Ya, dan seperti biasa gandingan kami berdua kembali lagi menceriakan pagi anda sampai pukul 10 pagi. AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Ya, di mana jua anda berada. Gitu kan. Okey, mudah-mudahan hari ini hari yang menyala-nyala untuk anda.
1: Ya, cakap pasal menyala-nyala juga bersama semangat berkobar-kobar walaupun hari Khamis kan. Mm-mm. Ada yang bila hari Khamis dia semangat berkobar lah, ya, rasa nak balik kampung. Dah lama kerja kat Kuala Terengganu, nak balik ke Dungu lah, nak balik ke Besu lah, nak balik ke Setiu lah.
0: Ada juga yang merentasi sempadan negeri, nak balik ke Kuantan lah, nak balik Kota Baru dan sebagainya.
1: Betul. Kadang-kadang semua ini boleh menjadikan kita lebih semangat untuk bekerja di awal waktu. Dan juga tak bersabar nak habiskan tugasan.
0: Ya.
1: Yeah. Satu lagi kan, nak pesan jugalah. Tadi kan kita datang ofis kan, pagi ni kan. Kita, yelah, jalan lengang. Waktu-waktu kita bergerak ni.
0: Betul.
1: Rasanya ada jugalah berapa kali dulu Farah cerita. Hari ni terjadi lagi. Dan kita laju sikit lah kan. Ada kawasan-kawasan yang lampu dia sengaja dimalapkan mungkin kan. Ataupun tak terang sangat. Jadi kita lalu tu terkejut. Tiba-tiba ada makcik nak pergi masjid, tapi keadaan dia berjalan tu bukan di tepi jalan tau, sedikit ambil ke jalan raya yang kita nak bawa kereta ni. Saya, ya Allah, menjerit seorang diri. Allahu Akbar, saya kata. Tak sehon lah. Kita ni dalam hati, ya Allah, saya, kita macam cemburu tau. Kita ke kerja, dia ke masjid. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu kita pun, kita teruk hidup kena teruskan. Kerja tu kena juga kan. Sebab kita sebagai manusia di muka bumi ini, bekerja-kerja lah waktu kita. Tapi kita harapkan kita ada masa juga nanti, esok-esok ada kesempatan macam makcik ni tadi, pergi masjid macam tu lah. Awal pagi. Cumanya pergi masjid tu bagus. Janganlah makcik tempat-tempat gelap macam tu, duduk tengah-tengah jalan, jalan macam tu.
0: Dia pakai telekom putih kan?
1: Pakai telekom putih.
0: Mengocap.
1: Lepas tu ambil pula rezak jalan yang tengah jalan ni. Sepatutnya duduk tepi jalan. Jadi mungkin sebab mungkin dia rasa pagi tak apa ramai, tak banyak kereta kan. Tapi dia lupa tempat tu tak cerah sangat.
0: Jadi kita risaulah, takut-takut ni bayangan gurauan.
1: Ya Allah, bayangan gurauan tak apa. Saya takutlah kalau tak apa, kereta terlanggar ke apa.
0: Kan masalah. Jadi pada makcik-makcik,
1: ya, mak-mak, makcik-makcik,
0: jalan tu dekat bahu jalan tu, tepi-tepi sikit ya.
1: Kalau boleh selain daripada pakai baju, pakai yang glow in the dark lah, ada sikit-sikit celoreng ke apa kan.
0: Kat
1: tangan ke, bagi tag kan.
0: Nampak juga ni ada pembalikan cahaya situ kan. Okey, untuk anda semua, sekejap lagi kami nak kongsikan Terengganu sana sini.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM. Bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM. Terengganu,
1: sana sini. Jadinya cerita hari ini kami nak bawakan perkhabaran dari Marang.
2: Ya, ini pasal Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang meneliti keperluan menambah baik prosedur operasi standard dan operasi aktiviti sukan lasak, terutamanya mendaki gunung bagi elakkan kejadian pendaki hilang berulang. Oh, mereka bersiap siaga lah ni.
1: Ya, betul. Sebab apa, kita tahulah apa ni, hobi ataupun kegiatan riadah yang semakin popular ni, kita tak boleh nak tangkis begitu saja. Sebab kok mana memang ia satu aktiviti yang baik sebenarnya. Baik. Cuma teknik dan juga kaedah untuk melaksanakan supaya tidak berlaku sebarang kemungkinan itu yang perlu dikedepankan.
2: Ya.
1: Jadinya dan, alhamdulillah lah ni.
2: Betul. Dah adanya sebegini kan. Di mana telah diadakan semalam lah untuk keperluan tambah baik SOP dan juga peraturan daki gunung.
1: Ya.
2: Dia kata, pihak bomba kata mereka tidak ada kawalan langsung kepada satu kawasan. Tapi mereka tengok pihak berkuasa mana yang boleh pergi sama untuk buat penguatkuasaan.
1: Ya. Jadi kata mereka lah, mereka akan lihatlah keperluan untuk perkemaskan sistem pendaftaran atau penandaan kawasan-kawasan hutan lah. Okey, dan kita harap juga orang yang nak mendaki membuat persiapan yang terbaik lah, insyaAllah.
2: Dan sebagai info sebanyak 140 kes kehilangan dan juga sesat ketika mendaki melakukan aktiviti direkodkan dalam tempoh 17 bulan kebelakangan ini. Oh, banyak juga tu.
1: Baru je semalam saya tengok apa ni, satu podcast berkenaan dengan salah satu benda lah. Petua kalau nak masuk dalam hutan ni.
2: Okey, dia cakap apa tu?
1: Dia cakap kalau boleh pilih baju tu ya, warna dia warna yang terang-terang.
2: Warna terang.
1: Warna oranye ke,
2: supaya senang orang cari. Macam kalau kita macam kalau orang nak pergi menangkap ikan ke apa semua tu kan, disarankan warna gelap supaya ikan tak nampak kita.
1: Kalau dalam hutan.
2: Dalam hutan, supaya kita ni sama je warna macam habitat mereka.
1: Dalam hutan lain.
2: Dalam hutan ni sebab kita nak suruh orang tahu kita. Bukan nak suruh sama dengan habitat tu kan.
1: Jangan pakai warna hijau. Tak boleh.
2: Tak boleh lah sama dengan

0: tu cinta. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa luar negara.
2: Ceritanya Piala Dunia.
3: Ya, bola-bola sudah bermula ni. Persediaan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA.
2: Pun begitu, kita nak cerita pasal ni.
3: Apa keadaannya?
2: Piala Dunia bermula dalam suasana yang sedikit kontroversi lah dekat Mexico
3: kontroversi
2: ni.
3: Kontroversi juga dekat artis je kontroversi. Rupanya pasal bola pun kontroversi juga.
2: Iya.
3: Pasal apa ni?
2: Pasal harga tiket tinggi.
3: Ya Allah, mahal. Nak tengok bola ni.
2: Menjelang kejohanan ni, tak terlepas daripada kontroversi termasuk isu harga tiket yang tinggi serta tindakan immigration Amerika Syarikat yang halang beberapa individu memasuki negara dia lah.
3: Alamak, pakcik kayu ni, pakcik kayu. Jual tiket pun macam tu.
2: Saya ada baca tau.
3: Pasal apa?
2: Pengadil Somalia tu dengan nama Omar Atan tu kan. Dia tak boleh masuk ke ke US ni, ke AS ni.
3: Oh, tak boleh.
2: Pasalnya adalah desas-desus, orang cakap dia ni ada kaitan dengan pengganas.
3: Oh, ni Omar sebenarnya. Kalau cakap pasal Omar ni, dinobatkan sebagai pengadil lelaki terbaik Afrika 2025 oleh Konfederasi Bola Sepak Afrika CAF, dan impian terbesar dalam hidup dia musnah selepas ditahan sebaik sahaja di lapangan terbang antarabangsa Miami.
2: Kata beliau, saya sangat kecewa. Saya hanyalah seorang pengadil yang cuba merealisasikan impian terbesar dalam hidup saya untuk berada di Piala Dunia.
3: Walaupun kecewa, Umar ni yang disambut sebagai wira sekembalinya ke Mogadishu berjanji akan terus mengejar impian untuk mengadili Piala Dunia 2030.
2: Itu ceritanya kan. Ingatkan artis je ada cerita-cerita kontroversi.
3: Ingatkan player je kan. Rupanya pasal apa ni, pengadil pun terlibat juga. Oh, hebatnya.
2: Yelah. Tapi tak apalah, dia tetap dikenang jugalah dalam kalangan rakyat kat Somalia tu sebagai hero kan.
3: Itulah wira-wiranya mereka. Tapi kalau kita ni pengulas bola sepak macam ni, kita akan didendangkan tak?
2: Pengulas
3: kat sini.
2: Saya tak tahu.
3: Awak nampak jawab saya sudah susah hati. Saya takut jawapan tak memberasakan. Ini boleh buatkan kecewaan ya.
2: Ini harapan awak lah. 1 sampai 10 ya.
3: Ya.
2: Berapa
3: harapan yang awak? Harapan saya selepas berpihak saya akan buat konsert ya. I love you all, kata Kak Liza.
2: Wah, betul lah dia ni. Pagi dia cari punca tau.
1: Semasa luar negara.
2: Ceria pagi
3: dengan FM.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, kita cerita sebangsa dalam negara pula kali ini.
1: Ya, insyaAllah kalau hari ini 11 hari bulan bermulanya bola sepak waktu Mexico, tapi kalau waktu Malaysia ni 12 hari bulan lah besok ya.
0: Ya, dan RTM tetap komited sahaja siaran berkualiti 104 berlawanan Piala Dunia 2026.
1: Ini yang kita nantikan.
0: Betul, RTM Klik menjadi antara platform penting dalam memperluaskan capaian siaran.
1: Ya, Janji
0: kami warga RTM untuk menyajikan siaran berkualiti ke semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026.
1: Kita boleh saksikan mengikuti kejohanan bola sepak berprestij ini menerusi RTM Klik nanti, saluran RTM dekat platform MyTV serta Unify TV. Jadi saya dah tekan lah ni. Dah bersiap sedia.
0: Laju. Masa ni baru dia bagi tahu teknik regangan belum masuk ke bola sepak lagi. Bila awal pagi.
1: Kita dah buka ada siaran satu-satu.
0: Ya betul. Inilah rakyat Malaysia mahu kan.
1: Inilah ya. Sedekah payung sebelum hujan.
0: Tepat sekali. Tapi kita nak cerita yang betul lah. Kita kasihkan 104 perlawanan. Jadi peminat bola sepak tempatan kita akan dapat saksikan bersama-sama apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding dengan edisi lepas dan apakah kerancakannya macam mana.
1: Pada masa yang sama kita kena tahulah sebenarnya ini bukan kerja RTM saja. Kita ada kolaborasi juga dengan apa ni, jenama-jenama penting telekomunikasi tempatan untuk kita faham apa keinginan masyarakat.
0: Itulah. Kita bagi tahu juga dan kita bagi siaran ni apa yang kita belanjakan. RTM membelanjakan sekitar RM33 juta. Manakala hanya 26.2 juta untuk membawa ke semua 104 perlawanan. Itu pada edisi 2022. RM33 juta. Manakala untuk tahun ini hanya 26.2 juta untuk membawa ke semua 104 perlawanan.
1: Jadi siapa-siapa yang ada telefon pita tu kita nak tanya, dah muat turun ke RTM Klik?
0: Kena tu, platform penstreaman ni sebenarnya memang popular. Dah mencatatkan lebih 7 juta muat turun, manakala jumlah pengguna aktif direkodkan antara 3.5 juta hingga 4.8 juta pada Mac dan juga April lalu. Nak cerita pasal penstreaman ni juga, RTM Klik bagi negeri Terengganu kan, kita paling tinggi tahu tak siarannya pada waktu pukul berapa?
1: Pukul berapa?
0: 7 hingga 8 malam. Itu mencanak tingginya.
1: Itulah. Orang nak tengok berita
0: Pukul 7. Tak, di radio kita. Radio kita. Mungkin orang lepas dengar azan, dengar balik apa ni, siaran-siaran ceramah agama kita siarkan. Kan?
1: Ingat ke pagi tu.
0: Mantap, malam semua malam. Sis, malam. Mata yang garik-garik.
1: Selagi kita sebut garik.
0: Baru faham.
1: Jadi sikitlah kita nak cerita sebab kita masih dalam.
0: Tapi yang pagi bila ada biduan ni tetap lah ya. Tetap maintain.
1: Kecantikan ya, kesopanan, kesusilaan.
0: Semua ada.
1: Semua rukun negara tu follow. Sikit kami nak kongsikan berkenaan dengan siaran perlawanan pembukaan epic yang akan berlangsung nanti. Kita akan tengoklah grandstand bermulanya. Mana tadi ya? Saya dapat grandstand Piala Dunia 2026 nanti RTM dijadualkan bermula 1 pagi esok 12 Jun. Kita nak tengoklah perlawanan antara Mexico dan juga Afrika Selatan pada 3 pagi waktu Malaysia.
0: Ada tak KP kita?
1: Encik Ashwat tu kan?
0: Ya, Encik Ashwat. Pilihan pasukan dia apa?
1: Brazil.
0: Awak tengok saya pakai baju apa?
1: Brazil.
0: Sama. Sejiwa. Ini juara 5 kali Brazil kekal dekat di hati beliau. Macam saya lah. Saya tetap kata Brazil.
1: Awak macam Taufik juga semalam kan?
0: Kenapa?
1: Sebab Taufik semalam dia cakap macam ni.
0: Cakap apa?
1: Saya sokong pasukan yang menang.
0: Saya tak macam tu.
1: Oh iya ke?
0: Saya tetap dengan Brazil.
1: Oh patutlah awal-awal dah beli baju.
0: Tak, baju ni beli 5 tahun lepas.
1: Okey, baik. Itu dia kami bagilah sikit info berkenaan dengan Piala Dunia. Tapi insyaAllah dari masa ke masa kami akan kongsikan lagi berkenaan dengan Piala Dunia 2026 FIFA.
0: Tepat sekali. Dan kita mampir berkawan 7 pagi. Macam biasa lah 7 pagi kami nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi.
1: Kami akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang berikutnya.

filosofii dunia. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: pagi di FM Asia Masra, ceria di mana jua anda berada. Kami dalam fenomena bola sepak sekarang.
1: Ya, tapi belum lagi demam-demam sesama bola sepak.
0: Belum. Masih bukan di awal. Pra.
1: Dia cuma suhu dia naik sikit lah.
0: Naik sikit, kenapa?
1: Temperature dia, suhu kepada bola sepak tu.
0: Musim bola. Ni kejohanan bola sepak paling berprestij dianjurkan secara bersama Amerika Syarikat, Kanada, Mexico adalah edisi terbesar dalam sejarah penganjuran dengan 48 pasukan sekaligus meningkatkan lagi demam bola sepak global termasuk di Malaysia kita. Dan bermulanya pagi ni dari Radio Terengganu FM bersama Bidu Anita.
1: Yang jadikan besar tu bukan apa, sebab dulu ada 32 je. Sekarang dah ada 48 pasukan.
0: Itulah. Dan Farah pasti kali ini adalah untuk awal-awal ni fenomena peminat untuk cari jersi pasukan kegemaran mereka. Kalau anda tonton Terengganu FM pagi ni pada pukul 7.45 pagi nanti, tengoklah juga Farah dan juga Azra mewakili daripada pasukan mana.
1: Macam boleh-boleh gitu kan. Okey, untuk jam sekarang kami nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Betul lah tadi yang awak cakap tu
0: pasal apa?
1: Jualan jersey semakin laku tu.
0: Laris. Yelah, sekarang ni tapi kebanyakan telah jersey-jersey, tak kisahlah. Dia akan ambil pasukan-pasukan popular kebiasaannya kan.
1: Ya. Okey, Piala Dunia mengatasi ruangan mutakhir hari ini dalam akhbar dalam talian kan. Akhbar dalam talian ni, Son belum terfikir mahu bersara. Ini salah seorang pemain dalam Korea Selatan lah ni. Seterusnya, masih lagi berkenaan dengan bola sepak juga. Rehat minum 3 minit buka peluang iklan baharu. Seterusnya, Iran ugut hentikan perlawanan Piala Dunia. Ini seterusnya lah. Kita lihat di ruangan mutakhir yang mencampur aduk kan berkenaan dengan berita-berita hari ini. Semangat tidak pernah luntur. Seterusnya, bahagian hidupan liar bernilai RM160,000 dirampas. KPDN HEP rekod 329 kes berkaitan barangan tiruan tahun lalu. Seterusnya, 6 sekeluarga maut. Puspakom hanya periksa SUV, bukan tentu punca nahas. Seterusnya, lelaki wanita ditahan samun dan cederakan pemandu e-hailing. Ini menakutkan sikit lah. Ya, seterusnya, pertahan mandat negeri bukan khianat kerajaan perpaduan. Dan penuntut universiti swasta maut rakan cedera kereta terbabas bertembung lori. Serangan sawan punca suami maut ketika mendulang emas. Seterusnya, ziarah kasih ruang dekati golongan berdepan cabaran ya. Dan Zumini haram terbongkar, rusa, kijang, landak, ular, sawa, batik antara yang dirampas. Dan saya nak lihat juga di ruangan berikutnya. Kita lain sikit paparan hari ni ya.
0: Ya.
1: Gara-gara Piala Dunia lah.
0: Pasal apa?
1: Sebab apa, sukan ni dia dia ada dua kategori. Satu ditumpukan untuk Piala Dunia khas. Ada satu suka-suka lain ya.
0: Okay.
1: Tapi ini berkenaan dengan Friendly tidak memandang rendah setiap pasukan. Dan data pasport squad Argentina bocor. Seterusnya, di ruangan global pula, 3 maut tanah runtuh di utara Vietnam. Netanyahu bertanding semula dalam pilihan raya umum Israel, 61% rakyatnya bantah. Dan Arab Saudi lancar syarikat penerbangan baharu serta 12 maut, 9 cedera dalam tembakan di Johannesburg. Itu dia. Satu kita petik di ruangan hiburan untuk anda pagi ni. Siapa tak kenal dengan Dewa 19 ya?
0: Dewa 19.
1: Hadiahkan konsert penuh emosi dan memori. Itu dia daripada Azra pagi ni.
0: Okey, jom ikut Farah pula kita jengah lain-lain akhbar untuk merusi ruangan nasional sekali lagi. Ini ziarah kasih ruang mendekati golongan berdepan cabaran hidup dan penyertaan aktif Malaysia. Persidangan ILO berkukuh kedudukan rakan global konstruktif. Ini penyertaan aktif Malaysia dalam persidangan pertubuhan buruh antarabangsa ataupun ILO memperkukuhkan kedudukan negara sebagai rakan global yang konstruktif dalam membentuk masa depan pekerja inklusif, mampan dan berdaya tahan. Lagi satu dimuatkan, ini tindakan terhadap penempatan Rohingya di Hulu Langat sejak 2016, kata MB Selangor. Dan kemalangan maut 6 keluarga pemeriksaan Puspakom ke atas SUV bukan untuk tentukan punca. Itu nasional. Kita beralih ke kolom sukan yang rata-rata bercakap mengenai bola sepak Piala Dunia. Okay? Ini Afrika Selatan sedia hadapi gema bertemu Mexico dan kelebat Neymar masih menjadi tanda tanya. Haiti pula ubah jersey Piala Dunia kerana imej perang. Infantino pertahan harga tiket Piala Dunia lagi 1 Piala Dunia 2026 bukan pentas terakhir dan Yamal teruja mahu cipta impak di Piala Dunia. Ini pula kisah daripada pasukan kegemaran saya. Siapakah peminat Brazil? Angkat tangan.
1: Ramainya kan?
0: Wow, sama dengan Farah, okey? Tapi tajuk akhbar hari ini, skuad wanita Brazil dilayangkan 8 kad merah pasal apa pula?
1: Sabar.
0: Hidup ni ada ujian.
1: Yeah.
0: Untuk kita dapat kejayaan, biasanya ada ujian.
1: Mm-mm.
0: Saya pasti Brazil berjaya.
1: Okay.
0: Itu untuk sukan. Kita rantas ke luar negara. Ini dari luar negara, Iran perlu tanggung akibat kerana lambat berunding kata Trump. 550 migran diselamatkan di perairan Greece dan ini pula angka korban gempa bumi Filipina meningkat kepada 46. Di Hanoi pula kisahnya, 3 lelaki maut selepas tertimbus dalam kejadian tanah runtuh. Jadi terima kasih akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi macam biasa. Sama-sama kita amikan doa pagi yang disiarkan di Terengganu FM dan menyusul buletin pagi pada pukul 8 pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla ولا

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Nombor 4, orang yang terlalu penggeli. Terlalu penggeli ni, dia kalau geletik sikit, gelinya lebih sikit. Dia terlalu penggeli. Ikut kajian, dia biasanya lebih cemburu. Sebab orang yang penggeli ni juga orang yang sensitif. Orang sensitif mudah terasa hati. Mudah terasa hati, mudah lebih cemburu sikit. Ikut kajian secara saintifik. Tapi tidak semestinya begitu. Ya. Ini semua panduan bahasanya. Panduannya. Saya tidak mengatakan pula orang yang tidak penggeli itu tidak cemburu. Dia cemburu juga. Tapi mungkin cemburunya lebih terkawal. Nombor 5. Tanda-tanda fizikal yang cemburu ialah tulisan berbunga-bunga. Orang yang tulisan berbunga-bunga ni orang yang kreatif. Orang kreatif ni kadang dia kreatif dalam kepalanya. Kadang benda yang bukan-bukan dia fikirkan dalam kepalanya sampai cemburunya mendadak ataupun melambung tinggi, melampaui batas. Ada perkaitan secara saintifik tulisan yang berbunga-bunga dengan orang yang lebih cemburu sikit sebab dia kreatif dan takut-takut kreatif dalam mindanya menyebabkan dia lebih cemburu. Dan yang akhir sekali untuk pagi ni, nombor 6, orang yang cemburu ni kalau dari tulisannya dia punya echo untuk huruf-huruf J, G, Y dan Z. Huruf J kan ada echo ya, ada loop bawah tu. Kalau echo tu besar dan panjang, dia lebih sikit cemburu berbanding orang yang echo-nya kecil ataupun langsung tak ada echo. Untuk tulisan huruf apa? Huruf J, G, Y dan Z. Jadi kalau echo-nya tu besar dan panjang, besar kemungkinan orang ini lebih sikit cemburunya berbanding orang yang echo-nya tu kecil ataupun tidak nyata langsung. So ini dia sebagai panduan ya, bukan fatwa, bukan petua, dan jangan percaya bulat-bulat takut jadi khurafat. Ini semua dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, tapi ikut kajian saintifik dan ikut pengalaman orang tua-tua dan pengalaman saya sendiri mengenal tanda-tanda fizikal yang mungkin mencerminkan kecemburuan yang lebih sikit dari orang lain.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Cicat Pagi. Buat peringatan untuk semua, jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga, dia datang. Sayang mari ambil uang.
2: Sayang mari ambil uang.
1: Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
2: Saya mari ambil sayang lah.
1: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
2: Lepas tu dari kafe tu dia jadi terbang melayang. Jangan tempat-tempat melayang jauh sangat. Hati-hati bawa kenderaan. Dengar-dengarkan ya, kami.
1: Ya, kesayangan kami semua. Pandu berhati-hati kalau pegang steering tu. Jangan ada melilau mata sangat. Boleh kita tengok kita kanan tu bagus. Tapi jangan keterlaluan sebab apa, takut hilang fokus untuk pemanduan anda.
2: Yelah. Tambah-tambah hari ni kan dia orang bukan main lagi. Semua YouTube ni hari nak pasang lagu-lagu apa FIFA World Cup ni. Lagu-lagu Piala Dunia. Termasuk tengok, juga yang dulu-dulu.
1: Siapa?
2: Termasuk juga dengan apa?
1: Waka-waka.
2: Waka-waka. Biar yang lama pun.
1: Ya, semua ada keluar habis dah.
2: Habis dah.
1: Ya, termasuk dah petek. Kadu petek.
2: Tak semena-mena kan?
1: Akan masuk jugalah kan?
2: Okey, kami nak ajak anda main permainan makna saat ni sebenarnya. Cabaran ni mudah saja hari ni.
1: Mudah je? Okey.
2: Bina ayat menggunakan perkataan yang kami bagi, frasanya adalah tengok bola.
1: Tengok bola?
2: Ya. Yeah.
1: Mudah aja, tengok bola, okey?
2: Betul kan?
1: Kalau kau lupa, dia panggil tonton bola je lah, kita tonton bola.
2: Tonton?
1: Dia panggil tonton, tengok juga.
2: Tengok bola.
1: Tengok juga.
2: Tengok juga, tengok bola. Tengok bola. Jom tengok bola.
1: Tapi kita nak cakap, tengok bola lah. Ikut lawak cerita benda pun.
2: Yeah.
1: Kena ada perkataan ataupun kena ada cerita pasal tengok bola.
2: Betul.
1: Tapi buat ayat tu dalam dialek Terengganu lah.
2: Mesti jangan dialek lain. Tak nak.
1: Tak ambil.
2: Okey. Boleh hubungi kami sekarang di 09-6235-330.
1: Dan juga 6238-330.
2: Boleh juga kami sedang berada dalam live Facebook sekarang juga eh.
1: Ya. Yeah, dan juga kami sedang memakai jersey pasukan kesayangan kami berdua.
2: Ya. Yeah.
1: Biasanya video wanita ada persamaan, kali ini kami tidak sama sekali.
2: Hari ini balas saya awak.
1: Ya, hari ini lain ya, lain. Saya adalah pasukan
2: Waka-waka Brazil lah.
1: Shakira.
2: Dia set Shakira.
1: Awak siapa? Awak ada lagu tak?
2: Ada lagu.
1: Lagu apa?
2: Tadi Ole tu lah, Spain lah tu.
1: Syafiq Wan kata marilah makan nasi kukus DJ cantik.
2: Mana?
1: Kalau tak cantik tak boleh makan ke?
2: Pulak dah. Okey, bina ayat kami akan tunggu panggilan daripada anda juga. Sekejap lagi kita bagi seminit.
1: Seminit je?
2: Seminit je.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Cakap dia panjang-panjang. Lengur.
3: Aguana kita ni, ayat bergatah ni.
1: Aduh, tu biar dah belaka. Gelewak lah orang nak tengok bola depan you, WhatsApp kot depan TV.
3: Oh.
1: Orang nak tengok Mak Do See You. Mak Do See You.
3: Mak Do See You.
1: Nak tengok Mak Do See You.
3: Pulak dah.
1: Ini kata Abau Muaz Ahmad.
3: Okay.
1: Orang Arab lah.
3: Sabri Ismail dekat
1: Sabri.
3: Facebook.
1: Sabri, okay.
3: Dia kata gini, tengoklah bola. Tidur tidur bola, makan bola. Dia selagi dah habis bulan 7 ni.
1: Ya. Yeah. Hari ni start lah.
3: Hari ni start.
1: You kalang store. Selamat pagi. Hari Khamis biasa dapat punya duit kerja seminggu.
3: Okay.
1: Gua nak cakap duit
3: ni. Ini ucapan pagi tadi ni kot. Sapaan pagi tadi.
1: Oh iya ke? Okey, selamat pagi. Punya duit ya.
3: Tapi ayat dia gini. Yo Kalasto ni.
1: Okey.
3: Mana malam ni tengok bola ke tidur?
1: Tu dia. Gana. Ada orang dia kata malam tengok bola, gua kepuk lah apa semua, buat TA apa semua, kerah tidur.
3: TV tengok dia.
1: Iya.
3: Okey.
1: Lepas tu tengok siaran ulangan. Sebab nak cerita juga kawan ni tengok ni.
3: Takut lagi.
1: Semangat tak boleh luntur.
3: Tak boleh luntur. Takut jangan kawan cakap dia tak tahu benda.
1: Dah boleh tinggalang. Aris Mamat pula tengok bolanya dia sampai beleh mata-mata.
3: Janganlah. Lepas tu ni Syafiq Wan dekat Facebook je ke apa?
1: Ya.
3: Weh, saya awak nak tengok bola, mana work out lagi? Orang kabur belah-belah dok RTM ke gang.
1: RTM okey.
3: Ni.
1: Percuma je.
3: Tekan 110 ke 111 tubik lah.
1: Tubik belaka kat My TV tu. Sabri Ismail tengok bola tidak boleh bangkai dapat baca urut ni. RTN TV Syafiq ni kata terima kasih tolong jawab. Dekat Facebook kita ni.
3: Okay. Ada pemanggil Italia ni.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Azra.
1: Ya.
4: Farah Azra.
1: Iya saya.
3: Hola.
1: Ya.
3: Cakap bola, Spanyol bola. Sikit.
1: Siapa tu? Namanya siapa?
4: Senang. Wan Tajudin.
1: Wan Tajudin. Lain sikit suara hari ni.
3: Oh, ya.
1: Biasa lain hari ni merdu-merdu gitu. Makan madu ke apa?
4: Kereta barang tu besar. Masa raya tak langgar. Orang balik semayang. Adi.
3: Ke mana tak sapa ni?
1: Kereta barang tu besar. Sebab dia langgar balik semayang. Tadi orang baru nak pergi semayang.
3: Dia ulah kejadian.
1: Ulah kejadian pagi tadi.
4: Pagi tadi.
1: Bukan Wan Tajudin yang lalu tu kan?
4: Bukan.
3: Dah jadinya Wan Tajudin ayat ni tengok bola ni.
1: Mananya perkataan tengok bola. Kita cakap tengok bola pula ni.

0: Tengok bola tak minat mana.
1: Tak minat bola.
2: Ya. Jadi gitulah ayatnya daripada Wan Tajudin.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Wan.
1: Ya.
0: Sama.
2: Okey. Lagi ni. Oh berkata roh. Padang lah.
1: Okay. Kita dah makan Mak Jong kali ni.
2: Tak ada.
1: Mak Jong dah kita saja dah nak makan. Ni kita banyak doa. Ini 4694 no name. Okay. Why no name? What is your name? No name.
2: Oh, Farid Ali.
1: Oh, Farid Ali.
2: Oh, itu lebih bawah.
1: Oh, tulis lah kat default picture dia tu. Ketulis lah nama Farid Ali.
2: Dia kata gini. Muntah tengok bola. Gok ku 3 pagi molek. Ada celek ke mata. Suruh tahajud gok. Nak buka mata susah. Mana saning dia kabur.
1: Mok lebar tu.
2: Farid Ali kabur ya.
1: Farid Ali kabur. Mewakili semua orang kat Malaysia. Okay?
2: Mewakili tak orang sedunia.
1: Zah dari Parker pula. Tengoklah bola tu. Ha, tengok. Dah nak tengok sangat. Orang nak tengok drama. Drama attack tak boleh.
2: Ya. Yeah.
1: Ini kaki drama, suami kaki bola.
2: Ya. Yeah. Dia jadi konflik tu.
1: Saya sarankan beli TV satu lagi.
2: Apa konflik rumah tangga hari ni? Oh, yeah. Nak tengok TV.
1: Isteri nak tengok drama K. K drama. Suami pula nak tengok bola. Sudahlah. Beli TV satu lagi lah Zah.
2: Itulah. Tak ada apa Oh, dah belaga sangat lagi.
1: Ya. Betul juga.
2: Bijak apa tua?
1: Pakai headphone.
2: Bijak apa tua?
1: Dah pakai headphone je.
2: Okey.
1: Suara tepi.
2: Go. Mekna bukit dia mang ayat dia. Galik tengok bola orang duduk sebelah dia. Tak sedar makna saat ni.
1: Terima kasih Mekna.
2: Lagi dekat Facebook kita tengok
1: Siapa dia?
2: Oh gini Syafiq khabar.
1: Syafiq benda.
2: Lagu tahun ni work kat Shakira Dai.
1: Oh Dai. Idea ni kenapa Dai? Betul ke?
2: Betul.
1: Dai.
2: Nanti kita daftar lagu tu ya.
1: Betul. Kita akan tengok macam mana lagu tu. Adakah lebih sedap daripada
2: Waka-waka.
1: Tu.
2: Tapi kita tetap nak mainkan waka-waka tau.
1: Memanglah sebab saya kan nak Brazil.
2: Sabar
1: dengan lagu tu.
2: Biarlah, it's time for Afrika.
1: Awak bagi cadangan. Saya bagi cadangan. Awak dengan Shakira ke dengan saya?
2: Kita koil lah. Lupa tu.
1: Saya dah start nak. Saya dah 3 hari dah saya berlatih lagu tu.
2: Sebabkan saya hari ni saya duk bayang dah nasi kabu hari ni. Duk bayang nasi kabu.
1: Boleh makan nasi kabu sambil dengar suara Farah.
2: Oh tu lah. Kita kena jet sikit.
1: Kita start sikit boleh tak?
2: Boleh.
1: Waka-waka.
2: Sikit itu.
1: Sikit lah tu.
2: Sikit. Banyak sikit.
1: Tarik nafas dulu
2: Tarik kuat.
1: Waka-waka. Bagus sikit tu.
2: Leluh tak lah.
1: Waka-waka. Kak Lisa akan buat konsert.
2: Okay, Kak Abah dengar.
1: Ya Kak Abah.
2: Ayat dia gini. Beritahu lu lah nak ngadak ni tengok bola ni. Dia kata udah mari dah.
1: Kerana tu dah faham. Semangat.
2: Dah sebab kita nak nak buat ayat dia ni.
1: Oh dia kata.
2: Dia kata dulu awal-awal.
1: Dia kata dulu.
2: Ngadak TV.
1: Ini pula 4 tahun sekali baru boleh tengok Piala Dunia ni.
2: Oh saya Johan.
1: Kok mana ayat Terengganu saya Johan. Menjok tengok bola sikit dok kelih. Tah perlu tu suti berah tak dok. Apa tu?
2: Tak sampai ni Mizi.
1: Mizi. Mula Mizi.
2: Oh Mizi pasir panjang.
1: Sikit dok kelih tah perlu tu. Suti beras tak dok.
2: Saya rasa nak kabur gini.
1: Dapur.
2: Menjak tengok bola sikit dok kelih tah dapur tu. Suti beras tak dok.
1: Aduh pada ingat beli beras tak?
2: Itu kata.
1: Beras kita beli. Ayah awal lelaki lah ni.
2: Abu Muaz Ahmad.
1: Ya silakan.
2: Ayah ada gini.
1: Ya.
2: Kadang orang tengok ulangan bola sebab kukuk boleh berubah keputusan. Oh harapan palsu tu.
1: Dia ingat buat cek bola periksa kan.
2: Tu kata.
1: Mak orang tak suka tengok bola. Dia mak orang buat apa gambar Farah Hatta ni. Mak orang mana pula mak orang weh.
2: La ilaha illallah.
1: Oh zaman bila mak orang ni.
2: Zaman bubuk lambuk tepi jalan ni.
1: Sudah dah lah mak orang. Masa ni Farah nak pakai lipstick mak orang ni boleh. Malu mak orang.
2: Halo selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Pakcik si Wandi.
1: Pakcik.
2: Okay. Ayat dengar mana?
0: Thanks tu lah nak tengok bola. Thanks tu lah nak ajak pergi jalan lah. Shopping lah.
2: Tak ada orang lain tu.
1: Tak ada orang lain tu.
2: Tak ada orang lain tu.
1: No kena ikut tak juga. Kalau dah ikut, kalau dah ikut dapur dah berasak, dah barang diingat.
2: Halah.
1: Kena buat lagu tu.
2: Ya.
1: Benda boleh selesai.

0: Kita selesai cara molek.
1: Shopping kita dekat setir dengar.
2: Jadi terbaik, terbaik. Petua bu Ida, baiklah.
0: Contoh suami misali.
2: Gitu dia.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih Pak Ja.
0: Kita bayangin gitu je.
2: Waalaikumsalam.
0: Mudah je nak ambil hati. Saya nak marah bini ajak pergi beli.
2: Betul lah.
0: Ha? Kita puji sikit suami misali. Tak ada apalah.
2: Tak ada apa dah gilal lagi. Ni nak nama Muhammad Haizuddin Hamid.
0: Nama panjangnya.
2: Dekat Facebook ya kabo. Sungguh nak tengok bola. Lah bola tengok dia. Gitu.
0: Oh tu dekat Facebook kita eh? Ini pula dekat mana ni? Abang Mi. Kamal Hilmi Majid. Awalnya nak tengok bola tapi got lah bola tengok kita pula.
2: Gitulah. Pak Non dengar pula ayat dia. Oh, nak tengok buka, orang nak tengok bola, bukan nak tengok mu tepang.
0: Oh, depan TV setif tu lah. Orang tengok TV nampak dia tergayang-gayang depan tu. Abang J.
2: Abang J.
0: Mari lah tengok bola rumah aku. Bawa keput supik buat ngunya.
2: Dia malah beli suruh orang.
0: Dia malah nak goreng, dia suruh orang.
2: Tengok bola TV tutup. Benda Suriani ni.
0: Suriani. Lambat ni cepat sebab delay tu.
2: Itulah.
0: Ini pula assalamualaikum. Abang kau ke mamang. Penimpal dia nak layan ke segmu. Cerita pasal bola semacam. Kita dah buah, kita tengok bola.
2: Ya. Yeah.
0: Rokman kata.
2: So, pakai pula.
0: So.
2: Kalau tengok bola, bici kedih lagi bawa orang. Lepas tu hanya aku bang.
0: Oh, tahu tak apa. Makan tak tahu siapa tepi.
2: Tapi yuk.
0: Plastik hitam.
2: Oh, tu bahan cekedih. Kalau muah pula kita tengok bola, kedai mamak.
0: Tosik.
2: Sambil bahan tosik.
0: Siapa yang utung kedai mamak juga. Hontong.
2: Nak tengok bola tosik satu.
0: Parah geng Kaabah. Brazil, go. Dah main lagi Kaabah, go dah.
2: Sabar dia belakang semua.
0: Lepas ni pula, apa pula. Amzam drama besok. Delay loading.
2: Sambung Kaabah dia.
0: Tak baik. Sambung.
2: Jadi ayat kita hari ni, kita nak beri tepuk tangan sedap
0: belakang.
2: Yeay. Maknanya gitu
0: kan. Waka-waka, yeay.
2: Amba rasa macam down kita main lagu waka-waka. Macam mangat-angat ni.
0: Berapa minit? Jangan habis dah habis lagu tu. Lepas ni. Lepas ni. Boleh dah habis dah ni.
3: Lenguh.
2: Berasa dok dam.
0: Allah. Dia main juga. Ini kita panggil ni. Sabotaj ni. Sabotaj jalan diam.
2: Hey. Okay.
0: Aku terdah lepas berita pasal lagu ni. Lagu ni 3 minit lebih dok dam.
2: Okay, saya nak jaga kau.
0: Letih.
2: Okay. 1, 2, 3.
0: Waka waka yeay.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, RTM komited saji siaran berkualiti bagi kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan LKIM akan ambil tindakan susulan dakwaan penglibatan warga asing memunggah ikan di LKIM Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM. RTM